0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bahdami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-45. Wirujeng ngadangukeun sora.

bagia gelis Putri Arumsari. Eta lain indung kaula. Cek manehanana, ini ada teh Dayang Sumbi. Ngaku-ngaku yen manehna teh indung aing Dayang Sumbi, padahal cek aing lain. Ieu mah putri ti kahyangan. Kabayang aing dina mangsa pangantenan jeung putri. Sok balat-balat, singkir-singkirkeun eta kai-kai. Bentuk benungan-benungan, bukit-bukit kabeh congcok geridinya. Halangan eta cai keur menetan cai urang pika ngocor ka hilirikeun.

0: ningali kaayaan sarupa kitu. Sang kuryang kacida bungah na lantaran pagaweanana geus ngabuahkeun hasil. Cai geus malik tengocor kasang hiang tikoro. Balumbang jero geus kakeum ku cai. Panyumputan maung, pangkulinan banteng, pamoean uncal mimiti kakeum ku cai. Hangeusi na bidat balumpatan nyalemetkeun dirina sewang-sewangan. Teu saeutik nu katingkar ku cai, teu saeutik nu tilelep kakeum, teu saeutik anu paragat nyawana teu bisa lumpat ka mamana. Dina ku bungah-bungahna eta sang kuryang ngawih ngahariring. Sorana nandingan guruhna cai parat ka langit kawasan nu hayang ngendagkeun bentang. Kadatangkeun kaayaan anu keumgeuman. Sorana sang kuryang minuhan jagat alam pramudita. Duruk guntur anggur ngalantur, hujan angin anggur ulin, doradar gelap anggur liar, rejeki tara pahili bagja tepa ala-ala. Alangkara teka harti. Memang sakedeng deui ieu sagara bakal jadi lautan sagara. Sakedeng deui ieu bakal jadi leuwi danau anu gede. Waing jeung baladoran daga geus dibangun geus dipendung ieu. Cagedeng deui cai bakal ngeum ieu jagat, bakal ngemplang jadi sagara. Pikeun aing lalayaran di eta sagara jeung Nyai Putri Arumsari. Duh, Arumsari, Arumsari, tungguan ieu si kakang, kakang sang kuryang anu baris jadi pangantenan urang babarengan ngalamang sari anu gelis. Seor ker-ker kaur sada mau kaayaan di jero leuweung beki keueung matak meruring ka pulu-pulu. Sang kuryang terus ngawih ngariri ngabudalkeun ka bunga hatena. Tapi geus kitu ras inget yen Dayang Sumbi teh menta parahu ke lalayaran keur pangantenan di tengah sagara. Sang kuryang eureun ngawihna ret ka kenca, ret ka katuhu, milih kai anu panggedena pangawasanana. Milih kai ku pangawasana neangan nu alus anu kuat nu sakira hade dijieun parahu. Aing hampir poho ieu. Waduh. Hampir poho. Memang sagara geus anges. Cagedeng deui ngemplang cai. Apan aing teh kudu nyieun parahu ka lalayaran jeung Nyai Putri. Waduh. Ieu memeh tengah peuting, sagara geus jadi. Danau geus bukti. Mana gitu aing kudu buru-buru nyieun parahu imah.
1: Oi, baladoran daka, siluman selemin berakasaka, para kuria, hayo bantu kula, urang waran tanggal kayu. Ulah, ulah, ulah, ulah.
2: Waya ke dala.
3: Waya ke dala. Ayo naon, Gusti.
2: Wah, ayo balan-balan urang tuaran tanggal kayu. Terus orang bantu nyen parahu supaya angeuh sagancang. Memeh orang kaburangan wayang kejaya hayu.
4: Hayu kakang, hayu.
1: Hei, kabeh-kabeh kunurat-urang tangan kaya. Diakutan langsung di nyen parahu. Hayu, hayu, hayu.
0: Geus kahiji tangkal Teringkekeun deui kedok-kedok. Dituar katinglina mah memang sangkuriang sorangan padahal dibantu ku jin jeung setan siluman. Tekung silila poro-poro. Kai pengas dauna ngakuruh kabawa angin. Kelker.
2: Aja serian sia hayu angkutan buru-buru. Urang bantu sangkuriang hayu, hayu.
5: Hayu. Urang bantu sangkuriang urang-urang nyieun parahu. Keur anjeunna Raja Anom urang sanaya.
0: Tangkal kai teh runtuh. Kusang kuriang jeng pada baladna ditek-tek di ala anu gede na terus dipapas di jin parahu.
1: Gedo.
0: Sadaan larokan kai ngalokan cai anu siah ngaguruh. Ngocor kanu hanap kene ngesian sabudereun leuweung. Ngeum rupa-rupa kakayon nyingkahkeun rebuan sato anu cicing di tengah ala. Didigawe teh sang kuriang ngabayangkeun poe isuk mun sagara geus anges mun parahu geus rengsek sang kuriang bakal kenah dumalina palayaran duaan jeung putri anu geulis nyaeta putri Arumsari nu disangkana nyaeta putri. Buah ati kemang soca pebuton kemang kadaton anu dipika eling unggal peuting nyaeta ku sang kuriang anu ngaran putri geulis Arumsari disangkan aku sang kuriang. Tak itu kaayan sang kuriang hadita jong-jong ngagedok narokan kai melahan kai terus disamung-samungkeun dibantu ku para kuriang jeung sirman-sirmin pikeun ngangeuskeun parahu. Cag urang tuna heula sang kuriang anu keur digawe nyumponan pamenta Dayang Sumbi ngapendung walungan Citarum rek dicieun sagara leutik danau keur layaran anu keur pangantenan nyaeta manehna jeung Dayang Sumbi nu disangkana putri anu geulis ti kahyangan. Ayeuna urang nyarioskeun Dayang Sumbi disaprak kedal ucap ka sang kuriang. Dayang Sumbi tegenah cicing tegenah rasa loba ka hariwang jeung kasieun. Bisi aya itu sinareng ieu anu tumiba reupeuting eta Dayang Sumbi teu bisa sare teu daek dahar-dahar acan. Pipikiranana pinuh ku urusan sang kuriang anu geus terang-terangan rek ngalamar ka dirina bari dek ngawin ka dirina. Dayang Sumbi ngarasa sedih jeung tungara lantaran likuran taun ngarep-ngarep anu jadi anak berang peuting ngadoa kanu maha kawasa buktina bet geningan jadi kieu pangih ku pangihna jeung anakna anak kandungna nyata sang kuriang tapi geningan kalakabokoh ka manehanna nganahanaha kana diri nanaha manehna teh atuh dikeresakeun kanu maha kawasa bet ngora wae awakna tengolotan boh ragana boh jiwana hadita teh di luar poek meredong sora cari cangkas jeung babence beang patemalan dialokan ku sora lonok ditema ku sora ajak anu babaung pating cungungung di langit bentang baranang tingkaretip tingkaricep sirih kicepan jeung pada baturna. Dina kaayaan kitu Dayang Sumbi diuk ngajentul di tengah imah teu hayang sare teu geuna hate lantaran peuting eta peuting anu bakal jadi saksi misahkeun pacengkadan anak jeung indung anu parabut pamadegan.
6: Nun Gusti, mugi Gusti mamparin pituduh ka diri abdi, mugi Gusti nang tayungan ka makhluk Gusti anu nuju menak kararapet. Ya Allah ya Robi, abdi percaya Gusti moal ngawidian upami hiji anak kawin jeung indung.
0: Kitu cek layang Sumbi bari ngarekapkeun diukna ngepet Bayu Pancadria anu opat.
7: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
8: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
9: Citamiang.
8: Citamiang ya minyak.
9: Ya.
8: Citamiang teh desa mana?
9: Desa Waluran.
8: Desa Waluran ya minyak.
9: Desa.
8: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
9: Iya.
8: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
9: 8 sasi. Nah penterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
8: Oh, ngawartosan.
9: Tapi kebian ka dia alhamdulillah.
8: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
9: Lambung.
8: Lambung sareng
9: rematik ieu.
8: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tah upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
9: Panas ieu padaharan teh panas ieu.
8: Ta ieu padaharan teh panas angin teh nya. Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata. Laras-laras. Upami rematik mah
9: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
8: Rurung kujutan panginten nya.
9: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh teu di na di risbang teh kitu.
8: Mun sabaraha lami eta nuju aranya teh 8 sasi.
9: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
8: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Sareng senang ngaleut kumaha tau
9: raos weh
8: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dinten teh teu aya cenah nya
9: nya
8: leungi cenah nya ka babu cenah nya
9: nya kamana meni eda teh ka raos teh ya.
8: Oh alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng rematik kamari mah teu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten
9: geus biasa malanan kalau ieu teh sing kusial teh rayap ka dieu teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
8: leras. Tak sarang-sarang ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
9: Alhamdulillah ya nate.
8: Sabar kali sah dinten ngeliat ya.
9: Tilu kali kemerima
8: kasuk
9: iya tete. Ayo namanya tetes meningan.
8: Alhamdulillah mo. Sabar tetes ngeliat ya kemari.
9: Tilu genap tetes kini sah dinten ya. Sekali ngeliat.
8: Genap tetes.
9: Genap tetes.
8: Tilu kali pangitannya. Tilu kali.
9: Tilu kali.
8: Oh berarti.
9: Mulai sare.
8: Berarti 18 tetes ya sah dinten.
9: Anjing-anjing gitu.
8: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
9: Amin.
8: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
9: Waalaikumsalam
7: warahmatullahi. Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
10: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
11: 0813-8000-6860.
12: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
13: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
12: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: Radio Peace FM.
11: Radio
7: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dina kaayaan kitu dayang subi diuk ngajentul di tengah imah teh hayang sare tegenah hate lantaran peuting eta peuting anu bakal jadi saksi misahkeun pacengkadan anak jeung indung anu parabut pamadegan.
1: Nun Gusti, mugi Gusti maparin pituduh ka diri abdi. Mugi Gusti nang tayungan ka makhluk Gusti anu nuju menak kararapet. Ya Allah, ya Robi. Abdi percaya Gusti moal ngawidian upami hiji anak kawin jeung indung.
0: Kitu ceuk layang Sumbi bari ngarekapkeun diukna mepet Bayu Pancadria anu opat. Orlap sidakep sinogo tunggal rasa jeung pikir ngahiji manteng kana maha kawasa. Rap sidakep sinogo tunggal rasa jeung pikir ngahiji mantengkeun ati kana maha kawasa masrahkeun badan sakujur jiwa raga angin Gusti anu kagungan.
1: Allah, simkuring nedap pitulung kedah kumaha. Simkuring taya daya upaya hayang nyegah ieu pun anak. Ulah dugikeun ka kejadian anak kuring baris ngawin indungna. Ya Allah, ya Robi. Ya Allah, ya Robi.
0: Panon Dayang Sumbi berem napasna diatur pikiran dibersihan dijauhkeun tina pikiran-pikiran anu sakira matak ngotoran kana jiwa na Dayang Sumbi waktu harita. Batin manteng kana maha kawasa nada panang tayungan nada pituduh nada kamurhan Gusti pikeun misakeunana anu bener jeung mana anu salah sarta kudu kapanggih saha anu pangbenerna. Dayang Sumbinya an pasrah sumerah kana maha kawasa lat poho kana kahirupan dunya alam pikiranana saolah-olah ngalayang kaluhur dengir sakabeh wujud nu aya di sabudeureunana dengir sakabeh sora dengir sakabeh tetenyawan leungit ku kahusuan Dayang Sumbi dina ngahadepkeun jiwa raga kana maha kawasa. Peuting eta peuting anu nangtukeun saha anu baris unggul nah sang kuriang atawa Dayang Sumbi nah anak atawa indung dina hal ieu kersaning pangeran anu baris mutuskeunana. Dayang Sumbi buleud kayakinan ngarasa yen dirina anu bener dirina anu bener sabab geus teu sak deui pamuda anu tadi maksa ngalamar taya deui iwal ti anakna pribadi nukung si dikandungan sarapan bulan lilana nukung si disusuan anu kung si dihuapan anu kung si diparende dipapatahan dinasehatan diatik dididik anu parupa elmu sang kuriangan teh hiji anak anu bareto diayun ambingkeun anu bareto dipikanya ah dipiara didama-dama kiwari datang bari mawa pasoalan anu kacida rumitna lantaran anakna nungaran sang kuriang datang teh bari ngalamar maksa ngajak kawin make alasan kersaning maha kawasa saha nu bakal dikabul niatna kunu kawasa nah indung atawa anak nah Dayang Sumbi atawa sang kuriang. Dayang Sumbi boga keyakinan anu kuat lantaran geus puluhan taun tatapa ngirnakeun diri neuleuman hakikat hirup ngalenyepan kakawasaan pangeran. Dayang Sumbi yakin anu sayakin yakinna yen pangeran bakal aya di pihak dirina bakal nulung kamanehanana bakal ngagagalkeun niat sang kuriang anakna. Dayang Sumbi boga anggapan bakawe anu dibikeun ka sang kuriang mustahil mun bisa angeus dina jero sapeuting mustahil ceuk perasaan Dayang Sumbi eta syarat anu beurat pikeun manusia biasa. Naeta minta persyaratan geus ngabendung walungan nyeun sagara keur layaran. Eta lain pagawean enteng-enteng lamun manusia biasa mah. Lamun sangkuriang gagal nyeun sagara haratina gagal kawin jeung Dayang Sumbi. Tapi samemeh tengah peuting dumadakan alam robah. Nu tadina sepi cempling adadak rame kurupa-rupa sora. Angin mimiti ngakuruh dang daunan tepi kaseah rupa-rupa sato kadenge pating ceradit pating koreak pating kalaur awor ngajadi hiji ngakuruh lir gunung urung. Langit lenglang bentang baranang tapi kaayanana kawasrek hujan angin dordar kelap. Bumi eneur alam asarek runtag saung oge asarek runtuh oyak-oyagan. Madhab kadenge anjing babaung patemalan disusul ku sorak koreak pating koreak heulang hingkik pating jararit kutuk jeung buuk patemalan monyet-monyet ting jararit ting cerewet bari jungjreng laluncatan maung pating galaur badakna pating salagor. Eta kabeh kadenge ku Dayang Sumbi anu keur husu mantengkeun batin ka Maha Kawasa. Biasana mun peuting teh sok sepi jempling paling oge kadenge sora koreak sakali-kaliun atawa sora ajak anu baung tapi hari tamah ngadadak rame mata keueng mata kukurayeun matak maluring ka kulu-kulu. Ari Dayang Sumbi boga sangkaan eta sora datang tina dirina pribadi pikir tina batin kaluar tina jiwana. Eta sangka anda Yang Sumbi ngakoda kanu keur husu mujasmedi supaya gagal niat na sangkuriang tetulus madepkeun jiwa kanu Maha Kawasa. Biasana kitu Dayang Sumbi usaha satekah polah nahan perasaan museurkeun jiwa jeung pikiran mepet bayu pancadria anu opat tapi beuki husu beuki tarik kadenge na eta sora-sora teh aneh puguh oge beda pisan jeung biasana. Dasasari nama lamun anu kadenge teh sora palsu sora anu datang tina diri na pribadi kitu biasana mah lamun Dayang Sumbi keur tatapa diteken ku kahusuan sok leungit sok sirna robah jadi sepi jempling tara aya anu kadenge. Tapi hari tamah teu kitu sora-sora teh kalah beki tarik beki atra beki gane ngakuruh ngakoda kanu keur tapakirakat. Akhirna Dayang Sumbi eleh pikiranana buyar kakoda ku sora anu serem pikasieuneun jung cengkat renghap balik napas jero terus ngusap beungeut.
1: Aing teu bisa husu ieu memuntangkan agung ya Allah ya Rabbi kudu kumaha tuh ieu ngagagalkeun anak rencana anak aing. Aneh di sora naon eta nah sorat cina batin aing atau memang sora nu sanyana sora nu nyata teh kahartik teuing teh kahartik teuing da biasana mah sora kieu teh ukur denengian wungkul ukur palsu. Tapi saat itu aing husu mujasmedi tetep jika godaku ieu sora.
0: Dayang Sumbi nangtung terus kaluar ti kamarna turun ka buruan bakat ku panasaran hayang nyaho naha naon anu geus kejadian naha di mana datangna sora. Barang cut ka buruan kadenge kawayan jemas sora anu ngakuruh teh datangna ti jero leuweung geuningan. Di barung ku sora sasatoan anu kacida ganengna atau kaget Dayang Sumbi teh.
1: Ay nah aya naon itu nah ku naon itu sasatoan tapi ke ngakuruh gitu amun sieun-sieun ku naon mun kagaruahkeun ku naon bet asa kabina-bina teuing tara-tara tisasari tengah peuting ki ereng-erengan salah satu leweng di erung tutupan begegaran engkir.
0: Dayang asung bingung ngancan bisa nengguh kena naon-naon anu geus kajadian.
1: Soranaun iya, soranaun iya atau teh soranaun, soranaun, soranaun. Soranu ngaguru, tebu udah nengian.
0: Kalacat, dayang sumbi unggah deui ka imah. Berk diuk keureum peureum, nyoba-nyoba rek museurkeun deui pikiran supaya husu bisa mantengkeun deui ka Maha Kawasa. Tapi gagal. Sora-sora anu kadenge beuki tarik mata keung jeung mata keuman keur Dayang Sumbi waktu harita.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kamarana ye? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cecurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiada iya dinten bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos
4: biasa sok dipijet
3: pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uning ati manten bapak.
3: Tidak di
2: cara ngangeuna kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha tah karaosna?
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat sangkeng atau puyeng terus teh aya ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan bapak siapa ini pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang loh pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain?
7: Ya, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
4: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: ima. Berat diuk de perem. Nyoba-nyoba rek museurkeun de pikiran supaya husu bisa mantengkeun deui ka rumah kawasa. Tapi gagal. Sora-sora anu kadenge beuki tarik beuki tarik beuki tarik mata keung jeung mata keuman keur Dayang Sumbi waktu harita. Sora-sora anu ngakuruh beuki tarik kadengena ku Dayang Sumbi. Rupa-rupa sora ngakulung jadi hiji awornir gunung urug sora sasatoan anu bangun sieun. Sora sasatoan anu bangun sieun patemalan patarik-tarik ditambah ku sora angin anu nebak ketangkalan. Sakapeung kadenge pating peledung pating borobot disusul ku sora anu seah mata panuring ka kudu punuk. Dayang Sumbi geus teu bisa museurkeun perhatianana, geus teu bisa ngadeukeutkeun jiwa na ka nu hakawasa, geus teu bisa, geus teu bisa Dayang Sumbi teh. Pikiranana kaweur, uteukna butek, hate ting sareblak, jajantungna jadi ratu tutungulan. Terus Dayang Sumbi dengdek ngadedengekeun sora anu ngaguruh. Naha eta teh sora angin atawa sora dangdaunan atawa sora hujan atawa sora naon. Dayang Sumbi can bisa neguh eta sora pacampur jeung sora sasatoan anu pating carerit. Dayang Sumbi jadi ras inget ka jaman baheula. Jaman dilahirkeun ngalahirkeun Sang Kuryang. Lantaran kaayaan harita daya beda na jeung mangsana Sang Kuryang gumelar ka alam dunya. Harita oge sarua jiga kitu biumi sieuneun ka bina-bina. Tepi ka sepa bari ngeleper. Ayeuna eta sora teh kajadian deui. Teu aya bedana. Sarua jeung basa mangsana Sang Kuryang dilahirkeun kumanehanana.
1: Ay. Eta sora naon anu siah ngaguru? Sora angin kitu atau sora hujan? Tapi mustahil aya hujan sabab apan tadi katenyo kalayan jelas langit lenglang bentang barana. Hujan ti mana? Guruh ti mana? Guruh ti mana?
0: Ceuk hate Dayang Sumbi karecok sorangan mikiran sora anu ngaguru. Dayang Sumbi ngahuleng celikna mani terancung-rancung bae. Dayang Sidik kanu ngaguruh beki lila beki atra malah maasa beki ngadeketan. Nu akhirna Dayang Sumbi bisa neguh malah mah kacipta dina sawangan anu ngaguruh teh cai ti walungan anu dipendung ku Sang Kuryang. Barang inget kadinya kepeg. Dayang Sumbi ngarenyak greuwas dumadakan bulu punukna muringkak. Awak asa jadi leutik, asa teu boga pamuntangan, teu boga geusan pakukumaha. Dayang Sumbi sedih jeung nalangsa. Meh-mehan ngaragragkeun cipanon ngan untung keburu sadar yen manehna kudu bajoang. Dayang Sumbi kudu bajoang pikeun ngayonan pangawasa nu jadi anak nyata Sang Kuryang anu sakti mandraguna.
1: Gusti, maha aku. Nanya eta teh sora cai. Nanya Sang Kuryang geus sanggup ngabendung walungan Citaru. Lamun teh mah nya cilaka gede, balai gede bakal tiba ka diri aing. Sang Kuryang. Nah, anjeun teh poho-poho teuing atuh kana jadi indu. Sama sekali teu inget. Sama sekali teu inget poho anjeun. Dipohokkeun ku naon Sang Kuryang? Duh Gusti. Nah atuh bet mihaka Sang Kuryang. Nah teu nulungan ka diri abdi. Narido mun anak kawin indungna. Gusti, mah aku. Cilaka. Cilaka gede. Memeh tengah peuting balungan enggeus ka bendung. Tangtu isukan dano geus ngemplang. Lamun pagawean gede geus bisa rengse, komo meureun nyieun parahu. Naon hesena atuh keur Sang Kuryang? Duh, aduh. Moal salah deui. Balai bakal tumiba ka diri aing. Nah sanggup aing ngayonan diri na. Sanggup aing ngalawanan sang kuriang anu geus memang sakti sagala-galana dibantu ku para kuriang jeung para dedemit para kasakan siluman lantaran mahina memang jago elmu na kabina-bina.
0: Dayangan Sumbi leungit kepercayaan kana didina. Cang caya kana kanyaah pangeran anu maha murah. Cang caya kana kakawasaan pangeran. Disangkana pangeran mihak ka sang kuriang buktina pamaksudan sang kuriang diijabah. Pagaweanna dikabul tepi ka hasil ngabendung walungan. Dayang Sumbi asa teu boga pamuntangan. Teu boga geusan pakumaha. Sedih perih jeung nalangsa percuma manehna tirakat puluhan tahun tatapa puasa percuma ceuk perasaan Dayang Sumbi harita.
1: Nah ieu teh musibah diwae ka diri aing. Sedekeun aing teh memang tidak leutik kena ku musibah lahir ke alam dunia tebogo indung jeng bapak saha indung aing saha bapak aing terus geus gede kuring ngalaman hal anu mustahil bahal kuring ukur janji yen anu bakal nurungan kuring teh memang lalaki anu raspati datang-datang si tumang mangrupa anjing kotor anjing najis kukuring ditarima kurubag lahir sang kuliang jadi manusia anu gagah perkasa bari hormat ka indungna tapi naha geus gede sang kuliang hayang ngawin diri aing. Aing hidup asa nunggalisa umur-umur estuning matak tu genah kerhirup di karaton kalah mata kraget hate sabab tebuh inung bapak terus aing nyepi di leuweung saumur-umur tungara sakalina datang anu maturan si tumang terus datang bi umi lahir sang kuriang akhirna kabeh ge pak guru papisah guru pajauh kabeh oge. Tahun-tahun aing nedakkan rumah kawasa supaya anak aing dipulangkeun deui, didatangkeun deui, jina datang nebet mawa mamala kalah ngajak kawin, nya kana lain-lain. Itu salah ki lain. Geus teu aya anu beunang dipercaya. Hijihina nu jadi kemang harepan keur aing iwati pangeran anu maha kawasa tapi ayeuna buktina ngabukti pangeran kalah ngaijabah kana pagawean sang kuriang ngalung hareti pangeran geus poho ka diri aing geus poho ka diri Dayang Sumbi leuwihnya ka sang kuriang.
0: Barang sadar tepi kadinya Dayang Sumbi meh-mehan ceuri kejeritan tina awak hingku sedih jeung nalangsa kasaha nyampe ta tulung tapi jiwa na anu geus kuat Dayang Sumbi batina anu masagi hasil tina tapa tirakat puluhan tahun sanajan loba cocoba musibah ujian tina leutik nepi ka ayeuna mangsana dewasa budak na geus gede masih kan tetap diuji. Akhirna Dayang Sumbi bisa ngadalikeun perasaan, bisa ngadatangkeun deui kepercayaan karena dirina pok ngomong.
1: Mun nya sang kuriang bisa ngapendung walungan, bisa nyieun dano, nyieun empang anu lega, sidik pisan manehna teh jajakan di Jaya, anu sakti mandraguna. Sabab ngapendung walungan lain pagawean enteng-enteng, komo deui can sapeuting geus rek rengse. Hiji kekuatan luar biasa anu bisa kapanggih ku manusia biasa
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Umid Wahyudin.
3: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
4: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
3: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
4: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
3: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu we nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha itu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
3: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
4: Upami panjang di tahun 2008 saat aliran latino mobil weh.
3: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Salami 14 tahun eta berobat tos kamana wae, Pak?
4: Lumawi da teh acan aya ieu gitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek eta dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakitnya ka dokter ieu teh sing tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
3: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
4: Aduh tekiat dugikeun ka nanting kan saurna teh dugikeun ka kitu maka kupingsan mah dirawat oge teh 20 dinten.
3: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Alpha Propolis.
3: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Namanya Obet, tilu dinten panyawate atas Ararisal duka kemana
3: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
4: Kurang 6 botol ge acan, iya acan saya.
3: Jadi tos karaos siatna panya.
4: Nah, alhamdulillah.
3: Kumaha konsumsina, Pak?
4: Ya, konsumsi mate ending genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
3: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
4: Mun si abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng saepeun.
3: Hatur nuhun, Pak Umid.
4: Amin.
3: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat atasnya konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
4: Alhamdulillah, amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Akhirnya Dayang Sumbi bisa ngadalikan perasaan, bisa ngadatangkan dari kepercayaan karena diri nak pokomong.
1: Mutnya sangkur yang bisa ngapendung malungan, bisa nyin dano, nyin empang anu lega, sidik pisan manehna teh jajakan dijaya, anu sakti mandraguna. Sabab ngapendung walungan lain pagawean enteng-enteng, komo deui can sapeuting geus rek rengse. Hiji kekuatan luar biasa, anu bisa kapanggih ku manusia biasa. Tapi manusia kabeh sarua. Kekuatan jeung kadijayaan anak kabeh asalna ti pangeran. Kabeh asalna ti pangeran anu maha kawasa. Pangeran anu maha tunggal. Pangeran anu maha kawasa. Pangeran anu maha gagah, adil jeung bijaksana. Tapi ayeuna naha pangeran bet mihak ka Sang Kuriang? Pihak anu paris ngarempak cikahan pangeran, pihak anu paris nincak darajat hiji indung. Aing teu meunang cicingan. Aing kudu ngabuktikeun saha anu leuwih dipikanya aku pangeran, saha anu diridoan ku pangeran, saha anu diridoan pagaweanana. Wajib hukumna aing kudu nyegah kana hal kieu, ulah nepi ka terjadi saperti kieu.
0: Dayang Asumi cengkat singkil bari nahan perasaan anu ngakolak jero dada. Rupa-rupa perasaan ngakulu ngajadi hiji, amak katuhung cangcaya neteli keeng jeng sieun minuhan dada. Cerut Dayang Sumbi kaburuan, berengbeng lompat muruka hiji memunggang. Maksudna dek ngitenan pagawean Sang Kuriang, nah nya geus mampu ngabendung Citarum. Sora cai anu ngakuruh beki tarik seahlir hujan cilalantang. Dayang Sumbi lompat terus lompat. Muru ka hiji tempat anu luhur. Dikeun ngabuktikeun anana nya cai geus ngeum leuweung. Barang cok anjog kana dituju, Dayang Sumbi nangtung ngapedegan urak canteng. Panona mencrong kalebak. Ngitenan alam sabudeuleunana. Nu cek taksiran geus kakeum da sora cai teh ngaguruhna palebah ieu. Ku pangawasana Dayang Sumbi bisa awas. Najan cina kaayaan peuting anu poek mongkleng, barang preh geus teu salah deui. Cungklang nulung kawing. Leuweung di tempat anu legok geus mimiti kakeum ku cai, cai anu muda tina walungan anu dibendung. Guguh we atuh Dayang Sumbi gogodeg. Hatena beuki takiwur sabab geus lain beca deui ayeuna kasaksi ku panon sorangan. Cai anu terus naek beuki luhur ngeum tatangkalan, ngeum rungkun-rungkun, ngeum sakabeh anu aya di eta legok. Dayang Sumbi nangkep hariku terus narik napas jero. Sakedepan ngahuleng bari neuteup kana cai anu terus naik beki luhur di palebah walungan Citarum. Ngakulidag cai anu kacida gedena nubruk kakaian, nubruk naon bae anu kaliwatan. Sorana estuning seah mata keung, mata ketir lantaran sora cai anu akuruh di parung ku sora kai anu pating porobot trungkad. Ningang nu sejen sora dahat anu pengas ngakuruh lir gunung urung. Ditamah di ku sora sasatoan anu pating koceak, pating caralit, pating kalaur, nu pisah hanyat pating penembeng lumpat, pating krobas nubrukan bala.
1: Tetela Sang Kuriang teh dijaya hiji jajaka anu luhur elmuna jembar panalarna, tepi kasanggup ngabendung walungan dina waktu anu kurang ti setengah peuting

0: anak itu cara nama Memeh Janari Danau Nges Jadi. Pasti memeh bijil pajar parahu geges rengse. Kudu kumah ari aing dia
1: Dayangan sumbik kerung meres pikiran yangan akal. Kumaha carana supaya manehna bisa ngagagal ke bisa ngagagalkeun niar sang kuryang dina sawangan geus kacipta isukan sabadana hibara pajar sang kuryang bakal datang nagih janjina ngajak manehna pangantenan ngajak lalayaran dina parahu ngajak pangantenan ka manehna nu jadi inungna ngajak rupa-rupa namplokkeun ka sono nyomponan kahayangna geus pasti eta kadinya bayangan Dayang Sumbi lamun ningali kaayaan saperti harita gebeg Dayang Sumbi ngarenya reuwas anu teh papadana can naon oge geus ngabiri gidig can karena pan geus seungah geus keueung geus nyeri batin lantaran hiji indung kudu taluk kana jadi anak hiji indung kudu ngandung anak ti anak aduh kabayangkeun teuing hiji indung kudu pangantenan jeung anak anu baheula disusuan di papangku di eyong-eyong di atik dididik supaya jadi jalma anu berguna ayeuna piraku kudu wani kawin jeung manehanana kacida ngalanggar aturan ti pangeran ngalanggar kodrat ti ilahi ngalanggar kodrat ti anu maha suci pastina oge bakal nista kabina-bina lamun nepi ka eta kajadian lumangsung jeung tumiba ka dirina Dayang Sumbi. Tapi kiwari sakabeh pangharepan ilang musna. Malah bakal ngadatangkeun balai anu lain saeutik-saeutik. Lantaran paminta Dayang Sumbi anu tadina dianggap bakal ngagagalkeun paminta sang kuryang kalah jadi kenyataan. Sang kuryang bisa ngabuktikeun ka dijayaan anak kasaktianana Citarum kalah ka taluk ka sang kuryang leuweung taluk sasatoan taluk malah nu leuwih sedih deui pangeran anu maha kawasa oge kalah miha ka sang kuryang jiga anu ngaheueuhkeun jiga anu ngahucuhkeun padahal eta lepan ngalawan kodrat ilahi ti ajali Dayang Sumbi asa dihianat ku leuweung Dayang Sumbi asa dihianat ku walungan Dayang Sumbi dihianat ku sasatoan oge ku pangeran anu salila dikuran taun jadi pamuntanganana anu maha sagala-galana buktina geningan leuweung anu sakitu gerotna lahan legok anu sakitu legana bakal sirna robah wujud jadi danau jadi empang satungtung deuleuh
2: hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sang kuryang kaburangan karangan Kiliksa bagian ke-45 urang tunda heulanya urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis jamu tetes alpa propolis lanung herbal murni 100% propolis asli kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis emut dongeng Sunda ti Abah Damis emut kana jamu tetes alpa propolis wilujeng kantun Permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktu sedang mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur rek gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we, ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang, upami tos ngaleueuh teh nyakit deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teu?
2: Muka kana patuangan gitu tos raos gitu karena sampean eta ge raos gitu. Tok sade ieu nilep gitu sampeanana. Henteu naon kitu henteu singkol nyut teuing aya nama tos rada sakinten gitu karena masaka oge.
1: Berarti alhamdulillah tos seueur probihanna bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol ka hiji ge atos aya kitu ka ieu nama kitu karaos nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ieu anu gaduh panyawat kami sareng Ibu Oca. Yeuh, mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianna. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bu nya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
2: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
2: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
2: terus berkarya untuk negeri.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat itu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, saya tanagi ngagala librig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
4: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
3: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
4: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau selami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu ka dieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
4: Amin, amin.
3: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya. Namun nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kali itu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa hati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair Hayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
0: Selama 5 bulan eta atos cobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfapropolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfapropolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfapropolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Paing-paing nanti ya inu lalinu teu araya puyangna rada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasum ae
0: mun
1: bena alhamdulillah ena daya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun hasiatnya banyak.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu
0: mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat didok nganggo nanaon deh tacan.
0: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato ayah karawasna naon?
0: Ayona dilekenan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo Alpha Propolis.
0: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
1: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: Nemeh sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita ungkul terus ngeliat muntah ya we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul ya deh. Terus ngeliat malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenna, pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama?
2: Emate emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Mak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ka sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 mah sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dok tos ka nu ka alternatif, sakun ngabatosan teh entos di tepangan, pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka sanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Saatosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon ah, mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1.5 tahun.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, Bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi aya parte aya gitu da upami teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon, Bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 98.6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Ngekonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Tah kana jantungna, kana lambungna kumaha karaosna, Bapak?
3: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna, Pak.
3: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Pis.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Hatur Nuhun, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Info Alpha. Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina apa?
3: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
2: Bapak teh kunaon, Pak?
3: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, terus mual, terus harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, terus segala macam lah abdi mah komplikasi.
2: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
3: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat tinggi sekali itu akan karawas ngunang-ngunang. Terus abdi dongkap kadie meser papapori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang ayah anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun gitulah malu mah di kampung mah tegaduker jalan kadie na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
2: Dan tebihnya pak bokasina.
3: Mun tebih gitulah. Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar radio pis?
3: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
2: Apa propolis ya banyak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini, ya.
6: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata. Tetes mata ini cocok itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap
7: iya.
6: Pak ya.
7: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Keempat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin. Ya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa sajalah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal
3: dan tidak berlebihan.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mr. Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh
0: terus berkarya untuk negeri.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahit, Ibu Damina, Bu.
3: Ibu Imas Mentarsi.
2: Linggihan paling mana, Bu?
3: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
2: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
3: Atos 63 tahun.
2: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
3: Panyawat diabetes.
2: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
3: Tos 10 sasi.
2: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
3: Kawitan teh 375.
2: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
3: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong, aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
2: Tata acana nganggo Alpha Propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
3: Diobatan nganggo obat didok tenganggo nanaon deh ta acan.
2: Kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
3: Asato aya karawasna naon?
2: Ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ayeuna tos seep seberapa botol, Bu?
3: Tos seep pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
2: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
3: 375.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
3: Janten 138.
2: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
3: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
2: Mun ibu uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Sok nguping di radio, sok nguping ke dongeng.
2: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
3: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku Alpha Propolis. Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
2: Mohon Bu Imas hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu nya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas.
7: Yang ini ya iyonya madan kadelu.
6: Sebelumnya
7: babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
6: Udah jelas
7: matanya. Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri
6: jelas.
7: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang ini iya mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen iya mah anu iya.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
7: Ketiga
6: botol, Bu, ya.
7: Iya
6: ya, alhamdulillah Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya
6: ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
7: nyata,
6: Bu ya.
7: Nyata
6: enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
6: Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Salam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sarang radang paru-paru.
3: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocop nya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami buat teu gaduh panyawat teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanes gitu di cobian.
3: Mohon, gitu. Ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
4: Mohon.
3: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
4: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karosna gitu.
3: Reaksina. Kumaha tak kena salira tuh.
4: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
3: Mohon.
4: Perih na ayah.
3: Mohon.
4: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Ngirangan.
3: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosna tembe disebatkeun ya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
3: ieu teh.
4: Kasehatna.
3: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
3: Cobian
4: we ku ngaleut alfa folklorit.
3: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: 0813 8000 6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Punten nama Bapak siapa?
10: Bapak Sukedi.
9: Bapak Sukedi, alamatnya
10: dimana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
9: Pakijangan Bulakamba.
10: RT Loro RW 5.
9: Kabupaten Brebes gitu.
10: Kabupaten Brebes.
9: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
10: Iya, tetes mata ini ya.
9: Beli yang kedua berarti apa ya?
10: Beli yang kedua, iya betul.
9: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
10: Hampir habis.
9: Oh, hampir ya, habis.
10: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
10: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
9: Lihat orang ada dua.
10: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
9: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
10: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuma agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kong namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
9: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
10: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
9: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
10: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
9: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
10: Ke 4 hari.
9: 4 hari udah merasakan perubahannya.
10: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
9: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
10: Ini ya betul sudah cocok.
9: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
10: Tidak mengada-ngada.
9: Asli gitu Pak ya.
10: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
9: Iya.
10: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah robah banget. Beli keduanya ini.
9: Beli kedua botol ya Pak ya?
10: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
9: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
10: Amin.
9: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
10: Amin.
9: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
10: Amin. Iya.
9: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai Polres Garut gagalkan penyelundupan ribuan benih lobster, selamatkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. OJK Tasikmalaya soroti bahaya judi online terselubung dan tren FOMO bagi pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Potensi
5: info alpha. Info alpha. Info alpha.
6: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya, misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian info alfa. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahanamina Pak
8: Abdi Wasta Muhtar.
7: Bapak alamat lengkapnya di mana?
8: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
7: Bapak kantor tetes ngale?

0: Gat sabar kabotol.
1: Kapengerte sabotol. Waktu sarita ayah dina panangan. Kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping. Tina radio pis. Pirajinan nyetel. Ah hoyong nyubian.
2: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak.
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal na hiji. Di puhu lengan anuka tuhu. Eh nah dikencak gitu ayah. Ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah na.
2: Ay, bapak teh tau sabar botol ngalir teta tes. Dugi ka kempes. Gitu teh
1: sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu pak berobat
1: teu acan mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping wirang nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
2: ada ngukeunaon pak
1: resep dawa yang golek gitu.
2: Soalnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya.
1: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem ieu teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: inginkanmu.
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ya teh dupi sarang sahana mina.
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ya teh di Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ya teh dupi kawit nate ngagaduhan keluhan naon wae.
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
4: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna.
5: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae.
5: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya. Tiada iya, dinten bapak tu nyobian kat dia. Alhamdulillah, tilu dan tilu dinten di cobian. Alhamdulillah, awak bapak jag-jag. Tekan awak
6: biasa sok dipijet,
5: pijetan. Enam hante, gitu.
4: Entah ini teh, bapak di landongan ku.
5: Alpa propolis.
4: Alpa propolis teh uningat di manten bapak.
5: Tidak dia
4: cara nganggina kumaha bapak.
5: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
4: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
5: Bapak menten seep sabotol.
4: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
5: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng terus teh aya aina tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
0: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
0: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
0: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
0: Kecamatan
6: Ketanggungan.
0: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
0: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
6: Iya.
0: Beli yang kedua.
6: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan
6: lebur ya.
0: Pandangan kabur.
6: Iya.
0: Gitu.
6: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, amin.
0: Ya, gitu. Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
0: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin, amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
3: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae deras ku bapak.
4: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
3: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
4: Abi 50-an, Pak.
3: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
4: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
3: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
4: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
3: Pak Dadang, uning ati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
4: Hai kawitna mah, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rarencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deui papa.
3: Alhamdulillah.
4: Itulah cebi teh Abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
3: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
4: Ya, tukanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
3: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana, pidoa abinya Pak, mudah-mudahan saat
4: amin, mohon.
3: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan apa propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
4: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alfa propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alfa propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
3: Okay.
4: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zeni berarti ya, untuk semua Bapak Ibu semuanya, bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
3: Iya.
4: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
3: Lebah bersengat.
4: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
3: Stabil.
4: Nah, khasiatnya kuat.
3: Kuat.
4: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya. Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
3: 1000 ppm.
4: Ya, asam galat. Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
3: Ppm per?
4: Part per million. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
3: Itu. Jadi ini kehebatan dari Alpha Propolis kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
6: Sareng Pak Heru.
5: Kulinggih palimana, Pak?
6: Daerah Tegalega.
5: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
6: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
5: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Habis sepertos ka kita ya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
6: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
5: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
7: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah, gitunya. Saya perobian, gitu. Saya pos ngaget etang konsumsi alfa propolis.
5: Bapak nembe sep seberapa botol, Pak?
6: Ayo, nanti badai majeng kaduanya, umum iya, mah.
5: Bapak penggunaannya kumaha, Pak? Saya di dinten.
6: Upami abi pribados mahnya ngonsumsina sadinten tilu kali pagi, yang sarang malam, gitu.
5: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Di radio.
5: Bapak beli ayanu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Bapak
6: ya kanu ngagaduhan panyawat sepertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi
8: 102,4 FM Miss Radio Ciamis musik masa kini.

0: ummati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlibul mi'ad.
1: Ada lumayan ya na khasiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat, rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: kocapkeun di hiji lembur singkur anu jauh ka kota. Aya hiji kokolot lembur anu geus kakoncara ku kasaktianana. Manehna teh mindeng kadatangan tatamu anu sejak minta pitulung, pang-pang nama jelema nu garring. Ari eta kokolot lembur teh anu nelah mah olot Marta. Nilik tina umur nama meureun geus wayah dimusiumkeun eta kolot teh. Pangawakanana jangkung langkoyang siga gantar paranti ngajul buah. Beungeutna haropak siga rorongkong hirup, tapi sorot matana seukeut siga mata heulang. Hiji mangsa kirawan ci asar, manehna keur katatamuan ku saurang lalaki kolot anu pangawakanana rada bayuhyuh. Bari sila aneka kolot Marta teh niupan parupuyan meuleumenyan sagede nog soang. Kadenge pok manehna nyarita.
1: Kelanyan gisila. Saha ngaran andika teh? Asal ti mana? Jeung aya kaperluan naon pangna datang ka imah dewek?
0: Nu ditanya harita teh gasik nembalan.
1: Mami, ni menyanan mah wasna sim kuring teh bun rayud. Atawa loba anu nyebut mah aki rayud. Hari asal mah tiji kaso. Pangna dongkap ka dieu teh, sejak nuhunkeun senjata mitulung. Dumeh olot Marta teh tos kawendar purah tutulung.
0: Reg harita aki rayud teh eureun nyaritana. Ditema ku olot Marta nu nyarita bari semukrung siga aya nu diinget-inget.
1: Oh, ngaran teh aki rayud. Asa kungsi ngadenge ngaran andika teh. Mun teu salah mah dina radio loba anu nyebut-nyebut ngaran Aki Rayud. Majar cenah Aki Rayud teh selebritis radio. Ke. Ari lembur Cikaso teh beh manaeun Surabaya.
0: Aki Rayud ngahuleng ditanya kitu teh teu lila pok nyarita.
1: Oh, nyanyi Surabaya nih, gak Semarang. Tului ke Jogja, diteruskan ke Cirebon. Nah, di Cirebon deh naik elap ke Cilimus. Nah, terus di Cilimus deh, gak inul, gak nyalak sana. Lanjut gak ngurucuk. Terus mengkol we kawetan, naik ojek. Nyanyok we ke Lemur Abdi. Rorombok Abdi mah, mayun keluar. Di hareupna teh, aya kandang beo.
0: Olot Marta ketempo unggut-unggutan. Teulila pok nanya pamaksudan Aki Rayud.
1: Tah, ayeuna naon maksud andika datang ka imah dewek deh? Bisi aya nu geuring parna hese ngubaranana, eta bagian dewek.
0: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
1: Nya kitu olot, pangna uring datang ka dieu deh, senjak minta pitulung. Susunganan we olot Marta bisa ngabantu. Tah, iya radio dewek keur gering. Gelombangna teh ngaco. Cing, sugan olot Marta bisa ngomean.
0: Ngadenge kitu, huleng teh olot Marta ngahuleng salila-lila. Matana neuteup kana radio anu ngajugrug sagede jojodog dibungkus ku taplak meja. Tuluy kadenge pok nyarita.
1: Baruk, nu gering teh radio. Ya Ari Andika kawas cilema teu jejeg. Tiraku dewek titah nambahan radio. Mun erek ge bawa ka tukang servis.
0: Diomong kitu gancang Aki Rayud teh nembal.
1: Unguh eta oge entos dijanda ka tukang servis mah. Unggal tukang servis didatangan, tapi teu aya anu sanggupeun. Malah cek tukang servis anu ngaran si Logis mah. Ieu radio teh kurang susungguh. Kudu dibawa ka paranormal cenah. Cing atuh, sugan dinyampe ku olot Marta mah. Radio teh bisa waras deui.
0: Olot Marta ngahuleng, manehna bingung kudu kumaha nedunan pamenta Aki Rayud. Tapi telila pok olot Marta nyarita.
1: Nya ari kitu mah, kapaksa kudu ditarikahan. Sahanu nyaho ieu radio teh kasurupan. Cingan ka dieu urang pariksa heula.
0: Ceung harita radio nu dibungkus ku taplak meja teh dicokot. Tuluy dibuka, breh katempo kolot Marta, radio teh dibagudeud ku tali rapia. Siga namah tapak ti beubeut da cangkangna oge geus rujad. Tuluy dialak-ilik ditempoan merekna. Kadenge olot Marta ngomong ngagerendeng.
1: Wah, ieu radio kaluaran taun sabaraha? telesonik dua setengah ban. Tanggung teuingnya dua setengah ban. Madak naon lamun 10 ban. Cing, urang cobaan disetel. Trek harita radio teh disetel. Gorok-gok. Harita kadenye radio teh ngagorok-gok. Tuluy knop gelombangna teh diputar-puter. Gleb, harita teh nyangkut kana gelombang hiji radio. Kadenge tina radio teh aya nu ngomong kieu. Ya, di sini radio undur-undur. Apakah ada yang monitor gitu ganti? Tuluy kadenge aya nu nemalan kieu. Ya, di monitor. Di sini radio adu belajar. Reportnya bagus nih, 10-2 gitu ganti. Huleng teh olot mata ngahuleng. Harita katempo tarangna teh kerung, tuluy ret ka aki rayun bari pok nyarita.
2: Oi, nyawai geuning radio teh keur gering. Biasana penyiar radio mah tara ngomong kitu. Atawa moal kitu penyiarna anu kurang waras. Cing cing cing cing, niangan gelombang radio nu sejet.
1: Tuluy harita kenop gelombang teh diputar-putar deui. Gleb karasa aya gelombang anu nyangkut. Teulila kadenge tina eta radio teh aya sora jelema nu keur pasea.
3: Kadenge na teh.
2: Ya, Nyai. Akang mah jadwal rona teh unggal peuting, beda ti batur. Sabab beungeut akang mah dipikasieun ku bangsat. Jadi dina urusan karona mah akang teh kapake pisan ku masyarakat.
1: Tuluy harita teh kadenge nu disebut Nyai teh nembalan.
4: Heuh, ari kitu nama. Tapi iraha aya waktu jang ngarona dewek. Unggal peuting ini ti imah balik wayah subuh. Mendingkeun bae batur akang mah. Geus engke peuting mah mun akang ngarona dewek rek milu.
1: Ngadenge tina radio aya nu pasea model kitu, cakakak teh olot marta seuri mani lelenggakan.
2: Pan alus radio teh girayun. Sora nu pasea oge mani ngoncrang kadingina teh. Nagering naonana tuh radio teh.
1: Aki rayun katempo siga nu bingung. Tapi teulila kituna teh tuluy pok nyarita.
2: Ya bungguh ari sorana mah ngoncrang radio teh. Ngan geus aya saminguna tara kadenge penyiar muterkeun lagu. Jadi sapopoe dewek teh kudu ngadengekeun bae anu ngomong teu eureun-eureun.
1: Olot Marta oge jadi kabawa bingung. Tuluy manehna nyoba muterkeun deui kenop gelombang eta radio. Ngong kadenge aya penyiar awewe keur maca resep masakan. Kieu anu kadenge teh.
5: Mangga ka pamiyar sasadaya, khususna ibu-ibu anu aya di bumi. Ayeuna SIM kuring bade ngadugikeun resep masakan anu namina urab takokak atah adol. Bahan-bahan anu diperyogikeun diantawisna nyaeta sakobokan buah takokak anu tos dikeum dina cileuncang. Teras kalapa sahulu anu tos diparud sareng tapasna. Panglai sagede inung suku sareng daun jaringao sabebed. Cara ngolahna. Buah takokak direndos dina batu walungan. Tong hilap karendosna teh bari maca jampe kieu. Takokak daun takekok daun salam aruratan. Barudak ulah rarecok aya babah rek disunatan. Satrasna kalapa anu tos diparu di sarang tapasna teh disangrai dina talawengkar nepi ka hideung. Panglai sarang jaringao digodog dina tampolong saparantos caina ngagulak erihkeun kana pispot. Tos kituna takokak sarang sangrai parud kalapa teh diabrukeun. Salajengna olahan masakan siap dihidangkeun kanggo tuangin bangsa memedi. Mangga ieu mah etang-etang selingan urang dangukeun obrolan maut. Rengse penyiar ngomong kitu tuluy kadenge sora tukang obat eksim anu sok mangkal di pasar baru.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
7: Bapak Solehudin.
6: Bapak linggih palihan mana, Pak?
7: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
6: Kabupaten Bandung mah nya.
7: Mun RT 4 RW 7.
6: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
7: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat lieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
6: Tah kukituna bapa pengobatan atos ka mana wae, Pak?
7: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapa mutaya reaksina gitu.
6: Berarti bapa ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapa ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
7: Nanti bapa teh nuju di kereya ku alpa propolis.
6: Ku alpa propolis ya, Pak?
7: Propolis ya gitu.
6: Mohon janten bapa ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alpa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alpa propolis aya perubahan teu?
7: Alhamdulillah numai sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
6: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
7: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh tipayun pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Sae. Gitu.
6: Pami lambung kumaha, Pak?
7: Lambung alhamdulillah kawitan mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
6: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
7: Munda, sami darah sami tipayun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
6: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
7: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
6: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
7: Botol kedua mohon.
6: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
7: Insyaallah gitu.
6: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
7: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alpa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
6: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
9: Kena debu nih, dan gatal lagi.
8: Coba mana lihat.
9: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
9: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
10: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyene, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
11: 102,4 FM Radio P.
12: Radio P.
11: Sahabat sehat keluarga.
13: Aku Olot Marta jeung Aki Rayun teh para mitra sakedapan tingaruleng silih pelong. Bari ngadengekeun jelema keur dagang obat. Telila kadenge Olot Marta nya.
14: Bener geuning radio teh eueuh lakuan.
1: Ngan haban mai sora nu ngomong. Jeung naha bet aya sora tukang obat sagala nya. Cing, rek ngacakan di kebulan menyan. Tuluy para mitra, eta radio teh di kebulan ku haseup menyan anu nyerebung tina parupuyan. Tengenek lila cegoh, cegoh. Tina radio teh kadenge aya sora jeleba batu. Satuluyna kadenge aya iklan obat batu. Boh bilih para wargi kaserang batuk ngoklok teureun-eureun tong diantep. Leut bae obat batuk cap bujur kalkun. Tiasa ngalandongan rupi-rupi batuk. Di antawisna batuk kering akibat tikoro lila teuing kapoe atawa batuk basah gara-gara titeuleum di walungan. Ngaleut ieu landong dijamin tokcer. Batuk para wargi bakal pindah ka tetangga. Hoyong langkung tokcer leut bae sareng botolna. Dijamin batuk bakal leungit saumur-umur. Para mitra sadaya, olot Marta katempo nyureng bari mulak malik radio. Eta radio teh kumanehna ditelek-telek lebah pengeras suara. Tuluy radio teh ditunda dina samak teu lilapok nyarita.
2: Wah, bener-bener macak helok ieu mah radio teh euy. Dewek ge kungsi boga radio tapi teu kieu-kieu teuing. Mending digadekeun bae radio teh Kirayun.
1: Ngadenge olot Marta nyarita kitu, Aki Rayun matana teh mureleng. Hatena teu panuju kana omongan olot Marta. Tuluy harita teh kadenge pok Aki Rayun nyarita teugeug.
2: Ngeunah mah ningalikeun ningalikeun. Mangguna ieu radio kudu sina waras waluya deui. Jeung ngadeui ieu radio teh hiji-hijina harta ditinggal pamajikan dewek anu geus lila kabur ninggalkeun. Jadi nyaan si olot teh moal bisa ngubaran ieu radio.
1: Olot Marta harita teh katempo ngahuleng bari matana melong kana radio. Sarta tuluy nyarita sasadu ka Aki Rayun.
2: Nya kitu wayahna Aki Rayun, lain dewek embung nulungan. Tapi dewek mah bener-bener teu mampu euy. Ari kudu ngubaran panyakit radio mah. Ngan dewek rek ngabejaan, sigana anu bisa ngubaran panyakit radio mah lintang tiabah hidun. Manehna ge sarua dukun siga dewek. Ngan manehna mah rada ngarti kana urusan teknik. Padubungkana teh nya eta di Cigintung, hiji lembur anu nyingkur sisi gunung.
1: Di berebong bolongan kitu Aki Rayun katempo bungah teu lila tuluy amitan. Para mitra sadaya, sajungna Aki Rayun ninggalkeun olot Marta, teu ngendek lila trojol di aya tamu anu datang saurang lalaki kolot nunungtun embe bikang. Tuluy eta tamu teh uluk salam.
2: Sampurasun. Olot, aya di imah.
1: Pribumi harita teh curing hak, barang ngadenge aya anu uluk salam. Ku taksiran manehna aya pasien datang anu bakal merepi hasilin. Tuluy kadenge harita olot Marta teh nembalan.
2: Rampes, saha di luar? Sok ka dieu asup ka jero.
1: Ya imah dewek mauh pantuan.
2: Ai, geuning maneh Rowi. Aya naon datang ka dieu? Jeung make mamawa embe bikang sagala.
1: Nu dibageakeun teu talangke bus ka jero imah. Tuluy geuk diuk dina samak digireun olot Marta. Ari embe bikang kukutan Bahrowi anu harita dibawa ka imah olot Marta, harita teh depa gigireun Bahrowi. Matana mencrong ka olot Marta. Maksudnya mah mata embe. Mata eta embe teh mencrong ka olot Marta. Bari sakapeung siga anu ngiceup. Seblak hati olot Marta teh nyeblak. Tuluy maneh nage melong ka eta embe. Bari ngomong jero hati.
2: Ai, na teu salah tetempoan ye teh. Nah, eta mah embe pangawakanana maningeusi jeung mulus kitu.
1: Tuluy olot Marta nanya ka Bahrowi.
2: Eh, Rowi, ari ieu teh embe jang dewek? Wah, mani mulus kieu euy.
1: Nu ditanya harita teh nyerengeh seuri. Tuluy pok nembalan. naksir nih eh. Aduh, me dewek teh atuh me hadepi ara para blage teh semarangan. Isuk-isuk dibere sarapan bubur. Tah, lamun geus beurang di parab sangu padang. Terus lamun wayah hees diinuman jamu sehat perempuan jeung rapat wangi. Olot Marta ngadenge Bahrowi nyarita kitu teh kekecrek bari gogodeng. Tuluy kadenge nyarita. Wah, paingan atuh euy. Ieu mah mebi Kang teh beda tinulian. Nempo pangawakanana oge matak piga uruyeun. Bahrowi ngadenge Olot Marta muji-muji mebogana teh cakakak seuri mani lelengakan bari tuluy ngomong. Bener pisan eta teh euy. Tongboro Olot Marta dalah dewek ge anu bogana sering pisan ditimburukeun ku indung budak. Me dewek teh atuh me hade piara saban isuk mani uap saminggu sakali dibawa ka salon. Nu batak wajar lamun loba anu naksir teh. Para mitra sadaya, sigana me teh terus rasa da ujug-ujug nyamperkeun Olot Marta bari beberehan disada. Me, me, kebun Olot Marta teh ngaranjung para mitra tuluy maneh nanangtung diukna pindah kada korsi hoe. Tapi kekeh me teh nuturkeun manehna. Atuh Olot Marta harita teh beungeut napias tuluy luncat tina korsi ngadeukeutan Bahrowi. Bari ada hari wis-wis pok Olot Marta nanya ka Bahrowi.
2: Rowi, nyana me teh nutur-nutur bae dewek.
1: Bahrowi nyarenge seuri bari tuluy nyarita. Sigana eta mbe teh keur kapentang asmara ku Olot Marta. Wah, kabeneran euy. Da maksud dewek mawa mbe ka dieu teh hayang diubaran sina beger supaya gancang anakan. Sabab loba mbe jalu oge anu ngadeukeutan, ieu mbe teh bersikap dingin euy. Tah, atuh ayeuna mah sakalian we Olot Marta minangka gaganti mbe jalu. Sugan we ari jaluna Olot Marta mah bakal hade turunanana. Para mitra sadaya, ngadenge Bahrowi nyarita kitu, Olot Marta muncereng. Bari harita teh kadenge ngomong rada heuras. Kumaha?
2: Dedengean deh dewek gaganti mbe jalu.
1: Ya, Rowi. Memeh dewek ge atuh silaing heula. Pan sapopoe da teh silaing anu ngurusna oge. Para mitra sadaya, mbe harita teh geus aya gigireun Olot Marta. Tuluy eta mbe teh lunat lenot kana bitis Olot Marta siga anu ogo. Atuh harita teh rei Olot Marta ngarei saawak-awak. Tuluy harita teh ngalenggahkeun sukuna maksudna mah rek nyingkahan eta mbe. Tapi para mitra eta mbe teh siga anu umbung ditinggalkeun ku Olot Marta. Atuh ngarasa kitu mah para mitra antukna pecir harita Olot Marta teh lompat kaluar ti imah. Bari dituturkeun ku Bebi Kang anu geus kapentak asmara kumanehna. Para mitra sadaya, bekilila lompatna Olot Marta teh harita beuki tarik. Atuh me oge sarua ngimbangan lompat Olot Marta.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina Bu?
12: Bu Rema.
6: Ibu linggi palihan mana Bu?
12: Sukamana RT 22 RK 04.
6: Kawitan gaduh panyawat naon Bu?
12: Dari cangkeng, lutut, sok liur ibu.
6: Sok liur, ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan Bu?
12: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas.
6: Gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta Bu?
12: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
6: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon Bu?
12: Alpa propolis.
6: Kumaha atosna konsumsi Alpa propolis aya probihan teu?
12: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah petuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teu rapet kitu beuteung teh. nama alhamdulillah.
6: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
12: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar. Dag-dag digdig lah ente capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
6: Kumaha cara konsumsi na ayo na?
12: Ayo na masa poete dua kali sore jik isuk genep tetes.
6: Ninga Alpa Propolis di manten Bu?
12: Tino radio.
6: Ibu murang kalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpa Propolis?
12: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nyaninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
6: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpa Propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Atuh me oge sarua ngimbangan lumpat olot Marta. Antukna harita olot Marta teh siga keur balap lumpat jeung embe. Saking ku bingung harita teh neangan pilumpateun. Antukna olot Marta teh bus asupkan hajero rungkun. Maksudna mah rek nyumbut. Tapi embe teh teu eleh geleng. Maneh nage bus harita teh milu asup kana eta rungkun. Atuh harita olot Marta papuket jeung embe paramita. Silih piting jeung silih kojer. Sarta teu lila kadenge olot Marta ngagorowok menta tulung.
15: Aduh, tulung, tulung. Ieu dewek diperkosa, tulung.
13: Tapi teu lila kituna teh para mitra, da ujug-ujug jep poe harita teh teu kadenge menta tulung. Jadi ujung-ujung jepwe jempe. Nuka denge teh harita ukur tingkorosak sora rungku. Siga aya nu keur gulai di jero eta rungkun. Atuh nempo kitu mah serengeh bahrowi teh seuri. Bari kadenge. Bari tuluy kadenge ngomong ngagerendeng. Tah si geuning hasil. Sugan we medewek bisa anakan. Aduh, ya ampun ting dongeng teh para mitra ya. Mangga para mitra urang jelaskeun deui. Para mitra sadaya, urang tunda heula carita Olot Marta jeung Bahrowi.
5: Ayeuna urang caturkeun Aki Rayud anu harita nepungan Bah Idun anu maksudna rek nambaan radio anu gering teh. Luyu jeung panuduhan olot Marta, cenah dukun anu ngarti kana elektronik mah nyaeta Abah Idun. Atuh najan jauh teu burung dijugjug, anggang teu burung didatangan. Aki Rayud harita teh geus aya di lemur Bah Idun, harita manehna nataan imah hiji-hiji, neangan imah anu make plang, Bah Idun ahli supranatural kombinasi. Jog harita teh anjog ka hiji imah anu rada gede. Kalayan hareupeun eta imah teh aya kandang manuk beo. Tuluy manehna uluk salam.
1: Nyampunahun.
5: Cek Aki Rayud bari panona manco rara treret kasakurilingan pakarangan eta imah siga aya nuker diteangan. Telila kadenge aya nu nembalan.
1: Tamu kopet, tamu kopet.
5: Si horeng para mitra nu nembalan teh nyaeta manuk beho. Atuh ngadenge manuk beho nembalan kitu teh Aki Rayud jadi nafsu. Ceg harita manehna teh kana talawengkar, pleuweur dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Kumrang, eta talawengkar teh ninggang kana tiung kandang beo nu dijieun tina seng. Atuh kerapak harita manuk beo teh ngagarapak. Tuluy kadenge disadadeui kieu.
1: Can jejewok, can jejewok.
5: Atuh para mitra, ngadenge kitu Aki Rayud teh beuki nafsu.
1: Ai ai ai. Urang anyar sia. Ngomong newek nyanjejewok nyanjejewok. Sia meureun anu sok ngising bae. Di bale dong deui sia kuaing.
5: Ceng harita Aki Rayud teh kana batu sagede peureut. Pleuweur harita batu teh di bale dogeun. Tapi para mitra, plos harita batu teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Kadenge manuk beo teh disada deui.
1: Gak kena, gak kena.
5: Para mitra sadaya, di luar dugaan, harita teh peledug. Eta batu nu dibabetkeun ku Aki Rayud deh, kena kana panto imah. Atu kebeg Aki Rayud teh ngaranjug. Maneh nareuwas lain dikieuna. Komo barang katempo anu boga imah kaluar, bari ngajingjing bedogma. Beungeut Aki Rayud harita teh sepa para mitra. Horeng para mitra, eta imah teh tayalian imah saurang jagal purah mencit sapi. Kadenge harita nu boga imah teh hohoak.
1: We, kisilah. Nanaonan silaing teh euy. Tupu bungguh mangpeng imah dewek. Hayang dipencit kuriling sia.
5: Nampo kitu teh para mitra, Aki Rayud teu tatapa sini deui ngan pecir wae harita manehna teh lumpat. Bari pamogok radio anu dibungkus ku taplak meja. Beuki lila lumpatna teh beuki jauh, jog anyog ka hiji imah anu rada nenggang. Sarta manehna eureun hareupeun eta imah. Kabaca ku Aki Rayud di hareupeun eta imah teh aya plang warna hideung make tulisan cet bodas aksarana tingrariel matak lieur kanu maca. Sigana nulisna oge make ramo. Tuluy Aki Rayud teh dungdak dengdek siga anu ngejah eta tulisan.
1: Bah I, Bah I, Bah I. Bah Idun. Ah, li. Oh ini. Supra natural kombinasi. Wah, kabeneran ya. Yuk misan imah anu diniangan ku newek nih.
5: Para mitra sadaya, kasampak hareupeun eta imah aya saurang kolot di samping sarung. Harita teh manehna keur ngajul buah kaweni. Kulantaran tangkal buah na teh jangkung, atuh gantarna oge make awis haleunjeur. Geus aya kana 2 jamna eta kolot nenggak para mitra bari nyek gantar. Tapi can meunang buah hiji-hiji acan. Sabab manehna boga panyakit lilinieun. Saban buah nu diajul harita teh ngagolesat bae. Ngan siga nu kabeneran, harita gantar teh meneran kana buah anu panggedena. Tuluy gantar teh kumanehna diungkedkeun.
13: Tes, harita cupat buah teh pegat. Atuh kalayang, para mitra, buah teh ngalayang kahanap. Ngan apes pikeun eta kolot, buah anu ngalayang kahanap teh lempeng pisan kana sirahna. Atuh, pletuh. Eta buah anu sakitu gedena teh para mitra. Ningkang sirah manehna pas pisan lebah tarang. Atuh kuak eta kolot teh ngaguak.
15: Waduh, tobat.
13: Pelendung harita teh tina tarangna menjerut sakieu bayang. Uduh, buah kasepilan sia.
15: Keur mah ese diaculna. Geus aya kana 2 jamna ngacul sia teh. Kari-kari, kari murag nyangsarakeun aing. Dipek-prek sia koing.
13: Jang harita eta kolot teh kana batu para mitra. Harita keneh buah teh dipek-prek nepi ka bubuk para mitra. Geus kitu mah leos panehna indit murupan to imah. Bus ka jero sigana mah rek curhat ka rubiahna. Para mitra sadaya, nempo kajadian kitu cikikik teh akhir ayun seuri. Aneh nyelema neh. Buah neh onggoh dianyul. Ali geus murang kalah di bek mereka. Oh, eta sugan pindah tarang nak jadi nong-nong. Ge. Moal kitu eta jelema kolot anu tadi teh Abah Idun. Na nempo dina belang mah nya aya tulisan Mbah Idun. Cing ah, lek disampeurkeun. Satuluyna para mitra, Aki Rayud deh nyawani-wani maneh maksakeun asup ka pakarangan eta imah. Sanggeus aya hareupeun panto, pok manehna teh uluk salam.
15: Yang mulai hyun. Punten.
13: Teu lila ti jero imah teh aya nu nembalan, nilik sorana mah saurang awewe kolot.
15: Rampes, kelanan, jagoan heula sakeujeung. Ieu rek neangan heula tampolong. Tadi teh fatu geureujeung fishbot.
13: Nini para mitra tampolongna patukeur jeung fishbot cenah aduh. Nah, aya bae. Telila para mitra ti jero imah teh aya nu kaluar. Saurang nini bari ngajingjing tampolong. Kecoh we manehna teh nyiduh kana eta tampolong. Tuluy wae harita teh ngalalepkeun sisig diselapkeun dina biwirna. Atuh katempo si nini teh sungutna monyong. Mireungeuh aya tamu anu datang, pikeun si nini mah teu ieuh ngarasa kaget sabab ampir unggal poe sok aya tamu datang ka imahna nepungan salakina pikeun tatamba. Atuh harita gancang tamu teh dihiap-hiap sina asup.
15: Hiap tadi ya jalu. Tong asa-asa di imah nini mah. Anggap wae imah-imah batur. Yang make babawaan sagala. Kudu repot-repot barang kirim sagala ka dieu mah.
13: Jeuk si nini bari nunjuk kana buntelan radio anu dijingjing ku Aki Rayud. Atuh Aki Rayud teh rada murengkeun.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
2: Ibu Sartona.
1: Alamatnya Ibu.
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alfa Propolis?
2: Sate acana ngaleueun Alfa Propolis. Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
1: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atos nengal Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: tugas bu di kereunya bu yang di kereunya ngalengan apa-apa betul ayah saya kamar dengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warungi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atau napi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalengan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulurang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
7: iya.
6: Suka berair gitu ya.
7: Iya, suka berair.
6: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an,
6: Pak lah. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
6: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Listen to the fact they say.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Kang Dian
1: Batara Indra Pingkalih Batara Wisnu Dua Batara Kingkang Sampun Wonten Empat Gelaran Jawi Tungkul Kamari Telut Dan Nyembah Narimang Sabda

0: gentur kang pinutur gentra kang cinarita. Gelis kang kapiwarti enggal anu kacarios nyawiosakeun kawontenan sawarga maniloka di pagelaran Jawi Kraton Mercukuna. Yang otipati Jagatnata Yubatara Guru saiki sampun remagan kian Batara Indra kaping kalih Batara Wisnu. Ia dua Batara sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pangkonan Sang Nalendra. Undirangan dikak yang otipati Jagatnata lili kedih atra pertela. Indra anak ama anu payus dipiagul jeung dipiris ku ama oge Wisnu coba ka dieu ka kareup diukna.
1: Ulam Lepino Dama Putra Batra Indra nampi dateng pembagi pangrasa Rama Dewaji kalayan nyuk semangga ngahaturkeun semahong Arcana Maya semah putra ayah nida dampa sampean pangersa Ramad Dewaji.
0: Ujas tuti hidup tak terima dening tangan lor kiwat dengan simpen pelungi hati pun dihimas tak karaden.
1: Allah kali na perkaris pemilihan tempuat dari kalau putan muga hulak yang malu.
0: Kolot naon ngarana lamun teu bisa ngamaklum kana kasalahan nu jadi anak urang saling malume jeung Amaraden.
1: Malam ping tiga Purwa Rama Dewaji kresahan di malam dateng Putra Batra Indra wonten kresakang punapa cilaranipun boten enten malikang diajing-ajing siang pun galuk kejari timalan sedap panjingan.
0: Syukur bagja hidup tapi kehela.
1: Malam
0: Wisnu kadir anak ama
1: di kapayun
2: kalanun Rama Dewaji
0: tepino Dama Putra Batra Wisnu nampi dateng pembagi kalayan unyuk sumanga ngakaturakeun semah kong Arcana Maya semah putra ini dampa sampean pangersa Rama Dewaji hidup Batara Wisnu
2: kaulanun kula
0: ujaring muhtak terima dening tangan loro kiwat dengan simpen pernyati pundihing mastaka
2: di malam
0: kalihna perkaris bok milih putra dina selamating ayak di pagelaran milih kirang tata titi duga priyoga panata celogok mugawe pangerserama Dewaji ulah kirang malum saling malum cu.
2: Aya pikir saya naon atau tansah ajeng-ajeng Rama Dewaji
1: di malam aya pikir saya naon
0: iya sategesna pangna dicalukan dina waktu ayina lain mangsa disaur lain waktu diangkil lain wancina memang saperkara mah amati maksad negerakin rasa kasono
1: di malam
2: pangsa
0: kaduana ama negerakin rasa syukur kakresana dat gusti anu kagungan sifat murah sifat asih murahna di alam nyata asihna di alam gaib naon anu dipunut tetela bakal dikabul naon anu dipenta tetela bakal laksana asal temen tanwane bakal tinekananana
1: nih
0: tur tak dibarengan ku ikhtiarna
1: imalan
2: imalan Rama Dewaji
0: takatilu perkara nyaeta ngeunaan kajadian di sawarga maniloka kuhal eta menta supaya laporanana ti anjeun naha kumaha hasilna pikeun ngungkulan kawah sandra di muka ulah nepi kajadi ngabeledug dayakin geningan di sawarga maniloka teh di masing-masing daerah geus goyang deui kulini nanakeun kawah sandra di muka dek bitu deui coba mentas supaya laporan gunaan ieu kajadian kumaha ikhtiar araranjin sarea.
1: numawi. Paralun malum kasuhun ninggalin ngeri pamriha pun tenanwi tedak. Kalayan nyalakin bobot pangayun timang teraju abad enteng adi sekirap pancingan Rama Dewaji. Hasil ikhtiar putra milah para sadrik sadaya. Kakidula puru kawetan te ayah kakaler oleh kakulon lowong bujing hingga ayah katerangan anu bulut tegepeng-gepeng acan malari. Malihan para dewa ahli-ahli neropong bumi sadaya naoge te ayah anu tiasa. Kumpulan kana iye. Kawasan dari muka badai ngabeldu. Sadayana istilahna poekeun muga-muga wae. Rama Dewaji dina waktu saya masihan katerangan. Putra persanten. Moal patos-patos Rama Dewaji. Jadi Ratu Ning Triloka upami teu diserangan kurasa kawaspadaan sangka permana tinggalan.
2: Siangakeun Rama Dewaji. Persanten ka Rama Dewaji. Anu parantos pinuh pangalaman. Putra parantos titiasa ngungkulan ikhtiar kedah kumaha carana. Itu kaulanun Wisnu kaulanun ama nyangakeun sadaya daya.
1: Nyangakeun sadaya daya.
2: Atuh da moal ka pangih.
1: Panginten atuh.
2: Margi sabab neanganana ge da ulah ngalengkah. Initna oge kudu bari cicing. Sategesna amate saminggu anu geus kaliwat. Abus kasangar pangatan mujas medi erep sidakep sinekut tunggal bapteni bawa kanan catur dia. Catur nyatana opat. Dria nyatana angen-angen sir budi cita rasa. Ya amateh menang sorakan katinggalan tiga ib. Bisa ieu kawah sandra di muka moal jadi ngebeledug tapi ieu teh kudu ditumalan ku uah hidep Semar Badranaya nu aya di jagat raya Pramudita. Ijar meneng meneng Gusti petengnya.

0: Batra Indra lan Batra Wisnu. Nanging dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten penganikanipun.
1: Kedah puas Semar Badranaya.
0: Kedah puas Semar Badranaya.
1: Bener Wisnu.
0: Haduh.
1: Waduh. Sategesna uah hidup mah geus lumampah nyetar sinarada kadunya turun. Pikeun nyokot atawa ngolo uah hidup Semar Badranaya. Ngan ayeuna teh sanaya laporan ting kumaha kajadina.
2: Nih, sadaya-daya. Atuh abot pangintu pamikitu macarana. Sedengkeun kapan uah Semar teh saperkawis raka panjenengan Ramadewa Haji. Kadua perkawis kapan uah Semar aya na di alam dunya teh kangge nyaksi atanapi istilahna berjuang. Nyepeng pancen pikeun nyakseni alam dunya hade sareng gorengna. Kari-kari upami kieu carana kana hitubalan uah Semar Badranaya. Nah kinten-kintena moal aya kajadian hal-hal anu teu dipikarep engke ka payuna.
0: Memang eta pamikir anjeun alus. Itu manali ama ngan aya kasep
2: di malam
0: pikir bulak balik ku hidup dina waktu ayeuna naha ieu teh bak mening ancur sadunya jeung sawarga ku ayana kawasan dari muka ngabeledug naha mening ngorbankeun hiji
2: nyaduinya
0: Laras upami kitu. Nah mending korban hiji, nah mending korban kabeh. Tadina waktu ayeuna nya kapaksa we kudu make hukum tega.
2: Kedah ngange
0: hukum tega demi kasalametan urang sarerea. Jeung deui aya hanya kana.
2: Laut.
0: Semar Badranaya teh dina waktu ayeuna teh aya nu mempertahankeun.
2: Sa
0: aing aranna teh Sang Hyang Dewa Brata malahan Semar jeung sanak-anak uah hidep dina waktu ayeuna teh geus dirawatan ku Sang Hyang Dewa Brata nyatana si Gatot Kaca anak Bima ngaku Sang Hyang Dewa Brata.
2: Waduh. Ite tanpa izin panjenengan,
0: tanpa izin ama eta si Gatot Kaca ngaku Sang Hyang. Malahan amate geus nyebar luaskeun sorat tanpa katinggalan gana meramoka jama-jama nu aya di dunya ti golongan naon ti bangsa naon ti pangkat kumaha sing saha urang jama anu bisa newak Semar Badranaya disetorkeun ka sawarga turta bisa ngelehkeun si Sang Hyang Dewa Brata tadi dinya jama nu aya di dunya teh bakal diganyar ku widadari jeung di mana paeh bakal diabuskeun ka sawarga maniloka.
2: Geuning
0: ayeuna teh geus narima kabeh sorat tanpa katinggalan ti ama eta manusa-manusa nu di alam dunya. Tapi yakin eueuh anu bisa ngungkulan kana kasaktianna si Sang Hyang Dewa Brata.
2: Oh. Waduh, maha atuh lapis ayeuna.
0: Tawayah nawe para dewa kudu lumaku beralu mampah jigra init sampeur Batara Samu, Batara Bayu, Batara Brahma timalan pangresa ulah aya nu tinggalin malahan dewa tukang nyabut nyawa jaksa agung sawarga Batara Yamadipati sampeur ngan omat ka Batara Yamadipati mah ulah dek nyarita dek nyokot Semar sabab Irusia
2: kakakang Yamadipati mah ulah disangemkeun nya telakeun bade ngabantun uah Semar
0: ulah
2: kumaha tuh
0: nya anu penting paehan heula we si Sang Hyang Dewa Brata si Gatot Kaca
2: di malam
0: sakitu sabab naon kapan Yamadipati teh putra na uah hidep kakang Semar Badranaya saorana anak ka bapa
2: unya
0: teu pina pamikitu sarana takualayin wayah nawe jung lumaku beralu mampah sampuran para dewa init anjin kajagat raya pramudita tewak si Sang Hyang Dewa Brata lamun geus bisa kaungkulan si Sang Hyang Dewa Brata kakara cokot wahidep Semar Badranaya
2: Binten Iraha putra kedah lumampah.
0: Binten Iraha kedah lumampah putra.
1: Ayeuna waktu anu leuwih hade, bra.
0: Kasep.
2: Amit pangresa tamadewaji. Mudah-mudahan we angsa damel sapurna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas. Tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura.
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis, ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Enggak berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya,
4: iya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak,
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli, gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kayu aku babar.

0: banglus perlampahipun para juata marasangat juata para ulumanten bayar-baya ingkang semediatu menak ing pelajang tengah bakan yang kalak sang hiang dewa berata nyatana Raden Gatot Kaca anu dina waktus eta kairing Batara Yama Dipati Dewa Tisawarga tukang nyabut nyawa anu dina waktus eta lumampah di awang-awang kantos awinusi tengkali kingkang nata wakosapa wakosapaun tening marga sopana
1: marga?
0: Marga iku jalan
1: sopana,
0: sopana alas pinggan dengan salah ayak iji jajaka kakasihna Bambang Jaya Sentika lumaku maksad menuju sawarga maniloka nepangan siang hiang otipati anu tina waktus iya jajaka Bambang Jaya Sentika tenujuh kausku emu lapar kupanga bisa nyatana nuju ngalalana milarian ilmu pigesanin mulang kana asalna mulih kana kejatina jauh tina rasa kaporangang tina rasa kariwang lumampah iya Bambang Jaya Sentika wang sawarga Pak Ralun sawati kajauhan kampura tikangangan meninggalik tuka pabrik tika tebikan awal paksa tetegis kamahasang siang otipan.

0: tinirak ingkang kena setengah ting margi. Bambang Jaya Sentikan lumampah iwari aya dina satengah ing alas pinggan dina salah
1: kunira ngandika
0: nyaan geuning ieu kanikmatan dileuweung anu sakieu genahna komo ditema ku hiliwirna angin gunung anu sakieu nebak ka kaula nyecep tiis karasana komo nempo kaendahanana itu cai curcor dina gawir-gawir ditema ku sora manuk anu ricit marga satwa asawa aska tempona atuh manusa naon ngaranana lamun teu bisa ngarasakeun kanikmatanana kagungan Gusti istilahna teu tumarima lamun manusa teu bisa ngarasakeun kieu. Kanikmatan kagungan Gusti eueuh kicep nu kapiceun eueuh renghap nu kaliwat atuh dalamun diitung mah entong boroh hingga ti taun ka taun ti bulan ka bulan dalah ti poe ka poe oge ti menit ka menit geus teu kaitung kanikmatan Gusti anu karasa ku kaula ngan asa lebar nempo gunung belah ditu mah tu bet gunul kitu jiga nawae ditaluaran ku monyet jigana
2: den. Nya monyet bisa nuaran tanggal kaya ah.
0: Kumaha?
2: Mannya monyet bisa nuaran tanggal kaya sama dia teing.
0: Nah sa bisa anu bisa nuaran tanggal kaya.
2: Nya jalmi atuh.
0: Oh jelema. Mannya jelema tenyahu di aturan.
2: Nah nya.
0: Dan anu tenyahu di aturan melintang ti monyet.
2: Oh nah aturan kumaha.
0: Aduh. Lebar temenan. Nah, lamun dilestarikeun itu alam anu sakitu. Gunulna nepi ka diruksak lingkungan teh. Aisa kuruna mah jadi tingkatkeun. Sabab eta mangrupakeun hiji iman keneh ka pangeran lamun daek nepi ka perbah kitu. Paralun kawate Mahadewa. Maksad dedeheus ka Sang Hyang Otipati kaula teh aya hal nyatana aya hiji ilmu ieu ilmu teh dawuhanana pangeran anu geus ditulis di manusia tapi ku kaula can kaharti muga-muga we Mahadewa cing tiasa ngawaler da puguh aya nanyakeun ka jelemaan waya di dunya mah henteu ari kabeh mah ngan sabagian ngan ukur diantara na nanyakeun kawiku teu bisa ngajawab lapur ka panita teu bisaeun karesi nya kitu aduh sugan Mahadewa tiasa nuduhkeun kana jalan lempeng ka kaula dina waktu ayeuna salam yakin dewa mah tukang nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajetkan tutilum ngahudangkan kanu labuh mere kanu raya lir penra barang Bambang Jaya Sentikan nuju aya dina satengahing lamunan sapratane pun para dewa kalu mampah aya di satengahing gegana wiati mangwas padan nirakaton.

iya kang mampa mangwas pada nyakatun pada

0: Batara Wisnu, Batara Yamadipati Kalumampang.
1: Para santri sadaya.
2: Haye.
1: Tingali kitu dihanap aya jelema anu keur ngalamun. Cing urang sampeurkeun bisa aya naon-naon.
2: Haye. Aduh.
1: Ulah kaget satia. Hai. Ulah kaget di kalian. Woi, ulah kaget
0: satia. Aduh. Nampir bunuhku laksa ketika bingahkan yete gening sumping nati lukur buah-buah yete dewa.
1: Ya memang.
0: Tu gening. Supados dikenalkan bae dupi yete batara naon.
1: Kaula Batara Indra. Kaula Batara Bayu. Kaula Batara Brahma Sakin. Tuk suli.
0: Kaula Batara Wisnu Tiutra Segara.
1: Kaula Batara Yamadipati.
0: Nuhun ditepangkeun sareng kaula.
1: Anjeun saha? Anjeun teh saha? Saha urang jalu? Ha?
0: Anu katelah ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Bambang
0: Jaya Sentika.
1: Urang mana urang? Di mana urang? Urang mana jalu?
0: Anu mawi kaula teh teu gaduh tempat.
1: Ha?
0: Tegaduh tempat kaula teh keur ngalalana apruk-aprukan.
1: Teu bisa. Wis. Teu mungkin atuh mah kajing teu boga tempat salah. Teu mungkin anjeun mah kajing teu boga ngabogaan tempat. Ye jawab
0: anu mawi henteu.
1: Wala jelema teh. Sok jawab. Di mana urang?
0: Kaula teh teu boga tempat.
1: Mungkin daik teh daik anjeunnya jelema nu kabur ti kota jelema udagan buah-buah jelema buronan urang. Ha, bisa jadi jelema teh udagan ye. Cing tempo awak buka teu buka baju
0: umaha
1: buka baju
0: naon margina.
1: Ha,
0: naon margina
1: ditato teu.
0: Nah,
1: jahat anjeun.
0: Oh, kaula teh lamun ditato jahat.
1: Ya.
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Ha?
0: Teu sakur jelema nu ditato jahat.
1: Mungkin. Moal pati-pati anjeun apruk-aprukan di leuweung kieu. Cing atuh anjeun rek ka mana?
0: Kumaha?
1: Teh kana urang.
0: Kaula teh dina waktos anak teh bade nepangan mah ka Sang Hyang Otipati.
1: Maka jeung deka sawarga sagala dek naon
0: kaula teh bade nepangan Sang Hyang Otipati bade naroskeun bag ilmu anu teu kakartos ku kaula.
1: Atun tong ka itu soke kaula
0: umaha
1: soke ka kaula da kaula geus bisa sajawab dek nanyakeun naon anjeun
0: kaula
1: ya.
0: Nah, kinten-kinten bakal tiasa ngawaler anjeun.
1: Cikan. Cik, tanya. Naam. Ha?
0: Nuhun atuh upami tiasa ngawaler kaula teh teu kudu capek ka itu. Teu kedah nanya kaula.
1: Nanya ke daun.
0: Oke, salesna. Punten mah kana mah.
1: Yeah.
0: Nanya ke daun satia. Kaula teh menak katerangan. Ai katerangan teh dawuhanana pangeran anu parantos jadi tulis di manusia.
1: Terus kumaha dina kateranganana?
0: Dina kateranganana dawuhan pangeran teh kieu unggalna.
1: Baca. Kumaha?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
1: Ya. Yeah.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tah jadi kaula teh bingung. Nah golongan anu mana anu bakal katarima teh? Kaula teh bingung milu. Aye milu ka dieu sieun disorot ti beulah ditu. Aye milu ka ditu sieun disorot ti beulah dieu. Jadi kaula teh rek nanyakeun nah golongan anu mana anu bakal katarima ku pangeran. Sabab kaula sieun salah abus.
1: Apuh weh salah abus mah silaka tuh.
3: Eta pertanyaan lain.
0: Ya, kedua dek nanyakan kau lah.
3: Nah,
0: aijilema nu iman jeng nu takwa ka pangeran anu kumaha?
1: Waduh.
0: Katilu dek nanyakan naon ari hartina iman jeng naon ari hartina takwa?
1: Waduh.
0: Sabab sabagian gede jelema nu di dunya didenge-denge ku kaula teh ngan kudu iman jeung takwa ka pangeran. Bari iman jeung takwa can dibejakeun hartina atuh puguh we bingung keur kaula.
1: Waduh.
0: Deui sajaba teh eta golongan anu tadi?
3: Iya.
0: Dina waktu ayeuna jelema teh tepi ka paalus-alus golongan.
3: Ya.
0: Tak jadi yakin kalau terik milu ka golongan itu sieun ku ieu, milu ka golongan ieu sieun ku itu. Jadi sakitu pertarusan kalau teh tilu fakta.
1: Aduh, urat di jero jelema teh. Awas bisi ngaganggu kana lancarna urang meunang pancen ti kanjeuna mah. Bisi gogoda aya tingakeun-tingakeun.
3: Ih. Iya kapane ka sawarga.
1: Sare ke tu. Sare ke kayanya sare.
3: Bah dia satria.
0: Kula.
3: Kaula lentri sangat jawab kena pertanyaan anjeun.
0: Eh kitu?
3: Ngan kaula teh ieu aya perlu aya jalan keuneun anu perlu dijalankeun ku kaula dina waktu ayeuna. Tugas penting kaula ti sawarga meuleukan. Lain waktu.
0: Oh kitu?
3: Ya, ngan ayeuna anjeun balik ke ulah asup ka sawarga. Sabab tiri benerkeun ka sawarga ieu aya jelema anu abus.
1: Bisi tapa di sawarga mah lokat ti keurimuh hideup. Hayu balik. Balik galu ka itu Santika. Balik Santi.
0: Kapan tadi kasangaman para dewa kumaha cenah bade ngawaler kana pertarusan ka ulah? Nah aya dewa lancalin ciluncat pulang udar tidak tali garang. Cing.
3: Kaula aya tugas penting di waktu ayeuna.
0: Wah tuntung dicare kaula geus ka sawarga.
3: Balik anjeun. Lamun teu balik teh teh anjeun bakal dicangkalak dina waktu ayeuna.
0: Oh kitu.
3: Balik mah.
1: Dibalik mah. Dek balik apa mah?
0: Rupina kaula matiasa wangsul satila acana kaula menang katerangan dah kaula teh lain dek niat jahat kan kaula mah pangnyaangan kena kate kaula anu kerepekin kia
3: nyalin waktu.
1: Allah tu bisa ngejawab gitu, tu bisa ngejawab gitu
3: ya cukup kaula tu bisa ngejawab. Ayo balik anjir.
0: Oh jadi anjir tetep bisa ngejawab kena pertanyaan kaula.
3: Ya
0: ari anjir saha kakasih.
3: Ngaran kaula Batara Indra.
0: Batara Indra?
3: Ya.
0: Naon hartosna Batara?
3: Hartina Batara teh pinter.
0: Hartosna Batara teh?
3: Pinter.
0: Manya anu pinter teh bisa ngajawab? Nah ieu kapinteran anjeun teh menang duit, menang naon? Nah pinter anjeun teh pinter menang meuli apa kumaha? Ay ay.
1: Camplak si kunyuk siah. Ayah kadua nyemah kadewa.
0: Kumaha?
3: Ayah kadua nyemah kadewa.
0: Anyen pala disemah ku kaula.
3: Memang.
0: Ayah sabaraha pasal sabaraha kaula kudu nyemah kadewa.
1: Urang ajar.
0: Da ayah sote katerangan nyemah kaula mah syariatna inung bapa. Lamun cicing nagara kaula pamimpiti mimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT. Deui maha guru syariatna hakikatna eueuh deui semahkeun kaula mah lintang ti anu kagungan anjeun jeung kaula. Eta anu wajib disemah ku kaula bos sare bos di syariat bos di hakikat oge.
1: Atuh ajen we ai.
0: Oh palay di ajen.
3: Ya.
0: Ajen heula atuh kaula. Oh. Sabab manang kadiri batur teh cing sarua jeung manang kadiri urang.
1: Malik-malikeun si kunyuk syah. Tapi ka malik-malikeun lain antepun ieu cowat-cowat cangkalak ieu mah.
3: Dicangkalak anjeun jasa Sentika.
0: Oh sae mangga.
3: Kurang ajar sia.
0: Numawi, kaula pangna rek ini ka sawarga ge hayang dipangajarkeun da puguh ku rumasa. Kaula teh masih keneh kurang ajar.
1: Oh, telap.

0: para Dewa. Lain antep pun lamun kia sarana waya payo. Kersak yang tumampar.
1: Para dewa sadayana teu aya anu mangapulia hingga bubar katawuran.
0: Kuhal eta
1: Batara Indra lajeng lumpat di kasawarga Maniloka laporan ka Kiang Otipati Batara Guru.
0: Sakedet netra watek wantos Batara Guru duduwong samanea. Watek wantos duwur emu jemar penalar sugih pangarti. Nyatanipun Batara Guru lumaku ti kraton Kimawat menuju ha jagat raya Pramudita saiki sampun temekan
1: datang niratangan teman.

0: Mau jalir janji?
1: Mau.
0: Mau sulaya tidak cerita?
1: Mau.
0: Upami angin lancalin si luncat pulang udar tidak tali gadang?
1: Piraku dah kaulah teh batara turtak yang otipati.
0: Oh gitu?
1: Tuh salah.
0: Urang mana eta sang yang dewa berata?
1: Urang melajang tengah ngaran asli nama Gatot Kaca.
0: Oh eta teh?
1: Iya.
0: Yakin angin bakal tiasa ngawaler?
1: Bakal.
0: Upami panantus kacang kalak eta?
1: Bener.
0: Tepino dina waktu eta kaulah bakal ngelaksanakeun heula eta. Tapi awas lamun teu tiasa ngawaler.
1: Sok sakitu kasimpulan.
0: Amit
1: berlalu mampa.
2: Taulat
1: wayah nawe kulantaran anjin sakitu pasiksa kabeh para dewa ulah waka ini teun weh urang tempokeun eta kajauhkan eta Sang Hyang Jaya Sentika anu lain lumayan pangawasana sakitu
2: imalan
1: ayo lumaku Indra.

nu mampah nakam lajang tengah margi wayana diamuk ku Bambang Jaya Sentika. Hatu waspadana Batara Guru dina waktos eta nyaeta nugaskeun ka ieu Bambang Jaya Sentika pikeun yang kalah Sang Hyang Dewa Brata. Lumampahna Bambang Jaya Sentika jauh tina rasa kaparo angang tina rasa kariwang tebih tina marga ningkarisi. Istuning husu kuayana hausna ku elmu laparna ku pangabisa. Watek wantos jajaka anu dina waktos ayina maksad newak Sang Hyang Dewa Brata anu teu aya karingrangna. Bangus lampah na Bambang Jaya Sentika anu menuju ka melajang tengah maksad yang kalak Sang Hyang Dewa Brata. Kautusku Sang Hyang Wetipati Wirek bakah diwaler pertarosanana. Tuna lampah na eta kacarios di melajang tengah Sang Hyang Dewa Brata disarengan kedua pawongan Astra Jingga Sareng Dawala. Anu kalersan dinten ayeuna tamu-tamu anu bade nyuhunkeun Semar Badranaya teh rada carang ngan ukur hiji dua. Margi para raja ti luar-luar nagara anu ngahaja kabita ku barang jiga jeung beja wirih bakal diabuskeun ka sawarga jeung bakal dikawinkeun ka widadari ku dewa. Nanging dina waktos ayeuna ngan ukur jadi lawan.

Anu dina waktu si Sang Hyang Dewa Brata watek wantos duduwung samanea sampun tutas tining didikan rohani lan jasmani nyeprek soder merakni bingso soderan tina kendinganipun bendrong ladias.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tau sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tau sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
3: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeung geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana sawes-sawes mahintan.
0: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Radio Peace FM.
6: Radio
5: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Astra jingga dawala.
8: Wan, abdi.
7: Ulah jauh tingki kaula dawala. Sabab yakin. Yeuh bapa maneh anu diancam. Ayeuna eueuh bapa maneh aya maneh anakna bisi maneh kabunguhan ku jelema-jelema anu ngahajaba ka menta bapa maneh.
9: Yang kebenaran sasir poe ieu teh di kamari ti mangkuk na mana da murudu sema-sema nu rek menta bapa disumputkeun ku juragan anom sang hyang dewa berata nganteng di mana disumputkeun anak da puguh dewek kita nyaho yang ingat kami di lemur kama eteh nyisin kumaha onamen ya ima
7: iya asa juga
9: bangga

0: 喝酒。
1: 喂，
0: 康，
1: 小哥的娃。
0: 哎呀，帮俺扫康。
1: 弄红娘。Bingung itu mikiran hirup dewek nepi kaki wari.
0: Ada situ kumaha kang bingungna.
1: Jelema-jelema euy ngapoe daratang ka dieu ngapoe dewek gelut ti dieu. Gelut sia teh anu maksa we menta bapa dewek. Make jalan kasar. Nya aku dek teh ku kasar deui we, da kumaha atuh. Ieu juragan anu Gatut Kaca ngangkeunna Sang Hyang teh Kenging Widi Pandawa. Tuh, tisya kawenang-wenang dah pukul di widian ku Pandawa ku Gusti Yudhistira ku Juragan Agung Bima ku Pangawulaan Dipati Arjuna ku Juragan Nakula Sadewa anu indah waktus ia Pandawa teh nuju mujas medik di masing-masing daerah na supaya ia jelema-jelema nu daya di dunia ulah nepi ka kabobodo teh nyok kasamaran tingali ulah kabita ku barang jiga jeung beja nepi ka istilah nama linglung seluntad salonto jelema jeung wayana menangkana meramoti dewa cenah bakal dibere ganyaran namun bisa menangkan Semar Badranaya bari padahal engkang boro raja-raja nulian sanajan ho dewek oge dewek hiji rakyat anakna turta dewek anak Semar teu apa naha diperbah mana disumputkeun anak bapa ku juragan Sang Hyang. Ih cekek jurig ya. Wah bingung we. Ya. Ki ngadeun heula deun heula deun heula euy. Wah. Oh, tuh beberesih ti urang pan sambil hiburan.
0: Tapi nya kan.
1: Oh. Kumaha we tuh hiburan mah pan?
0: Hiburan akan.
1: Iya. Sabab kabersihan eta sebagian tina iman. Kabersihan tehnya eta pangkalna kasetanan, ay kasehatan. Oke. Tuh. Oh, ai dewek sok balelol wae ngomong teh henteu disedikili heula. Hah? Disedikili.
0: Disedikili heula tuh.
1: Oh, teh eta sikidili.
2: Siapa?
1: Wah, nya saya kami berarti. Wan.
0: Bang. Itu nakang.
1: Lain lamun diudag ku kanyataan dina waktu ayeuna jelema-jelema.
0: Kumaha gitu tah?
1: Hah?
0: Kumaha ayeuna jaman kibari?
1: Oh, susah kunaon jelema bari padahal da puguh ngusahakeun na oge lintang ti urang teh keur ngeusian eusi beuteung. Oh, sugan jelema teh sapoe dahar teh 3 jublag eueuh.
0: Ayah.
1: Atuhnya hanya ia tak kaget ku raja-raja dek menepi kahayang leuwih untung nak. Padahal jadi raja oge geus senang nah hayeuna nepi kaneangan di kauntungannya tah hayang nyabuskeun ka sawarga jeung hayang dikawinkeun ka widadari. Hayang aya leuwihna teuing mikiran jelema mun dieu kiwari. Geus bingung dek kan dieu. Ho, cemahna mah kitu we. Nepi ka dordar jeung baraya. Ku dewek di teangan piluluren, ieu mah nepi ka di teangan pimusuheun. Maka leungit pencakaki jelas. Baraya bakal hilang dulur, bakal lapur. Cemahna we musuh jeung lawan. Helas, upaedahna mun lamun kitu carana. Nu matak dewek mah sanajan bari jeung hirup sangsara. Yang penting kita itu harus mencari kesenangan untuk ngabuahkeun sawarga di poe akhir.
0: Tuh.
1: Tapi rata-rata jelema ayeuna mah neangan kasenanganna keur ngabuahkeun neraka di poe akhir.
0: Tuh.
1: Iya. Jadi manusia model kiwari henteu euy kabeh mah ngan sabagian kitu. Neangan kasenanganna teh nya eta di atas penderitaan orang lain. Kurang kumaha dewek menderita dina waktu ayeuna ku aya nu jadi bapa di penta. Heuh da dewek teh jelema sanajan bari jeung kieu. Pikir sama anda Pek, anak weh nu mikir teh keun mah ewan mah encong.
0: Oh,
1: nya na.
2: Oh, intelek gitu ngomongna lah.
1: Hah?
2: Jadi intelek.
1: Wah, coba napit cek mah.
2: Hah? Bonapit teh naon?
1: Ih, meni teh bonapit, bonapit acan mana mah. Ah.
2: Naon atuh bonapit
1: teh? Lagi nulis, belegung. Gue sih galeng ah, aku udah iklan ni je.
0: Makan yang bodampit,
1: hah?
0: Makan yang bodampit.
1: Ya ini, ini. Siapa si nenek itu hiburan je?
0: Si nenek?
1: Oh,
0: dari akang ni pas kakarawa yang segitu panggil apa ya teh? Neni Hayati,
1: hah?
0: Neni Hayati.
1: Neni Hayati?
0: Ya meni.
1: Oh, etan ini Hayati teh.
0: Naon anana kursiner?
1: Waduh geulis euy.
0: Nya geulis teh dah wae geulis mah.
1: Oh. Boga salaki teh.
0: Rana.
1: Hah?
0: Rana.
1: Rana.
0: Nya.
1: Asik anyir. Hayo Rana euy.
0: Nah ato hayo merara-rara teh
1: mah. Nen. Bener maneh Rana neni. Neni. Nen. Hello sayang. Neni. Bener mana sana Nin? Kurang ajar sih. Mau pati-pati salaki mana nyerahkan, namun mana balik galakuanmu.
2: Itu ditembalan
1: mana kicu ke boleh mana mana diserahkan ke baliknya wala nu macak neni dengekeun ku maneh neni di mana urang boga salaki salaki de kini digawe geuwas sadiakeun sapatuna bajuna kaos kakina karepusna kudu kumplit salaki salaki mah ini tanyakeun ku urang pap lamun papap bade mam heula bade bobo heula tuh eta kewajiban pamajikan kan diri salaki ayeuna lamun salaki balik digawe jam sakitu yeuh geuwat ku urang kumaha mistina geuwat maneh mani dangdan lipen setip shadow sipat seteker kebek sugan 3 cm wae wadakilna pipi tuh kelet seberot
0: naon
1: kubaygon belegung naon sababna jadi beger maneh jeung kagelisan maneh teh keur nyampakeun jadi salaki lain keur umum lain keur batur tuh
2: kata panung hideung ngaya pak
1: heeh kacamatan gede pake tuh cude oge kicu. Nu macak di mana orang datang salaki nen dengan ku nen mesti cabok weng. Salaki datang ya gawas sampakan ku senyum anu wai gelenyung. Tuh datang salaki samut lengena cokot bari cium. Tuh selamat datang papap panglaanan kun kancingnya kurang besi kesang bolokot sesutan ku sapu tangan. Tuh. Laan celana na, celana panjang. Laan sepatu, tu kabe laan. Cenang mani. Tu terus jual ke toko. Seberapa payuna salaki mana? Kola kawin ya kuainya nen. Oh, oh, dek ni manfaatkan kuain. Oh, ha? Patu ne, cu suka ne, bukan selaki kedewek mah bener hirupna. Jeung ku bacur pada ngantep jadi rana muning ku dewek aya urang mangfaatkeun. Oh, sugan-sugan bisa payu ka cu ka toko. Tuh. Moal ceureunceum bukan selaki kedewek mah. Ceureunceumna. Ku didikan jeung atikan. Oh, kewajiban selaki mah mapatahan kalau jadi pamajikan anak eta kewajiban toh. Lain jam kumpa kebuk, kau ingat? Kawinnya nen? Wow, menitunya malano, sadis. Acu, lah. Lohong, namun gelis masa kita nong nong je. Oh,
3: cepot gitu nyarekan.
1: Nyaho, oh, cuma ditanya kita tadi jumpai wang henen hees nito.
2: Carikan ngelawan.
1: Carikan ngelawan, tak eta awewe goreng cecapek dia.
3: Loh, memang yang ada mau kaset nih, seketu.
1: Nah, nah, dewek mau serada ke gus nyahon, gus bukti kia goreng pacut.
3: Benget jika tomat buruk, boleh ger.
1: Hobat, iya, iya, iya. Itu si neni, nipi kaki cu.
3: Ay, eta irung putih, eta ni.
1: Maladim. Maknya ayah kucing malah ngobrol gug. Wah, kemana karep macam-macam neni dicekek waing, kira.
3: Ayah tahu untuk permen apa?
1: Kalau di maknya permen cebak-bak waing cebahul lagi ya, anger.
0: Maknya permen tuang.
1: Kemana waing ngomong? Maknya ayah permen menituas dia ngobrol terak.
0: Panutu.
1: Cuma cak cuma harian si neni itu tak campelak dia.
2: Kemana bisa usaha?
1: Oh, nasi mana bisa usaha? Nuh, nuh. Sadis.
2: Atas sana ke sini nomor arewat lain kan?
1: Tuh. Untung hayang.

0: Haladim, haladim macam. Kemudian binatang ini apa mana?
1: Tapi bawah.
0: Kemudian binatang kain je, tumbal ngacai ngacai je, dah wibawa anjek mah. Oh, kaya pengaruh kia kia gede mah.
1: Tak dinilai jelema kan?
0: Hah, aingnya.
1: Mengalihkan akang dinilai.
0: Woi.
1: Hah?
0: Apa? Hiburan siapa?
1: Hiburan?
0: Oh.
1: Mana tu pada hiburan naon akang?
0: Hah?
1: Hiburan naon kapal ini?
0: Hiburan tu biasa ya naon ne, kasih dawala ke dia kejus ke gedung. Ngehibur ke susah, atuh bapak pupulihun uwe. Oh.
1: Bel.
0: Ke? Naon?
1: Ya di sahur tuh.
0: Usaha?
1: Tuh, kuakak.
0: Dek ayah naon sana?
1: Duh, kakek kan kayak cuma badan mah kemarin suruhan kata latahan hukul wae abimah.
0: Selamat pagi.
1: Iya, malam selamat pagi ya kang.
0: Salah ger, sore.
1: Ayah pangestor ini hari mah.
0: Kulat?
1: Ayah pangestor.
0: Oh, cager?
1: Iya.
0: Luhun ya.
1: Karena akang damang.
0: Kulat?
1: Akang damang.
0: Ya, seperti kemarin.
1: Ya, terima kuti ya kang.
0: Semuhun. Sampai coba-coba aku ayah kadiyo gini sekudung. Naon? Lain euy. Urang teh sanajan bari jeung pangkat teu RT RT acan, cing ngabogaan rasa tanggung jawab urang teh kudu ningkatkeun isis kamling dina waktu ieu. Hayu kitu. Heuh saja mana tinggal isis kamling di kapan urang teh ieu naon cing?
1: Waspada.
0: Waspada permana tinggal sabab bapa urang diancam. Pikire sama ente.
1: Mantap ka kolot.
0: Ulah rek ngancep ka kolot urang bahaya. Ya, oke. Okay. Naon oke okay, teh ha, oke okay, terjadi. Oh, oke okay, terjadi. Ha? Oh, paingan dewek malah kacang teu roke. Oh, kawan doan sih. Oh. Kayak itu kumaha naon? Maksan Raka Prabu.
2: Waduh. Raka Prabu.
0: Iya Arya, iya.
1: Ulah raje.
0: Ulah naon? Geus teh urang teh. Ulah kaget. Pangadicarukan ku Kakang Mas.
1: Kakana.
0: Nya kumaha Kakana? Ieu Adinda. Dek hayang hiburan ayeuna. Teh tadi pok dek hayang hiburan aya kitu naon? Lain lagu naon anu ngeunah? Ha? Ngalagu naon anu geunah? Teuing. Cing dek nanyakeun ka si lain. Kahiji ngalagu naon anu ngeunah? Kadua ngalagu naon nu hese? Ngalagu nu ngeunah? Heuh. Ngalagu nu ngeunah mah lintang tinggal lagu nu matak tibra we kana hate. Salah belegug. Ngalagu naon? Ngalagu rame dina piring. Ngeunah ya. Ai nu hese ngalagu naon? Nu hese. Ya cici lain ngalagu naon? Ngalagu bardin?
2: Lain.
0: Ngalagu klasik?
2: Lain.
0: Ngalagu jaipongan?
2: Lain.
0: Ngalagu entok mulang?
2: Lain.
0: Nah ngalagu naon?
2: Ngalagu ludug.
0: Taubat Gusti. Ayo nama orang palus-alus di sini rana hayang nyaho.
2: Iya, sejadi ingat-ingat.
0: Aing ya ahli. Sok.
2: Sok, semet mana ingat-ingat.
0: Si sini ran.
2: Sok.
0: Dek di kuning helat di akal helat.
2: Sok, di silain.
0: Sok. Sagantang 10 liter. Tumpak roda Haji Siron.
2: Naon hartina?
0: Nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon.
2: Reyon.
0: Oh, mun loba baturna nuh. Oh, ya. Moal eleh dek moal.
2: Cok, si jebat eta naon?
0: 10 jeung 11 dijumlah jadi salikur.
2: Naon hartina?
0: Subuh-subuh dek nginyem beas ameh teu era ku batur.
2: Sok.
0: Tau kena tiaka.
3: Jadi, siap. Kasumedang tumpak delman.
0: Terus?
3: Eureuna di Raja Pola. Nini-nini ke rumah sakit dan anaknya ketabrak motor. Aki-aki mah cicingnya di imah datanya hon, dan pukul reka pasar nini-nini na. Itu mah tingku mah terusnya maka itu. Si sini lah naon teteh. Wah, anu penting mah rame weh, ingat aja. Kita mah lain si sini lah, ngadongeng, belegu. Lir, Pendra. Barang nuju sempah kapi guyon sapratane pun ayah jajak kahal mampah. Sangkian Dewa Brata. Sangkian Dewa Brata.
0: Siapa? Semah deh ya digana. Saha.
3: Saha. Eta genggerong nupi kaki itu.
0: Lain hayang tepegat kan ya.
3: Duli genggerong-genggerong dewek.
0: Ngiring atau cuing sama sadis. Oh, ini usia ya kayaknya.
4: Ulah kaget ya kaulah Sangkian Dewa Brata.
0: Ya, laporan buru-buru, kan?
5: Ulah.
0: Ayat tamu deui.

0: Tamu di mana lo?
1: Tunggu duka di mana?
2: Aduh, Agan, nguningakeun ayat tamu kulan.
0: Coba minta supaya silakan dia.
2: Hai, jajaka, kula, mangga, disilahkan masuk. Come on, come on. Datang nira tangan teman. Datang nira tangan teman.

0: Pangapunten kawula.
1: Bagia Satria.
0: Ditampi nungkun ku kawula. Wilujeng Sumping, Den. Nuhun, Mang.
1: Wilujeng Sumping, Sarden. Wito hingga muni busil cuing sakaliannya sarden cis gitu. Sari anjin anu timana?
0: Timana den teh? Kaula?
1: Sa
0: ngaran kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Sa cenah? Itu kadenge sungjang dukut.
0: Oh saha?
1: Di Majalengka cina. Ya manehna nu budak saliwang.
0: Kuku orang Dewi Sartika. Dinal sandi. Kaula bade tumaros ka salira Sangkyang. Leres anjeun teh anu kasebat Sangkyang Dewa Brata.
1: Memang kaula.
0: Oh salira.
1: Kaula.
0: Nuhun atuh ditampi. Dupi iya gedengan sa.
1: Iya memang pawongan kaula.
0: Sangat tak?
1: Abdi kan?
0: Ya.
1: Luka telah mah abdi ke bagio.
0: Hari iya lu pangkar sa.
1: Abdi.
0: Ya sa.
1: Luka telah.
0: Ya.
1: Anu tos kamasur.
0: Ya.
1: Anu tos pepiler.
0: Ya sa.
1: Anu tebirek dui. Charles Blonson. Charles Blonson teh naon euy?
0: Charles Blonson jago tinju.
1: Jago tinju mah cucu Oma Irama cuma.
0: Oma Irama mah jago badminton.
1: Jago badminton mah Elvi Sukaesih belegu. Masya Allah. Ari anjin timana Jaya Sentika.
0: Kumaha?
1: Anjin timana.
0: Anu mawi kaula teh teu puguh padukukan.
1: Hay kitu rek naon anjin datang ka dieu.
0: Oh, kieu salasna. Purwa kaula dongkap ka dieu saperkawis hoyong terang rupina Sangkyang Dewa Brata.
1: Nya. Yeah. Lara saya memang.
0: Kadua perkawis kaula teh bakal nyangkalak anjeun dina waktu ina. Bakal nyangkalak anjeun dina waktu ina. Wayahna anjeun geura katukangkeun leungeun eta bakal dibawa ka sawarga mangga ka kaula.
1: Kaula dek dibawa ka sawarga ku anjeun bakal disetorkeun ka dewa.
0: Memang
1: aya-aya deui we kan
0: lain ku macem-macemnya jelema. Yo ieu jo ieu kitu we maksudna teh diulik dicaritakeun pipasraeun teh lain neangan piduluureun atuh da
2: lain teman
1: jempel wa naon pangna anjeun pangna kaula rek disangkala ku anjeun
0: anjeun pangna rek disangkala ku kaula.
1: Memang
0: nya kaula menang tugas ti Batara Guru.
1: Tugas anjin dikenewa kaula.
0: Nya.
1: Naon disatukangan tugas anjin. Aya pencakaki naon anjin nyengewa.
0: Aya pencakaki mah henteu.
1: Nah.
0: Ngan kaula memang aya hal anu bakal ditanyakeun ka Otipati. Ngan saur Otipati kitu kaula bakal dijawab pertanyaan kaula ku Batara Guru tapi kudu bisa heulang newak anjeun di atas syaratna.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Solih.
3: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
4: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
4: 6 sabotol. ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
3: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
4: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
3: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
4: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
3: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
4: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
3: Bapak tos ka mana wae Pak berobat?
4: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
3: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
4: Radio Peace.
3: Radio Peace unggul Pak.
4: Mohon.
3: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar Radio Peace?
4: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat nembe erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
3: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Pi.
9: Radio Pi.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jadi maksud saya mati etan.
0: Saya.
1: Sugan, butuh ku Semar anjen.
0: Naon?
1: Butuh ku Semar.
0: Naon Semar teh?
1: Jelema.
0: Teu kalah teh butuh ku Semar.
1: Undel.
0: Nya.
1: Jadi yakin anjen teh. Ngan ukur kitu.
0: Nya.
1: Jadi ewa putra patalina jeung Semar.
0: Teu aya.
1: Nah naon atuh pertanyaan anjen kadewa?
0: Teu perlu apal anjen eta mah urusan kaula.
1: Eta urusan anjen.
0: Nya.
1: Tak wali. Lamun kitu mah carana anjen teu beda ti doma.
0: Kumaha?
1: Teu beda ti doma.
0: Naon sababna anjen nyebut doma ka kaula?
1: Sabab kieu. Anjin tinggal bukan pemandegan dasok anu sok diara doma-doma.
0: Naon?
1: Anu sok budang diadukin mah doma. Anu sok sini pasok mah ayam. Jeng anu sok sini segak mah anjin.
0: Ya anu sok parasya melindang ti sato cuman ini. Ya aku aina jelma ngadonek nurutan parasya berijin tebuku masalahna. Oh. Mau nyarik di kamanakeun ti teh makhluk mulia teh. Kapan manusia teh makhluk mulia nya ha? Eta kamuliaan diri pake.
1: Tak kitu kasimulana.
0: Dan
1: laulah.
0: Punten abdi bade ngiring jabung tu malapung sakedap.
1: Tahu.
0: Sumuhun da abdi ge. Kedah we kitu da kedah apa usanana.
1: Ge. Coba pindah hareup.
0: Tupi Aden Jaya Sentika teh. Pang narek newak juragan anom Sang Hyang Dewa Brata teh teh di piwarang ku Batara Guru. Memang pang na kitu naon alasanana nya memang kawa aya tanyakeun ka Batara Guru. Ceuk Batara Guru, ceuk Batara Guru bisa pertanyaan kawa dijawab tapi yakin kalau teh kudu aya syaratna nya tara kudu newak heula Sang Hyang Dewa Brata. Tak ayeuna anjeun dek newak Sang Hyang Dewa Brata. Nya. Naon. Patula patalina anjeun jeung Sang Hyang Dewa Brata naha ngewa? Henteu. Naha dendam? Henteu. Naha atuh urang teu ngewa teu dendam mah kana dek parasea? Masalah mah ka jeung dek newak jelema bari jeung teu puguh dosana. Lamun kitu mah anjeun sora jeung diadukeun tah. Nah teu karasa ku anjeun nyeun eta teh politik adu domba.
1: Haduh. Jawab ku anjeun.
0: Nya deui. Emut ku Aden, emut. Ulah nepi ka urang para sea teu puguh masalahna. Sanajan aya masalahna oge perlu dilengsekeun heula kapan ayeuna mah aya jelema anu berwajib. Berwajib kitu lain berwajib. Keun bae kumaha dewek atuh. Da kitu. Puguh we keur pihak katilu mah bakal nyurakan. Kasempetan. Da puguh dina waktuna teh bisi aden teu apa, oknum teh masih diharudum. Anasir teh masih keneh balawiri. Di mana rame-rame seleke. Di mana ngumpul-ngumpul silunuk. Di mana geus beneng ceweng itu jeung ieu kakara manehna mah lumpat bari nyakakak bari surak, emprak-emprakan. Tarbah dieu keur pihak katilu mah teu kitu, teu Aden ayeuna rek diadukeun. Moal teh seuri itu teh. Aden teh sarua jeung doma beunang diadukeun. Aduh. Nya atuh lamun kitu sarana? Teu karasa eta Batara Guru yakin. Ngan sagil kelemes pisan politik adu domana.
6: Kapikir.
0: Dan ya tuh kalau tenal masalah narek lewak ayun. Seneng kena lu diteangan ku kalau te ilmu kesampurnaan hirup kere kaula. Kere kesalametan kaula tidunya nepi ka akhiratan dilahir nepi ka batina. Kali-kali lu dipilih paku kaula di waktu ayun narek pas yang ayun. Aduh para lu saderek Sang Hyang Dewa Brata.
1: Kaimun.
0: Nyaka pikir ku kaula.
1: Ya.
0: Itu panik geus kapikir mah panik geuna kana hate. Eh, gimana we? Pan kumaha we? Emu mah. Oh. Itu cakari pan aing nyanyi nya nya. Saya teh mah lamun nyanyi lamun bungah nyanyi. Ciri khas nya. Nyanyi naon kabisa? Cewek enggak awet rajet. Oh. Nah bisa gitu. Bisa imam kok jadi bisa. Oh. Rumah tangga jeung manehna. Ta eta awet rajet. Taina laki lah hucah teh nya aya. Jodoh cing. Lalaki lah hucah teh na. Duh. Budawang belah bayahna. Sok asa tutung jajano. Wah, ulah lelaki wae raheut hatena teh awewe ge kudu ulah beurat sabeulah. Ulah pilih kasih sagala rupa ge. Hah? Rumpakanna gampang pisan. Oh. Jodoh cing. Awewe belang butung. Urayut rayut susuna balas loba teuing anak tuh nah cun jabus kabe kula warga berencana pemerintah kula warga berencana instruksi ti pemerintah.
1: Nah, itu kumaha.
0: Saderek Sang Hyang Dewabrata.
1: Kaula.
0: Ngamaklum ka kaula tapi ngahapunten ka kaula.
1: Memang. Kaula bakal ngahampura. Kewajiban manusia sering maklum dina marga kasalahan.
0: Teu aya deui rajimat anu paling ampuh malintang teu saling maklum cek abdi ge. Nya.
9: Oh, da pohyuk-yuk leungeun teh jeung saha atuh. Bintang ji urang deui urang deui. Omo ada nama Cepang sareng abdi anguran urang nalikeun tali mimitran we abeh de rezeki kitu. Ya.
0: Haduh Gusti.
1: Nah anjeun teh aya tanyakeun naon atuh ka Batara Guru?
0: Kumaha?
1: Aya tanyakeun naon ka Batara Guru?
0: Oh kieu salasna. Kinten-kintenna anjeun bakal bisa ngajawab kana pertanyaan kaula?
1: Cobi.
9: Cing aya narusi naon?
0: Kaula teh salah wae tarucing kitu kaula teh menak katerangan.
1: Katerangan kumaha?
0: Ieu katerangan teh dawuhanna pangeran.
1: Dawuhanna
0: pangeran. Parantos nyebar malahan parantos ditulis ku manusa ieu dawuhanna.
1: Kumaha?
0: Dawuhanna.
1: Ya,
9: kumaha teh dawuhanna teh kumaha?
0: Kumaha teh dawuhanna teh? Umat kami bakal jadi sababaraha golongan?
1: Ya.
0: Ngan anu katarima ku kami hiji. Tak kalah teh nanyakeun ka Batara Guru teh soal eta, naha golongan anu mana anu bakal katarima teh? Sabab bingung kaula, ai milu ka dieu sieun ku itu. Sieun disorot.
9: Dan?
1: Tah.
9: Kini ku abdi acu.
1: Bisa maneh ngajawab?
9: Biasa.
1: Coba.
9: Den ku abdi beden.
0: Bisa aja nggak jawab?
9: Ya nyama kejeng biasa.
0: Lamun nyate bagja bakal aku guru lahir batin ku kaula.
9: Cai, nuhun cita aja nage.
10: Saya akan melakukan golongan darah gimana mahli.
0: Kawas nuhunya WTTA.
9: Wah, dia WTTA tuh.
0: Nah, cek anjen mang. Golongan anu mana bakal kata lima ku pangeran?
9: Golongan karya.
0: Nah, kabina-bina tuh ingat yang ngomong kek.
9: Mending bareng cemunang golongan karya
0: si gelo. Nah, kabina-bina teuing cepot. Oh, juga ge pemilu.
1: Eta pertanyaan anjeun.
0: Eta anu ku kalau ditanyakeun ka Batara Guru.
1: Terus
0: kadua
1: nya.
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Jelema
0: jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nu kumaha?
1: Katilu.
0: Katilu naon ai hartina iman? jeung naon hartina takwa?
1: Naon hartina iman jeung hartina takwa?
0: Nya.
9: Tanya ku abdi gan.
1: Banya wasiat.
0: Ih, abdi mah apa camah?
1: Jawab.
0: Lah,
1: jawab.
0: Nah, cek anjeun anu iman jeung takwa? Oh, hartina iman jeung hartina takwa naon?
9: Abdi.
0: Nya.
9: Hartinya iman.
0: Nya.
9: Abdi pantos pernah sering iman.
0: Naon?
9: Sing tukang cukur.
0: Kemana itu karep teh?
1: Sisi sabuk wae.
0: Ditonjok dia met angin meninyuri. Sakit tuh pertanyaan kau lah.
1: Say.
0: Kinten-kinten nak bakal tiasa ngawalar.
1: Ginal sendiri. Para lumalum kasuhun meninggal itu di pabrik hapun tenang itu dah.
0: Naon?
1: Kaulah muat tiasa ngawalar.
0: Margi?
1: Lain kaulah tibisa nanging kaulah dina waktu ini tersana sakedik tamu-tamu anu bakarawu. Semah-semah anu bakar datang. Ngahaja baka menta Semar Badranaya.
0: Di mana ada Semar?
1: Kaulah disumputkan.
0: Di mana disumputkan anak?
1: Anjin terperlu apa? Yerusia kaulah pribadi.
0: Jadi anjin tibisa ngajawab?
1: Sanes tibisa. Tibisa ngajawab dilantarankan kaulah te apa?
0: Tapi?
1: Kaulah te dina waktu ini te can salse. Sabab yakin jelema te bakadar datang kali. Arung kabita kubarang jiga jimbeja.
0: Nah kudu kasaha kaulah kudu nanyakan?
1: Hayang. Apa jelema anu bakal bisa ngajawab kena pertanyaan eta?
0: Memang kaulah hayang?
1: Gera jiga ini.
0: Kamana? Kaulah kudu lumampah jeung kaulah kudu nanyakan?
1: Gera ini teka. Panita anu ngaran Panita Ajar Padang.
0: Panita?
1: Panita Ajar Padang.
0: Di mana ayana eta Panita Ajar Padang?
1: Ayana Panita Ajar Padang tinya eta di Padepokan Lokasampurna.
0: Di Padepokan
1: Lokasampurna.
0: Di perbah mana teteh ayana Padepokan Lokasampurna?
1: Lokasampurna teh kidulun alas Saptarga. Tadi dinya aya silah cai nyaeta walungan gangga. Tadi dinya silah caina. Wetanan sia cai tadinya aya Padepokan anu ngaran Padepokan Lokasampurna panita na teh nyaeta Panita Ajar Padang.
0: Aduh. Yakin eta bakal bisa ngajawab?
1: Memang yakin da puguh eta guru kaula.
0: Oh eta guru anjeun.
1: Iya.
0: Nuhun kaula keng wartos.
1: Kumaha ieu masalah anjeun jeung batara guru?
0: Lamun pangih mah jeung batara guru mah teu dijiwir ceurina da waktu ieu.
1: Sabab
0: yakin ngadu domakeun ka kaula lamun kaula kurang-kurang pamikiran.
1: Hay kitu kumaha?
0: Nya kaula bade dilaskeun lampahan we kare bade milarian eta teh.
1: Naon?
0: Sun bade nepangan Panita Ajar Padang.
1: Mangga wilujeng bae.
0: Kaula teh milarian kasampurnaan hirup dina waktu ayeuna atuh da lebar ku awak. Kaula teh asih ku diri. Sabab yakin kaula teh menak katerangan yeun di dieu teh aya anu pihartosna na ieu. Asa ti Allah cing mulang deui ka Allah.
1: Ya.
0: Kawit ti Gusti cing mulang deui ka Gusti tah kaula teh kitu. Tapi da aya manusia ayeuna mah lebar temenan. Aya nu dicaritakeun asa ti Allah mulang ka Allah, naha aya anu dicita-cita ku jelema ayeuna asa ti Allah bet hayang mulang ka sawarga.
1: Mudah ceuk anjeun.
0: Ceuk kaula mah pamikiranana da puguh sawarga jeung neraka teh perlu dikanyahokeun ti kiwari supaya kaula mulang ka alam asal kaula anu disebut tadi teh.
1: Kitu.
0: Nya,
1: jig wigra ini lalu mampah jeung geulang maku.
0: Nuhun, kaula diwartosan.
1: Sawangsuna.
0: Permios.
1: Bangat.
9: Den.
0: Kumaha?
9: Cun ai nyebat ti nuhun mah kedah aya implik-implik atuh ka abdi.
0: Naon?
9: Cun menawi gitu ridho mana gitu luntur kolbu aden masihan ka abdi sasirin sabunyureun kitu nyumbang ka abdi anu nuju prihatin.
0: Oh hayang dibere duit
9: nyuhun
0: tah aya receh 500
9: nyuhun aden.
0: mudah-mudahan kasihan aden cing dibales aden. Dibalas ku saha? Ya ku sesama makhluk we. Syariatna hakikatna ku kersana. Nuhun. Boga aing duit receh 500 jeje. Dua tiga lima empat lima 500 oh.

0: asak kema.
1: Gan, samat abdi gan.
2: Menyematna.
1: Nyematna.
2: Mohon.
1: Ha?
2: Menyematna.
1: Mang Momot, Mang Momot. Ah.
0: Rasakeun.
3: Leuteung geus apa acan.
0: Si Gatot kaca. Naha teu mati?
3: Bila ku dek mati da pugu di bawah salah.
0: Moal mati atuh da. Kita tadi kuring kegerinya manja jampean. Eh, kapokonang, kapok di bang bara leuweung.
1: Ya gitu. Kuring jampean gitu belagu.
0: Nah, kumaha aka?
1: Di jampean dewek. Gering gini ka siapa
0: nang
1: bale mang. Gering gini siapa ningga ka siapa nang bale mang baliknya man guru ku.
0: Tersangka Gatot Kaca anjin bisa nepi ka ilmu kula teu neurak.
3: Da puku salah ngagunakeunana.
0: Gatot Kaca,
3: naon?
0: Yakin anjin sakti mandraguna punjuli apa-apa?
3: Takwari. Sabenerna kalain kaula anu sakti ngan dikeresakeun eh kaula muring kudu selamat, kudu panjang keneh umur. Sabab yakin anu nangtukeun sila kajing selamatna kaula mah lain anjeun.
0: Tapi
3: yakin amal perbuatan kaula selamat.
0: Tapi itu atuhna ratu teranga hukumnya kan? Pemerintah tara nyiksanya kan? Angin laku lampa nu bakal jadi hakim nagiri, ya kan? Makane buah goreng, kane mulak goreng buah goreng.
1: Nyanyong.
0: Nyageng.
1: Geuleuh teu aing. Oh, mun mau kejeung nyogon, hayang kapuji, hayang kapuji. Oh, yang kacangar.
3: Batragul
0: ulah,
3: ulah dek danyakeun ka anjeun.
0: Naon?
3: Lamun nya anjeun Batragul, coba jawab.
0: Naon?
3: Naon hartina batara?
0: Hartina batara?
3: Ya. Yeah.
0: Pinter.
3: Hai guru?
0: Guru teh tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng turuta bener.
3: Naon?
0: Tukang nuduhkeun kana jalan anu lempeng.
3: Kana hade?
0: Memang.
3: Naha anjin ayeuna bet ngacaukeun jelema? Tapi ka jelema-jelema diararadu dilantarankeun anjin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
5: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
4: Bapak linggih pali mana, Pak?
5: Kampung Sinarjaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
4: Cadi dinten damel naon, Pak?
5: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
4: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
5: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
4: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
4: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
5: Dokter. Mun diurut kantos.
4: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
5: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
4: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
5: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
4: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
5: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
4: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
5: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinarjaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
4: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
5: Amin.
4: Rezekina oge tambi lancar banyak.
5: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Kedua, naon hartina sawarga mariloka.
0: Sawarga, ya, eta tempat kenikmatan.
3: Naon deui hartina sawarga?
0: Numutkeun kana harti nyatana sawarga teh sawargi sadulur.
3: Sadulur
0: nya
3: ai mani.
0: Mani bakal manusa nu ngajadi.
3: Mani bakal manusa.
0: Bakal manusa
3: ai loka.
0: Ai loka eta alam.
3: Jadi di ieu alam teh
0: samani saasal jeung sabakal.
3: Sa
0: sawarga sawargi sadulur.
3: Bener
0: nya
3: kudu kumaha? Dulur jeung baraya. Kudu kumaha lamun urang nya sabaka jeung saasa samahruk?
0: Kudu runtut raut sawiyunan sageus sapikanean kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
3: Eta
0: ngaran-ngaran dulu jeung baraya sanajan jeung deungeun-deungeun oge kitu kuduna.
3: Tapi kunaon anjeun ayeuna?
0: Naha naon?
3: Untung bolo jeung deungeun-deungeun. Semar dulur anjeun sorangan dek disangkalak dek diabuskeun ka kawasan dari muka.
0: Mana jeung dulur kicu, mana jeung dulur kicu? Manya jauh tina kenyataan. Oh, namun di titah mah kudu nungguan dewek di giti, kudu ke demi Allah dia ge kamal. Cuman aing oh. Tong asa-asa gabruk ge tukanya. Ye, lalang urang cing ge. Oh.
3: Coba. Katilu kalek nanyakeun tiri loka non hartina.
0: Tritilu
3: loka.
0: Loka alam.
3: Jadi ajen teh pimpinan tilu alam.
0: Pimpinan tilu alam
3: syariatna.
0: Syariatna jagat luhur jagat sawarga maniloka.
3: Kadua
0: alam kajinan.
3: Katilu
0: jagat raya pramudita jagat raya wayang-wayangan.
3: Eta dipimpin apa?
0: Ubatara guru.
3: Hakikatna anu dipimpin eta teh tiloka teh mana?
0: Eta cek anjin anu mana?
3: Anjin teu bisa ngajawab.
0: Memang kalau teu bisa ngajawab.
3: Lamun kitu mah lain pingpinan triloka anjin.
0: Nah cek anjin hakikatna mana?
3: Jagat luhur nyatana ucapan anjin jeung pingpin ku anjin. Ku guru ai guru teh nuduhkeun ka jalan lempeng.
0: Ai alam kajinan.
3: Alam kajinan nyaeta anu teu katempo ku panulahir. Nyaeta tekad anjeun dina hate anjeun.
0: Katilu
3: jagat raya prabudita. Lampah anjeun. Jadi tilu alam ieu geura pimpin ku guru nya tadak ku jemaah anu tukang dukeun kana jalan anu lempeng. Yakin guru mursid saja tanah nyata diwujud manusia. Sategesna ajin mah hebat batra guru tapi jurig balulus.
11: Pelastika sakyang tumang parah. Batara guru barang disebat jurigku ieu sangkyang Dewa Brata. Langit biri anu sayakti ilang warna nu sia tangajang elek jadi denala.

0: urang wujud jadi kieu.
1: Uluh, monyong. Hay adim, muni berwes itu dulu.
2: Eh, muni rangeteng.
1: Kolecer gitu na genggerong na teteh euy. Mun nurulung gitu.
0: Alah lah urang menjadi kieu. Wayah sakali jurik tetep jurik.
1: Uluh.
0: Wah. Urang keun deui wujud kaula era Gatot Kaca Manya Batara Guru kieu bentukna.
2: Ada kudu saimang atuh jeung kalakuan.
1: Kudu saimang jeung kalakuan anjeun.
0: Ampura. Ampura lumasa urang nu salah.
1: Keur Gatot Kaca bakal ngahampura ka anjeun. Tapi da kaula mah Sang Hyang Dewa Brata. Wayahna moal bisa ngahampura keur Sang Hyang Dewa Brata.
0: Nah, kapan tadi kewajiban manusia teh saling malum?
1: Ceuk kaula tadi keur Gatot Kaca mah bakal ngahampura. Tapi kaula Sang Hyang Guru Tunggal moal bisa.
0: Naha make moal ngahampura ka nu salah?
1: Sabab sok deudeun. Tadi lantaran ke negara rusak masyarakat awut-awutan teh bongan nu salah dihampura.
2: Nya bongan nu salah dihampura iteh. Komo ayeuna mah make jeung asa duit teh gede sanajan salah oge nah ada meunang we. Salamet. Jadi yakin lamun kitu mah carana dijual meulikeun kana duit yeuh.
1: Dumeh hampura beunang dipenta.
0: Aduh. Jadi kaula teh moal dihampura wayahna.
1: Atuh urang dek bener.
0: Sok beca hampura.
1: Keur kaula moal rek ngahampura ka jelema bener.
0: Naha?
1: Naon hampuraeunana jelema bener?
0: Cik atuh urang teh hayang dihampura we.
1: Hayang maneh jadi jelema hampuraeun.
0: Ya hayang
1: jadi nu gelo geura pe.
2: Heueuh yeuh jelema hampuraeun mun gelo.
3: Nya
2: atuh. Tah mode cepot hampuraeun jelema teh.
1: Nya sia mun ngahina ka ieu.
2: Mun sentimen pisan.
0: Oh. Gatot Kaca.
1: Kaula.
0: Dek dah hampura wa.
1: Moa bisa.
0: Ha?
1: Moa bisa.
0: Diberik siak waing sanajan lompat ka langit pimpitu sok kagok asong ai. Urang pada kopi jalan pati.
1: Ye. Lamun nyanya anjin dicaing rana lalaki langit lalang jaga toto sang hujan hulit. Lamun nya anjin hiang mesti pati gerebrik kaula. Asiga. Asiga.
4: Abi kan
1: tuturkeun kaula. Hayu urang lompat ka padepokan lokas sampurna nepangan maha panita ajar padang. Hayu tuturkeun aing. Tuturkeun.
0: Yang ngajar si Sang Hyang Dewa Brata.
1: Woi.
0: Dewa Brata. Jagoan. Kurang ngajar. Waktus eta Sang Hyang Dewa Brata Astra Jinga Dawala Rasul Mampa anu diberi ku hiji nawa nyata penjelmaan Batara Guru.

0: kacarios di padepokan lokasampurna panita ajar padang kasumpingan Bambang Jaya Sentika anu nuju kaos ku ilmu lapar ku pangabisa.
1: Syaha di luar.
0: Pangapunten aki.
1: Siap.

0: tening padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika. Gunira Kang Andika.
1: Aduh. Ai geus kolot ngadenge nu batuk teh pipiluan batuk.
0: Oh, la puguh genggerong na gehgeran ieu teh.
1: Wih, lujeng sumping menak hatuan.
2: Pangersa mahat panita.
1: Kula
2: nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula.
0: Sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih.
2: Oh kaula.
1: Leres.
2: Anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika.
1: Kumaha menak?
2: Bambang Jaya Sentika.
1: Oh. Bambang Jaya Sentika.
2: Tepi no.
1: Di mana lingi?
2: Anu bawi kaula teh teu boga tempat.
1: Oh, teu boga tempat.
2: Nya?
1: Ah, teu mungkin.
2: Naha aki nyaurkeun teu mungkin?
1: Sunda, biasana aya ditaruhkeun tempat mah aya we unggal jami ge.
2: Kaula tadi ngawal teh teu boga tempat.
1: Henteu.
2: Henteu. Bujeng hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhkan lain gaduhnyaan saliring dumadi sarekat jeung saparipolah kaula teh kagungan Gusti.
1: Mawa ka jero ibu daki
2: rupi iya aki padepokan naon
0: ieu teh anu kasebat mah padepokan Lokasampurna.
2: Loka?
0: Lokasampurna.
2: Dupi kakasih aki sah.
0: Aya nu katelah mangaran aki teh. Panita Ajar Padang.
2: Panita?
0: Panita Ajar Padang.
2: Parantos lami di dia?
1: Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dia. Aik itu aya naon menak sumping ka dieu.
2: Anu mawi. Kaula dumungkap ka dieu kenging wartos ti kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaula nya waktos aya teh nuju ngalalana naroskeun bab ilmu anu cacar ka hartos ku kaula.
1: Oh kitu.
2: Tepi no manawi aki tiasa ngawaler kaula teki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisan.
1: Syai kudu kitu budak murama kasep
2: tak itu ki kaula te menak katerangan.
1: Katerangan naon?
2: Aya tak katerangan te dawuhan anak pangeran.
1: Iya. Yeah.
2: Anu parantos ditulis ku manusia.
1: Ya. Yeah. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanna teh nuncup dina katerangan.
2: Kieu. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan?
1: Iya. Yeah.
2: Anu katarima ku kami ngan hiji.
1: Da nya.
2: Tak kawata rek naroskeun naha golongan anu mana anu bakal katarima teh ki?
1: Kata imaku saya.
2: Nyaku pangeran.
1: Saya. Sakit itu.
2: Kedua. Dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha.
1: Berat pungkuh ieu.
2: Katilu.
1: Naon katilu.
2: Naon hartosna iman. Naon hartosna takwa. Sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman jeung takwa. Bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina, naon hartina jeung kudu kumaha?
1: Jadi acan nerangkeun eta jelema teh.
2: Nya.
0: Atuh dan tong boro nu ngadengikeun katerangan eta jiga anu nerangkeunna ge biheung apaleun. Da karek apal tina maca wungkul meureunan.
2: Rupina.
1: Cimur.
2: Kaopat katamihan ki.
1: Naon?
2: Naon pangna agama di kamanusakeun?
1: Say, tapi pun telu pami lepat.
2: Entah upami lepat anu jentre weki.
0: Tidak aki teh sarua jelema teu cicingnya sifat langeng. Teu cicingnya hiji martabat. Entong boro ayeuna jeung isuk, ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kalaman biheung teuing manusa mah. Keuna ku eueuh gingsir.
2: Cing atuh ki. Naha golongan anu mana bakal katarima teh?
0: Ku saha?
2: Ku pangeran.
0: Da pangeran mah bawiraos kaula moal narima golongan.
2: Naha?
0: Tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui.
2: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
0: Nya, pun samat kitu heulanan.
2: Naon?
0: Umat kami bakal jadi sababaraha golongan.
2: Nya,
0: tah anu sababaraha golongan teh umatna teteh.
2: Oh, umatna?
0: Umatna keneh teteh.
2: Anu sababaraha golongan teh?
0: Nya.
2: Anu katarima ku kami hiji.
0: Aya basa golongan dinya.
2: Aya.
0: Anu katarima ku kami hiji.
2: Ya.
0: Berarti lain golongan anu katarima mah.
2: Nah nu kumaha?
0: Nu iman we jeung nu takwa ka pangeran.
2: Aduh. Ya atuh pami kitu mah sarana.
1: Kahartos.
2: Kahartos.
0: Ieu mah misalna, ieu misal ieu.
2: Kumaha?
0: Aina golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima
2: 72
0: tugening salah
2: naha
0: anger 73 nu teu katarima mah
2: naha
0: sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana.
2: Ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha?
0: Jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nya eta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran.
2: Oh kitu.
1: Iya. Yeah.
2: Katilu.
1: Naon?
2: Naon hartosna iman sareng takwa?
0: Hartosna iman sareng takwa.
2: Nya?
0: Hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal.
2: Percaya teh?
0: Percaya teh di mana geus apal, di mana geus nyata, di mana geus yakin, kakara percaya. Hay can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur.
2: Oh kitu. Contohna?
0: Contohna. Alhamdulillahirobbi alamin naon hartosna.
2: Hartosna eta?
0: Nya.
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Saha ta nu ngurus teh?
2: Nu ngurus?
0: Nya.
2: Nya pangeran?
0: Tuh da salah.
2: Nah cek anjeun saha?
0: Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aye pangeran kudu ngurus deui mah.
2: Kapan tadi keterangan gitu?
0: Kumaha?
2: Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam.
0: Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam.
2: Nya?
0: Kumaha upama urang contohan we?
2: Kumaha contohna?
0: Eta kerepus kagungan Jaya Sentika.
2: Nya?
0: Nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh?
2: Nya kerepus.
0: Kerepusnya.
2: Nya.
0: Yakin.
2: Nya.
0: Tayina sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
2: Nya.
0: Jingsa nungurus teh.
2: Nya Allah.
0: Tugening si horeng anjin manusia nu goblok deh.
2: Eh. Nah kasar gitu ki.
0: Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora.
2: Goblok aki teh kumaha?
0: Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang sereg kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeuhna jadi anjeun jelema nu can meujeuhna teh ieu teh bongan teu daek dikotek tak. Bongan dan nuduhna kanu jauh, bongan dan nyawangna kanu angang. Padahal ceuk dina katerangan, manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhirat nage bakal linglung.
2: Aduh. Nah tadi anu mana turun ngurus teh?
0: Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nungurus sadaya alam.
2: Nya
0: sategesna lain Allah tapi puji.
2: Puji?
0: Puji.
2: Nah kumaha kajataanana?
0: Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheug seukeutan, cecepkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna.
2: Oh nya.
0: Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentul di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten gitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus ta ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teh punten ninggang kanu cingogo eta jelema teh geureuhan cenah mun si hayam si leumpang teh punten-punten acan. Aipek teh ninggang ka urang di jelema anu leumpang na anu teh puntenna. Naon teu kaopan. Ngomong naon cenah mun sia teh bieu teh geur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam teh.
2: Aduh.
0: Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerape puji sesama makhluk.
2: Kitu geuning. Oh kitu nya sih.
1: Tah eta cu. Ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk.
2: Di malam
1: ai hormatin teh aya tilu. Hiji saluhureun, dua sasama, tilu sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeuneun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun.
2: Oh, iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh budak mina Bu.
4: Ibu Imas Mentarsi.
3: Linggihan paling mana Bu?
4: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
3: Ibu Imas teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: Atos 63 taun.
3: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
4: Panyawat diabetes.
3: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
4: Tos 10 sasi.
3: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
4: Kawitan teh 375.
3: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
4: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
3: Tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon Bu?
4: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deui tata acan
3: kumaha karaosna Bu selami pengobatan
4: asato aya karaosna naon
3: ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
4: Tos seep pade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
3: Ibu ngawitan gula darahna seberapa Bu?
4: 375.
3: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Janten 138.
3: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
4: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib bade popo eta genep tetes.
3: Mohon Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
4: Asok nguping dino radio, asok nguping kendongeng.
3: Ibu beli ayah pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabet seperti ibu. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga bu.
4: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabet atanapi naon wae cobian we ku alpa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke canten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
3: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
4: Amin.
3: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan
8: kabur ya?
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu.
7: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Radio
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Entong boroh kingga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat.
12: Nah,
11: cing, aku dek nanyakeun.
12: Nya?
11: Ti kotok nu kumaha nu geuleuh?
12: Anu bau?
11: Lain.
12: Anu medok?
11: Lain.
12: Nanu kumaha ki?
11: Anu saeutik, coba lamun tilu truk. Jadi gemuk di sawah.
12: Aduh, laras pisan nya aki.
11: Nu mawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geureuhan, ulah sirik, ulah pidik, jahil kan yaya kiri, dengki, dudupa, kurumpa, kapepada kula, angguran geraprak, gerak hormat.
12: Imalang,
11: karaos pisan aki pamikitu macarana kade numatak teu ge dordarna golongan jeung golongan dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham parebut benar ai benar can kapimilik ai pasea diheulakeun
12: laras pisan aki
11: gerak kanyataanana cik golongan ieu haram ngukus teh cik golongan ieu henteu daripada tinu kitu wae der dipaseakeun dijajadikeun
12: imalang dan nya atuh da ngukus mah haram
11: haram
12: nya
11: cik saha
12: da puguh teu aya dina kateranganana
11: eubeuh
12: nya
11: aya dina katerangan aya nu unggalna kieu
12: kumaha
11: he manusa-manusa teu dibenerkeun meuleuh menyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran
12: teu aya
11: teu aya
12: nya
11: naha ai pangeran teu nyarek ai manusa nyarek
12: haduh
11: nya
12: imalan aki jadi yakin ieu teh manusana anu goblok naha goblok
11: teu goblok teh
12: laras atuh kumaha kitu masalahna
11: ai goblok logor teh anu tadi disebutkeun teu meujeuhna teu tamat ilmuna sumogol teu sampurna
12: nya atuh haduh jadi ngukus teh teu haram
11: teu kalamun aya jelema

0: kali-kali.
1: Kumaha sadherek Jaya Sentika parantos ka Waler?
0: Parantos nuhun Sang Hyang Dewa Brata.
1: Sawang sura.

0: этого брата.
1: Sumba ka pihatur, pangersa.
2: Agnuhun, cu.
3: Sumba ka pihatur, aki.
1: Ditampi nuhun, jang.
3: Nuhun, kan?
2: Abdi gete kantun kumawantun ya pun teneki.
1: Sawios, menak.
3: Waduh, beri darah jati jadi mau monyong gitu sebut menak. Manuk, manuk bango, selingwa. Mana yang namanya monyet beruk guli
1: cokoy
2: nampi nuhun maha sang hyang dewa brata kaula parantos kawaler pertarosan kui maha guru
1: nuhun
2: parantos kawaler parantos mang
1: nuhun
2: wali gesanes tadi pada diwaler kita tadi tanda pukul nuju repot cekal dia oke nya
3: repot. Wah, tidak gampang bisa nunggu cuma. Dewek weh, nunggu cuma lain waktu. Oh, di kuburan mah ane lawan bodas 7 meter. Ayam bodas genep. Noge, sacirung. Oh, jualan beleguk. Lumayan. Oh, umaha.
1: Anu mawi. Tina waktu sayina teh. Kaula sanes kabur di lantaran kensien okobe galan pati jing batra guru kuningakin batra guru teh sumping ka melajang tengah kaulah kalepasan jing batra guru disebat jurik atunaha lengit dirina anu sayakti ilang warna anu senyata ngajang elek jadi nenawa
3: kuningakin ki batra guru teh jadi buta. Oh, da kudu saimang jing kalakuan anak. Kalakuan nirca mada kudu kitu bentuk nage.
2: Si Batara Guru.
1: Tepino Satria Jaisendika.
2: Di mana ya ga?
3: Itu kulan ujung gudang-gudang abdi cakap dia jangkung gede. Sakitu ta jangkung na. Kagigir sakitu. Katukang sakitu. Ulu ulu ulu ulu. Banyak gug mungi ngarojo kena mata dulu. Oh. Kuna kata tangga dulu. Aduh jadi potong tunggal kau ini. Oh.
2: Kurang ajar wani-wani nipu takah kaula.
1: Nipu nao.
2: Numawi kaula lebih kepada diadukun sarang isa derek sang hyang dewa brata.
1: Saha dek.
2: Tau lah. Ayuna si Batara Guru lebih kaki itu mana ayuna?
3: Itu diulat.
2: Kurang ajar nyuhunkan widi kaula badin lewak si Batara Guru.
1: Jika natuk itu pecak-pecak.

0: Kinten-kinten na eta bambang jaya sentika maha guru baka tiasa ngungkulan karena nafsu na batra guru
1: maha bisa
0: margi
1: ta iwe bawa iya naon teteki
0: naon teteki
1: ta iwe panah geraprak geragunakan temakan kasih eta batra guru anu geus ngawujud iu
0: di malam iye
1: prah bawa konek wabigan
0: jing siap
1: Bilihagan teu tiasa keneh ku abdi.
0: Cicing. Mangga aya anu dilaksanakeun.
1: Padahal urang ajar tawawalak teu nepi ka nimulkeun karugian di jagat raya Pramudita hampir jalma 75% kabobodo teh nyok kasamaran tingali.
0: Init, abdi.

0: sang hyang dewa burato. Jagoan kurang ajar. Batara Guru, Batara Guru, sang hyang otipati lagdidan.
1: Si Jaya Sentika itu, hai
0: kurang ajar awak mana wani-wani nipu.
1: Wah. Santiga, take down.
0: Angin kesuan ini buka kau lah, semua maju.
1: What's up? Nyaan tampilinya purus lain jelma sama nea iya si Santiga. Awas ya kuain dibanting dahulu na.
0: Penas tikar sayang cuma marah.
1: Iya, Bambang Jaya Sentika dipun banting dening Batara Guru anu parantos ngawujudiu.
0: Lengit diri anu saya tilang warna anu senyata ngajanglek jadi resi narada.
1: Iya.
0: Aduh, silaka. Nyangakin sadaya gaya, manga sang yang dewa berata. Nyangakin.
1: Rasakeun ieu panah pusaka linuh nyatana pusaka ti panita ajar padang.
0: Geus pikir sayang cuma parah.
1: Ieu Batara Guru anu parantosna jadi buta dipun temak dening panah leungit diri nu saya ti ilang warna nu senyata ngajanglek jadi haseup ngebul ka luhur si koreng sukma akma na sang hyang rancasan. Badranaya lain waktu aing bakal melespati ka anjeun.

0: pun Batara Kresna ningali tikangangan hingga panah cakra udaksana dipuntemakan dening Batara Kresna hingga kena kaya panita ajar padang dadia Semar Badranaya. Selamat ujang.
1: Itu bapak gering surat jalin bapak itu.
0: Syukur yang paingan atu. Batara Kresna lajeng nemakeun Dewi Cakra kena ka Gatot Kaca. Hingga Gatot Kaca nyatara sang yang Dewa Brata kena ku senjata cakra dadia Batara Guru kaluar tina wujud Gatot Kaca. Si koreng nyatana Batara Guru asli parantos menunggal sareng Gatot Kaca.
2: Gatot Kaca mayam
3: ayeuna mah geus rengses si kuring eta nu ngarebut kursi kerajaan teh nyatara sang yang rancasan eyang diudag-udag lamun teu nyumput kana wujud hidep lapur moal bisa ngimbangan pangabisana da puguh hidep mah diwangun ku wajah perak timah jeung sajabana
0: timalan atuh nunjuk si abdi ieu dina waktos ayeuna parantos salamet sadayana. Melirik kana pancaka timapai kana riwayat ieu lalampahan urang pungkas ku kemang tina tisna barang sari tutup lawang sigotana.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagalo, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
0: Terus

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamat napa?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Saya cana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantas berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Wah, gitu kesang dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon, eta panyawatnya teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Pa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karos pisan itu jual te ayah nu paragal nanti gitu. Muntah. Kapain-pain nanti ya inulalinu teh araya puyangna pada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadaya na kamar-kamari mah kene gitu. Asumain nih.
0: Mohon.
1: Bena alhamdulillah nih teh ayah nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya nyapanya.
1: Alhamdulillah gitu. Teh ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua.
1: Ya mohon mohon. Kedua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pidoati abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: informasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, adalah merupakan keyakinan dari penganut setiap agama untuk berpendapat bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar. Keyakinan seperti ini wajar. Keyakinan seperti ini normal, biasa, dan memang seharusnya. Tetapi keyakinan seperti ini pun bukan merupakan satu keyakinan yang harus ditudingkan keluar, tetapi lebih banyak ditujukan ke dalam. Dengan tujuan pertama untuk meningkatkan keimanan umat. Kalau seseorang sudah memiliki keyakinan bahwa hanya agamanya sajalah satu-satunya agama yang benar, saya yakin orang seperti itu akan konsekuen dalam kehidupan beragama. Tapi kalau dia berkeyakinan bahwa semua agama adalah benar, akhirnya ia akan berpendapat juga bahwa semua agama adalah sama. Kalau semua agama dipandangnya sebagai sama, maka tidak jadi soal benar baginya agama mana saja yang dianutnya. Kalau perlu agama diperlakukan seperti baju, bosan, ganti, jenuh, tukar, dan begitu selanjutnya, maka akan lahirlah sikap ngambang dalam kehidupan beragama. Yang kedua, keyakinan seperti ini lebih bersifat untuk menjaga orang dalam jangan sampai keluar, bukan untuk memaksakan orang luar untuk ke dalam. Agama adalah soal keyakinan, dan keyakinan tidak bisa dipaksakan. Keyakinan mungkin bisa ditekan, tapi satu hal yang jelas, keyakinan tidak mungkin bisa dipaksakan. Oleh karena itu, etika dakwah dalam Islam adalah bagaimana mengislamkan orang Islam, bukan mengislamkan orang di luar Islam. Sebab sejauh ini kewajiban para mubaligh hanyalah untuk menyampaikan Islam dan bukan mengislamkan orang. Kalau kita telusuri sejarah, kita akan melihat kenyataan ini. Apakah Nabi Nuh misalnya tidak ingin agar putranya Kanan jadi orang beriman saja? Ingin sekali Nabi Nuh itu. Atau apakah Nabi Ibrahim juga tidak ingin agar orang tuanya yang bernama Azar jadi orang beriman saja? Luar biasa keinginan Nabi Ibrahim.

0: Atau pada contoh yang lebih dekat lagi, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mempunyai keinginan agar Abu Jahal dan Abu Lahab berdiri pada barisan orang yang beriman saja? Ingin sekali baginda Nabi. Kalau sejarah kemudian menceritakan kepada kita, Kan'an putra Nabi Nuh berdiri dalam barisan orang-orang kafir. Azar, bapak Nabi Ibrahim, malah menjadi produsen berhala. Sedangkan Abu Jahal dan Abu Lahab habis-habisan menentang, menghalangi, memfitnah, bahkan berusaha menghancurkan perjuangan Nabi. Itu seluruhnya merupakan indikasi kita hanya wajib untuk menyampaikan Islam. Sedangkan seseorang akan Islam atau tidak, itu sepenuhnya berpulang kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keyakinan ini kita tudingkan keluar, lalu berupaya menarik orang luar agama Islam ke dalam Islam, akan timbullah benturan-benturan. Inilah yang sering menjadi kenyataan, di mana seseorang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Timbullah hal-hal yang tidak kita inginkan. Timbullah singgungan-singgungan dan benturan-benturan yang tidak diharapkan, yang pada kesempatan ini akan kita bicarakan. Yang ketiga, keyakinan seperti ini untuk menumbuhkan fanatisme beragama. Kita semua maklum, orang kalau cinta kepada suku, bagus. Tapi fanatik kepada suku, salah. Orang cinta kepada guru, bagus. Tapi fanatik kepada guru, tidak benar. Soal guru dan suku, kita harus objektif. Orang cinta kepada agama, bagus. Orang fanatik kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Fanatik dalam arti berpegang teguh, sebab hanya dengan watak seperti inilah setiap penganut suatu agama akan menjadi konsekuen dengan nilai dan ajaran agamanya masing-masing. Untuk mencegah terjadinya singgungan dan benturan-benturan dalam upaya menyebarkan agama, maka di negeri kita ini digalakkanlah tiga macam kerukunan yang dikenal sebagai tri kerukunan. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Mari kita lihat persoalannya lebih jauh lagi. Pertama, kerukunan antar umat seagama. Kita sama maklum bahwa Islam telah mengikat kita dengan akidah. Dari manapun seseorang datang, apapun saja warna kulitnya, dan bahasa apapun yang dipakainya, kalau akidahnya sama, maka dia adalah saudara kita. Lebih tegas ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang potonganmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memandang hartamu. Yang Allah lihat, yang Allah nilai, yang Allah pandang tidak lain adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Tentang wajah, tentang kulit, warna kulit, tentang suku, bangsa dan bahasa, Islam menganjurkan kita untuk objektif. Ini yang orang sering katakan. Walaupun keluar dari dubur ayam, kalau memang telur, ambil. Keluarnya dari dubur ayam, tapi telur, kenapa tidak diambil? Islam mengajarkan kita untuk objektif. Islam mengikat kita dengan akidah. Kita adalah satu umat yang satu. Yang ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Kita adalah bagaikan satu tubuh. Apabila yang satu sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Kita adalah bagaikan satu bangunan. Posisi dan komposisi boleh saling berbeda, tetapi satu sama lain harus saling memperkuat, harus saling asah, asih dan asuh, jangan saling gasak, gesek, dan gosok. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju tentara. Seorang muslim boleh saja dibungkus oleh baju polisi. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju pejabat, teknokrat, dokter, seniman, artis, pengusaha, pedagang, petani. Tapi baju apapun yang membungkus badannya, jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkus badannya itu. Lalu mampu menyusun kebersamaan untuk kemajuan dan kepentingan kita bersama. Soal perbedaan pendapat, halal. Soal perbedaan pendapat, wajar. Kepala sama hitam, pendapat tentu berbeda. Tapi marilah kita lapang dada untuk menerima perbedaan pendapat. Mencoba memandang orang lain tidak cuma dari sudut kepentingan sendiri saja, tidak cuma dengan kacamata kita saja, tapi mampu melihatnya dalam konteks yang luas. Hanya dengan demikian kita akan menjadi arif, menjadi bijaksana di dalam memberikan penilaian dan tidak terjebak kepada sudut pandang kita sendiri saja. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah lewat masanya kita umat Islam berkotak-kotak karena hal-hal kecil yang tidak prinsip. Sudah lewat masanya kita bertengkar karena hal-hal kecil yang menyangkut soal-soal teknis. Sudah datang waktunya kita menyusun saf yang lebih lurus, oleh karena tantangan-tantangan yang akan kita hadapi jauh lebih berat dari yang sudah kita lalui. Dan tentu orang yang tidak senang umat Islam bersatu masih banyak. Orang yang tidak senang umat Islam kompak masih gentayangan di mana-mana. Terang-terangan menghantam Islam, jelas mereka tidak berani. Kenapa? Ada satu modal positif dari kita umat Islam, yaitu fanatisme agama. Artinya, walaupun konsep agama tidak dilaksanakan, tapi kalau jihad dan berjuang untuk agama, dia mau berkorban nyawa. Ini merupakan modal yang positif. Maka orang ngerti betul, kalau Islam dihantam terang-terangan, yang paling goblok juga mesti marah. Mesti marah, mesti tersinggung, mesti terhina. Kalau agamanya dihantam terang-terangan, dia mesti bangkit. Maka untuk menghantam Islam, orang tentu masih menerapkan teorinya stroke or grow-nya. Orang masih memakai taktik dan strateginya Dr. Van der Plas. Mau menghantam Islam, masuk ke dalam, bikin kacau Islam dari dalam. Tidak bisa assalamualaikum, latihan assalamualaikum. Tidak bisa pakai sorban, pakai sorban. Bicara di tengah umat Islam seolah-olah untuk kepentingan dan membela umat Islam, di belakangnya tidak lain tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Maka kiai diadu dengan kiai, ulama diadu dengan ulama, umat bertengkar dengan sesama umat karena perbedaan organisasi. Maka jadilah kita nasib umat Islam persis seperti jangkrik. Marilah kita menyadari bahwa perbedaan pendapat satu hal yang wajar. Seorang muslim boleh dibungkus oleh baju apapun saja, tapi jiwa dan semangat Islamnya tidak boleh luntur oleh baju yang membungkusnya. Islam adalah milik muslim. Apa dia jadi tentara, apa dia jadi polisi, apa dia jadi pejabat, apa dia jadi seniman, apa dia jadi teknokrat, apa dia jadi artis, jikalau dia muslim, maka Islam adalah miliknya. Harus wajib dijaga dan dibela secara bersama-sama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu jangan cuma bisa mempelajari dan membaca kitabnya Imam Syafi'i, tapi belajar jugalah akhlak dan etikanya Imam Syafi'i. Jangan hanya sekedar membaca dan mempelajari kitabnya Imam Abu Hanifah, tetapi belajar dan simak jugalah akhlak daripada Imam Abu Hanifah. Satu contoh yang ringan saja. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Malik, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyalahkan Imam Malik. Ini yang saya maksud akhlak. Berbeda pendapat, tapi tidak saling tuding, tidak saling menyalahkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan Imam Syafi'i, tapi Imam Abu Hanifah tidak pernah menyalahkan Imam Syafi'i. Bahkan ada satu riwayat, satu malam Imam Abu Hanifah ziarah ke makam Imam Syafi'i, lalu beliau menginap di sekitar komplek itu. Ketika subuh beliau solat menjadi imam dan beliau membaca doa kunut pada rakaat kedua.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Selesai solat, murid-murid beliau bertanya, "Ya Syekh, Tuan Imam, Tuan kan memfatwakan tidak pakai kunut."
3: "Betul.
0: Kenapa sekarang Tuan sendiri pakai kunut?" Apa jawab Imam Syafi'i? Apa jawab Imam Abu Hanifah? Sederhana saja. Ihtiraman li Syafi'i. Saya menghormati pendapatnya, saya menghormati fatwanya daripada Imam Syafi'i ini. Berbeda pendapat tapi saling menghormati. Berbeda pendapat tapi tidak saling menyalahkan. Ini yang hilang sekarang. Kita baru beda pendapat sedikit aja kayaknya udah lakum dinukum. Maka perbedaan pendapat tidak lagi jadi rahmat, malah sering jadi bala. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering lihat di desa-desa terpencil ini terangkat ke permukaan. Yang satu usoli, yang satu enggak, pisah RW. Yang satu Jumatan azan sekali, yang satu dua kali bikin masjid di samping masjid. Satu kunut, satu tidak, main asah bendo. Kalau hal seperti ini berkelanjutan, kita akan tertarung di kaki teman sendiri, menggunting dalam lipatan, menjegal kawan seiring, dan kita sendiri yang akan menderita kerugian. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, marilah kita bina kerukunan antar umat seagama. Baju boleh berbeda, bendera boleh beraneka warna, kaos dan jaket boleh juga tidak sama. Tapi jikalau merasa muslim, jangan perbedaannya yang kita perbesar, tapi persamaannya yang kita cari. Hanyalah jikalau kita rukun, kompak, guyub dan bersatu, saya yakin kita akan bisa berbuat lebih banyak, baik untuk kepentingan agama, bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai ini. Tapi jikalau kita berpecah belah, centang perenang, satu ke barat, satu ke timur, lain ke utara, satu lagi ke selatan, tidak ada persamaan persepsi, maka kita akan tertarung di kaki teman sendiri, kita juga yang akan jadi lemah akibatnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kerukunan antar umat seagama merupakan hal yang wajib kita laksanakan, agar dengan itu kita menjadi satu umat yang kuat untuk sanggup menjawab segala tantangan-tantangan dan problema-problema yang timbul, untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan umat beragama. Bahwa kita punya keyakinan Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam, itu benar. Yang salah kalau itu sekadar kita jadikan apologi, sekadar untuk teriak-teriak membanggakan diri tanpa kita mau melihat apa yang kenyataan di dalam kehidupan kita sebagai umat. Kita bangga berteriak Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kalau soal Islamnya jelas, tapi kalau sudah bicara soal umatnya, kita ini kayak orang main layangan. Layangannya tinggi kelik di mana-mana, yang mainin tetap aja di bawah. Padahal kita tidak ingin bernasib seperti orang main layang-layang. Layang-layangnya tinggi mengapung, sedangkan yang main layang-layang tidak pernah kemana-mana. Kita ingin seperti orang naik membuat pesawat, lalu ikut naik pesawat, terbang bersama pesawat itu. Kalau Islam memang agama yang tinggi, maka kita Muslim juga harus menjadi umat yang tinggi. Tinggi pendidikannya, tinggi ekonominya, tinggi kesadaran beragamanya, berbangsa dan bernegaranya, tinggi nilai etikanya, tinggi semangat jihadnya, dan begitulah selanjutnya. bukan sekedar apologi dengan menyanyi-nyanyikan Islam sebagai agama yang tinggi sementara kita berada di bawah. Untuk itu kita memerlukan kebersamaan, dan kebersamaan hanya akan muncul dengan kesadaran bahwa setiap kita merupakan bagian dari yang lain. Saudara yang jadi seniman, berjuanglah untuk Islam lewat karya seninya. Saudara yang pejabat, pergunakanlah jabatan itu untuk kepentingan agamanya, Islamnya, sebagaimana pejabat lain dari agama lain juga berbuat untuk kepentingan agamanya. Jangan kadang-kadang kalau sudah mau pensiun baru jihad. Walaupun terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan akan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Justru kalau mau berbuat untuk kepentingan agama, jangan nunggu sampai pensiun. Ini yang sering terjadi. Kalau sudah pensiun, tanda tangan dah kagak laku, memo udah gak dihargai, pengaruh sudah gak ada, baru mau jihad. Ngomongnya hebat, segala macamnya hebat, kemarin kemana? Ya memang terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali, tapi kan lebih baik lagi kalau tidak terlambat. Dan kenapa takut berbuat untuk Islam? Karena orang lain, pejabat lain pun dari agama lain berbuat untuk kepentingan agamanya, sama-sama berbuat. Yang artis, berjuanglah untuk Islam lewat kemampuannya. Yang teknokrat, berjuanglah untuk Islam dengan teknologinya. Dan begitulah selanjutnya. Jikalau setiap kita berpikir bagaimana kita menghidupkan nilai-nilai Islam ini, saya yakin dengan kebersamaan, maka nilai-nilai Islam akan lebih berkibar dan berkobar di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bina dan kita tingkatkan kerukunan antar umat seagama. Perbedaan pendapat jangan menyebabkan kita saling bergontokan, tapi saling menghormati, saling menghargai. Ketegangan-ketegangan yang ada jangan kita tambahkan lagi. Bahkan persamaannya lah yang harus kita cari, dan bukan perbedaannya yang kita besar-besarkan. Mari kembali kepada kesadaran. Islam telah mengikat kita dengan tali akidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, kepada Islam ini, kepada Al-Qur'an ini, dan jangan kamu berpecah belah, jangan kamu bercerai-berai. Quran tidak melarang kita berbeda pendapat. Hadis tidak melarang kita berbeda pendapat. Baik Quran maupun hadis sama-sama melarang kita berpecah belah. Di dalam satu hadis Nabi memberikan peringatan tegas sekali. Isnani la yansurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua golongan manusia yang di hari kiamat nanti tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua macam manusia di akhirat nanti didiemin aja. Enggak diaru-aruin, dipanteng. Enggak diendahin. Bukan main, saudara-saudara. Jangankan di akhirat, di dunia ini aja ya. Kalau kita didiemin aja sama orang tua kita, bingung. Didiemin aja sama mertua, bingung. Bingung. Ini orang tua maunya apa, Bu? Ya kalau salah ditegur, kalau perlu diadili, diadili. Ini enggak didiemin aja, bingung. Apalagi itu di dunia, apalagi di akhirat. Sedangkan di akhirat nanti kan orang kan tumben ke akhirat kan. Belum pernah ada sebelumnya yang ke sana. Sudah ke akhirat baru pertama kali. Untuk seterusnya sampai sana enggak ada yang ngaruhin, didiemin aja. Ya Allah, alangkah malangnya. Siapa mereka itu? Pertama, kata Nabi, orang yang didiamkan saja oleh Allah itu qati'ur rahim, orang yang suka memutuskan silaturahmi, orang yang suka marah-marahan. Sakit palanya kalau enggak marahan sama orang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini kan simbol orang yang enggak mau rukun, orang yang enggak mau bersatu, merasa hebat kalau bisa ngantem orang lain walaupun dia sendiri sebenarnya barangkali tidak lebih baik dari yang dihantemnya. Sebab biasanya maling ayam merasa hebat kalau berhadapan dengan maling kambing. Itu biasa. Dia enggak merasa bahwa dia nyolong ayam. Gua si ayam enggak apa-apa, kecil no, kambing no. Maling kambing akan merasa dirinya benar kalau berhadapan dengan maling kebo. Jadi kalau kita melihat kesalahan orang lain, kita sering lupa dengan kesalahan yang kita lakukan. Disinilah rahasia Nabi berpesan, tuba liman sagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang-orang yang kekurangan dirinya, aib dirinya, menyebabkan dia cukup sibuk untuk tidak mengorek-ngorek aib dan kekurangan pada diri orang lain. Beruntung orang yang aib dirinya, kekurangan dirinya, menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari dan mengorek aib dan kekurangan orang lain sampai dia lupa kepada aib dan kekurangan dirinya sendiri. Jadi manusia pertama yang nanti tidak akan diopeni oleh Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi. Kadang-kadang kalau sudah marah pakai grup-grupan. Grup-grupan ngebon. Ngundang ngajak orang lain. Marahan yuk, marahan. Ini marahan pakai ngajak orang. Yang kedua, jarsu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Saudara, tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kesatuan. Tidak ada kesatuan tanpa silaturahmi. Sebab itu konsep silaturahmi dalam Islam merupakan bagian pokok daripada ajaran agama Islam. Hanya dengan silaturahmi kita akan bersatu. Hanya dengan persatuan akan timbul kekuatan. Dan hanya dengan kekuatan kita bisa meraih kemenangan. Tanpa kekuatan, kemenangan sebuah mimpi. Tanpa kesatuan, kekuatan tidak akan pernah lahir. Dan tanpa silaturahmi, kesatuan tidak akan pernah terwujud. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama. Kita memaklumi bahwa kita bangsa Indonesia adalah satu bangsa yang sangat majemuk. Ribuan pulau, segala macam warna kulit, suku bangsa dan bahasa merupakan cerminan dari wajah Republik Indonesia ini. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara sesungguhnya dapat menjadi bumi yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya setiap agama yang sah dan diakui di Republik Indonesia ini. Islam sesuai dengan namanya berarti damai, aman dan tenteram. Sejarah menjelaskan kepada kita, belum pernah Islam ini dikembangkan dengan ujung pedang. Belum pernah Islam ini dikembangkan dengan kekuatan materi. Selamanya Islam berkembang dengan nilai-nilai moral dan al-akhlakul karimah. Kalaupun pernah terjadi perang dalam Islam, maka perang itu sendiri sesungguhnya bukan untuk memaksakan keyakinan, karena keyakinan sungguh tidak bisa dipaksakan. Perang yang timbul dalam Islam sesungguhnya tidak lebih daripada upaya untuk menjaga dan mempertahankan keyakinan dari hinaan, cemoohan, dan dari tekanan-tekanan yang muncul pada ketika itu.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Namun pada prinsipnya, di negara-negara manapun di dunia ini, apabila umat Islam mayoritas, maka orang-orang luar Islam bisa hidup dengan tenang, aman, dan damai. Begitulah kenyataan. Jika dia kecil, umat Islam ini, maka dia bisa menjaga diri. Dan jika dia besar, maka dia bisa mengayomi. Kecilnya bisa menjaga diri, besarnya bisa melindungi. Sebaliknya, Kalau kecilnya saja sudah kurang ajar, apalagi gedenya. Bajingan. Lah orang kalau kecil saja berlagu-lagu, apalagi udah gedenya, kan logika begitu. Masih kecil udah berani kurang ajar, apalagi gedenya yang kereng itu. Itu logika mengajarkan begitu. Dimanapun saja umat Islam itu, kalau dia berjumlah sedikit, dia bisa jaga diri. Tapi kalau dia berjumlah besar, dia bisa melindungi. Contohlah misalnya Saudi Arabia, negara Islam. Orang luar Islam yang tinggal di luar Mekah, Madinah, dia tinggal di Taif, di Yanbu, di Dahran, di Jeddah, orang-orang kafir ini hidup dengan tenang, aman, damai, dilindungi undang-undang. Begitu di Mesir, begitu di Malaysia, begitu di Republik Indonesia. Dimanapun saja, kalau umat Islam golongan terbesar, orang luar Islam boleh hidup tenang, aman, damai. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tetapi kadang-kadang sejarah juga yang menceritakan bahwa kalau kebetulan umat Islam minoritas, nasib mereka menyedihkan, ironi, memilukan, kadang-kadang memalukan. Ini juga merupakan kenyataan daripada sejarah. Oleh sebab itu, untuk mengatur lalu lintas kehidupan beragama, program kerukunan antar umat beragama itu harus berjalan. Saling menghormati, saling menghargai, tapi jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sebab kalau sudah upaya menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, maka akan timbullah singgungan-singgungan yang sungguh sangat tidak kita harapkan. Maka para ustadz, para kiai misalnya tidak boleh membawa-bawa Quran masuk ke rumah-rumah orang lain agama untuk menyebarkan Islam ini. Sebaliknya orang lain dari agama lain juga tidak boleh masuk ke rumah-rumah orang Islam. Hormatilah orang yang sudah beragama, jangan penganut suatu agama dijadikan sasaran bagi pengembangan agama lainnya. Bahwa setiap kita berkeyakinan semua orang di luar kita adalah tidak benar, wajar. Bahwa kita berpendapat bahwa semua orang di luar kita adalah kafir, pantas. Bahwa kita berkeyakinan bahwa semua orang di luar agama kita tidak ada jaminan masuk surga, wajar. Tapi keyakinan itu harus ditujukan ke dalam, jangan keluar. Kalau sudah keluar, muslim berkeyakinan seperti itu, orang lain dari agama lain berkeyakinan seperti itu, akan terjadilah benturan-benturan di mana kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama, akan timbullah hal-hal yang tidak kita harapkan. Maka toleransi menjaga kerukunan antar umat beragama ini pun harus ada batas-batasnya. Maka yang diprogramkan betul kerukunan antar umat beragama, bukan kerukunan agama. Agama jelas berbeda, tidak bisa dirukun-rukunkan. Umatnya silakan. Artinya hal-hal yang menyangkut bidang muamalah, bidang sosial, mari kerjasama. Bangun jalan umum, mari sama-sama. Jaga keamanan bersama, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut akidah, keyakinan, ubudiyah, kembali kepada prinsip yang diajarkan oleh agama masing-masing. Bukankah satu saat Quraisy saking putus asanya pernah mengajak damai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahlah Muhammad, ini marah-marahan capek juga rasanya nih. Kita baik-baikan aja yuk. Maksudnya bagaimana? Oke deh, sekarang kami menyembah Tuhan kamu, Allah. Besok tapinya gantian, kamu ikut menyembah Tuhan saya, Tuhan kami. Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Join, kerjasama, toleransi. Toleransi model ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Satu nas yang jelas. Hei Muhammad, katakan kepada mereka, hei orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ditutup dengan satu komitmen, satu statement resmi bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya agama ada kaplingnya. Jangan lalu dengan dalih toleransi, menjaga kerukunan, lalu yang dirukun-rukunkan agama yang jelas berbeda itu. Wah, jangan fanatik. Bagaimana musimnya aja? Bagaimana musimnya saja? Lalu semua agama dicampur adukkan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau soal menghormati orang yang berbeda agama, Islam paling hebat. Begini, orang kafir itu kan ada dua macam. Ada yang disebut kafir zimmi, ada yang dinamakan kafir harbi. Kafir harbi ini semua orang di luar Islam yang kurang ajar kepada umat Islam. Jelas nantang, jelas mengganggu, jelas menghambat. Kafir harbi, halal darahnya. Yang kedua, kafir zimmi, ini orang di luar Islam yang hidup berdampingan dengan umat Islam, saling menghormati, saling menghargai. Terhadap orang kafir seperti ini, Nabi pernah memberikan pesan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa yang coba menyakiti orang zimmi, orang kafir yang mau hidup damai dengan umat Islam, itu sama saja dengan menyakiti aku, kata Nabi. Dan siapa yang menjadi menyakiti aku, akulah lawannya di hari kiamat nanti. Artinya hormati. Pernah juga Rasul sedang duduk dengan para sahabat, ada sekelompok orang berangkat mengantar, mengusung jenazah, hendak mengubur jenazah. Serta merta Nabi berdiri memberikan penghormatan kepada jenazah yang lewat itu. Setelah jenazah lewat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, iya, yang lewat tadi itu jenazah orang Yahudi, kenapa kita berdiri menghormatinya? Jenazah Yahudi. Yahudi ya Rasul, orang bukan sih? Ya orang, kalau orang mah cuman Yahudi. Hormati, kata Nabi. Yang dihormati orangnya, bukan keyakinan. Sudah mati pun dihormati, konon lagi masih hidup. Tapi jangan lupa, menghormati manusianya tidak sama dengan menghormati agamanya. Jadi oleh sebab itu, dengan dalih apapun, marilah kita bersama-sama berusaha mengekang diri, menjaga kerukunan antar umat beragama. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Membangun tempat-tempat peribadatan sesuailah dengan kebutuhan umat. Artinya kalau umat Islam di satu kampung cuma 3 orang, tidak usah bangun masjid di kampung itu, mubazir. Ah, yang penting bangun saja, jamaah kan bisa ngebon dari tempat lain. Tidak perlu, tidak perlu. Muslimnya cuma 3 orang di kampung itu umpamanya, lalu bangun masjid. Tanda tangan orang lain dipalsukan, disuruh ngaku-ngaku Islam atau diislam-islamkan supaya masjid bisa berdiri. Ya tidak benar. Sebagaimanapun juga tidak perlu orang Kristen cuma 3 di satu kampung lalu bangun gereja di kampung itu, kan mubazir. Oh, tidak apa-apa, nanti jamaah ngebon dari tempat lain. Akan terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan, timbul reaksi. Kalau sudah timbul reaksi, tentu tidak bisa disalahkan, karena memang hal-hal yang seperti itu akan berkembang dan sangat peka sekali. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh sebab itu, kalau bicara soal toleransi, bicara soal damai, bicara soal kerukunan antar umat beragama, muslim bukan teroris, muslim bukan umat yang sadis, muslim bukan umat yang suka cari gara-gara. Muslim sesuai dengan namanya adalah umat yang harus menebarkan rahmah kepada seluruh penjuru alam, kepada lingkungan di mana dia hidup. Tapi muslim walaupun bukan orang yang suka mencari-cari musuh, bukan orang yang suka lari kalau ketemu musuh. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Ini prinsip. Keyakinan tidak bisa dipaksakan, tapi keyakinan juga jangan diganggu-gugat. Untuk sesuatu yang bernama keyakinan ini, orang akan memandang enteng segala resiko. Kalau ia disinggung orang, jangankan cuma sekedar harta, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa satu-satunya yang paling berharga itu pun menjadi murah kalau untuk satu keyakinan. Dan ini bukan cuma milik muslim, milik keyakinan setiap penganut suatu agama. Rela mati, rela korban nyawa, jiwa untuk kepentingan agamanya. Sehingga kalau terjadi singgungan-singgungan, maka akan timbul keresahan sosial yang dampaknya akan sangat berbahaya. Oleh sebab itulah kita wajib menjaga diri. Tidak beremosi untuk mengejar jumlah dengan melupakan kualitas. Marilah kita bina umat kita masing-masing. Marilah kita bina ke dalam. Marilah kita menjaga gawang masing-masing. Jangan melakukan serangan ke daerah orang lain, walaupun dengan cara yang paling halus. Menolong yang menolong orang, silakan. Membantu petani miskin dengan memberikan supermi, beras, pakaian, obat-obatan, beasiswa, silakan, dari segi sosial itu baik. Tapi kalau itu cuma sekedar dalih, kalau cuma sekedar alat untuk menyampaikan agama kepada orang yang justru sudah beragama, itu kamuflase yang sungguh sangat berbahaya. Dan saya yakin, satu agama yang ditegakkan dengan bujukan-bujukan materi, maka di negara-negara yang tingkat ekonominya tinggi, penduduknya makmur, biasanya agama kayak begitu kagak laku. Bisa gulung tikar, makin makmur negara, makin tinggi ekonomi rakyat, makin bangkrut itu agama. Pada tingkat di mana kemakmuran rakyat sudah semakin tinggi, itu agama rasanya bakal gulung tikar.
1: Radio Fis FM.
2: Radio
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Agama adalah soal keyakinan. Keyakinan itu soal kebenaran, dan kebenaran tentu milik bersama. Kita wajib menjaga kerukunan antar umat beragama. Dengan menjaga dan menghormati perasaan orang yang sudah beragama. Jangan menyebarkan agama sekali lagi kepada orang-orang yang sudah beragama. Jadi dengan demikian Islam memberikan satu gambaran yang jelas sekali. Mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari menjaga kerukunan antar umat beragama. Kita bangsa Indonesia hanya bisa membangun adalah apabila negara kita ini aman. Negara kita ini aman apabila kita berada dalam satu kondisi yang saling menghargai, menghormati, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita semua sama-sama maklum kepada satu peringatan dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, adalah dua golongan manusia. Apabila keduanya bisa bekerja sama dengan baik, nikmatlah rakyat. Tapi apabila keduanya tidak bisa bekerja sama dengan baik, maka kiamatlah umat. Keduanya adalah ulama dan umara. Ulama dan umara harus bekerja sama. Dan bekerja sama artinya bukan saling memperalat. Ulama bukan alat daripada umara. Keduanya bekerja sama, keduanya sama membangun, hanya bidang pembangunannya saja yang berbeda-beda. Umara biasanya lebih cenderung membangun lingkungan hidup manusia. Jalan, komplek perumahan, pusat-pusat perbelanjaan, bangunan fisik sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan ulama biasanya lebih membangun manusianya. Keduanya sama berjasa, keduanya sama berjuang, keduanya pun sama berbuat. Hanya saja umara biasanya disebut sebagai pemimpin formal, dan ulama dinamakan pemimpin non-formal. Membangun manusia tidak lebih mudah daripada membangun lingkungan fisik. Bagaimanapun kerasnya besi, saudara bisa membentuk besi itu menurut selera saudara. Yang tebal bisa kita tipisin, yang lurus bisa kita bengkokin, yang bengkok bisa kita lurusin, itu besi. Bagaimanapun kerasnya sepotong besi, dia akan tunduk kepada selera si pembuatnya. Tapi namanya manusia, makhluk punya kemauan dan kemampuan, punya perasaan dan pemikiran. Membangun manusia lebih sulit daripada membangun jembatan. Membentuk mental manusia lebih sulit daripada membentuk besi. Namanya saja manusia, punya perasaan, punya pikiran, punya kemauan, juga punya kemampuan. Oleh karena itulah maka keduanya harus bisa bekerja sama. Di dalam hadis lain junjungan kita memberikan peringatan, man istakhaffa bil ulama khasirad dina wa man istakhaffa bil umara khasirad dunya. Siapa yang menganggap remeh, siapa yang mengentengkan, siapa yang mencemoohkan para ulama, maka dia akan rugi agama. Kalau sudah rugi agama, ya rugi segala-galanya. Sebab kalau orang sudah jauh dari nilai-nilai agama, artinya dia buta nilai. Kalau dia
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: kita nilai, dia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Sebaliknya, wa man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang meremehkan, menganggap enteng, mencemoohkan umara, dia akan rugi dunia. Kita manusia disebut zone political, makhluk sosial yang hidup bermasyarakat. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kita perlu orang lain. Kehidupan bermasyarakat mengarah dan mendorong kepada timbulnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan tangan-tangan pengatur, dan itulah yang kita sebut sebagai pemerintah. Maka beruntung orang yang punya pemerintah. Apa saudara pernah membayangkan kalau suatu saat kita tidak punya pemerintah? Coba bayangkan seperti apa kita hidup. Tanpa pemerintah akan berlakulah hukum rimba. Siapa yang kuat menyantap yang lemah, siapa yang kaya menghisap yang miskin, akan terjadilah belantara. Oleh karena itu, rumah saudara dirampok, lapor ke Koramil, kata Dan Ramil, maaf aja mas, Koramil baru bubar ini. Hak asasi saudara diinjak-injak, ngadu ke pengadilan, pengadilan bubar. Terjadilah hukum rimba. Wong masih ada pemerintah saja yang kuat sering menekan yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Pemerintah masih ada ngejedog. Masih ada yang kuat sudah suka nekan yang lemah. Apalagi kalau tidak ada pemerintah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena itu umat Islam umat yang loyal. Bukan umat yang teroris, bukan umat yang sadis. Kita hanya anti kepada kebatilan, maksiat, munkarat, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, perbuatan-perbuatan yang merugikan rakyat. Kita tidak pernah memerangi person. Kita hanya memerangi sistem, sistem yang tidak benar. Dimanapun adanya, siapapun pelaksananya. Kalau antar umat beragama dengan pemerintah sudah tidak ada kerukunan, apa yang bisa dilaksanakan? Pemerintah tanpa didukung oleh umat beragama mau jadi apa? Walaupun Indonesia ini bukan negara agama, tapi Indonesia adalah negaranya umat yang beragama. Dan kita sudah kadang ikrar bahwa komunis tidak punya hak hidup di Indonesia. Walaupun bukan negara agama, tapi jelas negaranya orang yang beragama. Tanpa dukungan dari umat beragama, maka pemerintah tidak akan bisa berbuat banyak. Oleh karena itulah kita merasa bahwa yang dinamakan nilai-nilai keadilan, kalau kita punya anak tiga, bukan berarti semuanya 100, 100, 100. Itu yang dinamakan adil, belum tentu. Karena yang umurnya lebih besar tentu tingkat kebutuhannya lebih banyak. Wajar kalau dia 500. Anak nomor 2 tingkat kebutuhannya lebih sedikit. Wajar kalau dia 250. Anak nomor 3 yang paling kecil kebutuhannya cuma es bonbon sama permen. Gocap. Gocap dah 50 juga antem. Oh tidak, lalu kita harus berkata, oh saya orang tua yang adil, semua anak 100, 100, 100. Bukan itu keadilan. So, umur si anak ini berbeda. Begitu juga kondisi kehidupan umat beragama di Republik Indonesia. Umat Islam ini mayoritas. Ini anak paling gede nih. Ini anak paling gede. Masa ukuran kebutuhannya sama dengan anak yang paling kecil. Bukan itu keadilan. Kita saja berhadapan dengan anak-anak kita, umurnya berapa? 17 tahun. Nah, sedang balik-baliknya nih. Nih ongkosnya banyak kan nih. Yang kedua umur 10 tahun. Udah mulai terbuka mata. Yang ketiga umur 5 tahun. Anteng pakai es bonbon itu. Jadi bukan berarti 100 sama semua. Tidak. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita tidak menuntut perlakuan yang berlebihan, tidak. Kita hanya berkata ingin menikmati keadilan itu, sehingga partisipasi yang timbul lalu partisipasi yang ikhlas, bukan partisipasi semu yang dipaksakan dari luar, bukan partisipasi yang berbungkus keterpaksaan, yang membungkus keterpaksaan yang ada dalam jiwa dan diri. Hanyalah jikalau umat beragama mendukung pemerintahnya, maka saya yakin kita tahu tahun 64, 65, 66 ketika PKI berontak, siapa sih front terdepan menyelamatkan Pancasila ini? Siapa sih front terdepan menjaga republik ini? Umat Islam bersama-sama dengan ABRI. Siapa sih yang menuntut pertama kali agar PKI dan komunis itu dibubarkan? Umat Islam dengan para mahasiswanya. Pada saat negara ini dalam bahaya, pada saat Pancasila ini dalam bahaya, berulang kali umat Islam memperlihatkan loyalitasnya. Ya kepada republik ini, ya kepada Pancasila ini. Satu loyalitas yang tidak perlu diragukan. Jadi oleh karena itu, apabila dukungan diberikan oleh umat beragama kepada umaroknya, kepada pemerintahnya, maka saya yakin semua program yang baik, yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara akan terwujud dengan baik. Dan partisipasi itu akan tumbuh apabila umarok memperlakukan umat ini dengan adil. Dengan adil itu, ya seperti itu tadi. Ini anak gedean nih, ya ongkosnya gedean di kita. Ini yang nomor dua, sekian, ya sekian. Jangan adil lalu semuanya rata dah cepek. 100, 100, 100. Yang paling kecil tentu senang toh. Hore, 100 girang bukan main. Tapi yang paling gede kebutuhannya banyak, 100 mau belanja apa ya? Kan begitu. Kan begitu toh pada akhirnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apabila umaro pemerintah memperhatikan aspirasi umat beragama, insyaallah akan timbul partisipasi aktif untuk mendukung pemerintah. Sehingga akan terwujudlah kerukunan yang kita harapkan antar umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Inilah saja yang kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pap konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali enjing-enjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palair hayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: tangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawatna teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual te ayah nu paragal nanti gitu. Muntah. Kapain-painnya teh ya, inu lali inu teh araya, puyengna udah menurun gitulah. Kainnya teh ayah sadaya na, kamari-kamari mah kene gitu. Asumai nih.
0: Mohon.
1: Bena alhamdulillah, teh ayah ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya nyapanya?
1: Alhamdulillah gitu, teh ayah ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mohon. Berarti ayah nate lajeng ka botol kedua?
1: Ya mohon mohon. Kedua ini.
0: Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu tos berobat tos beres tos itu
2: salami eta aya perobihan atanapi kumaha
3: ayeuna aya perobihan di landongan ku alfa poris tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
2: Bapak konsumsi alfa propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
3: nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh rarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha alfa propolis teh?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga alfa propolis teh ti manten Bapak?
3: Ti radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
3: Amin ya Bapak.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabar botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama parantos ngaleut jamutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
0: Ini sabar botol, Pak, damang, na?
1: Eta, sebotol ge parantos, setengah botol, eta. Parantos saya reaksi. Ya, alhamdulillah, mungkin jadi syariatna, gitu.
0: Bapak, kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani, jadi ya capek itu. Ya, petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya, contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge, alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: like an old friend. Ramadhanu.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
4: Ya.
3: Mohon. Upami linggit teh.
4: Cikaret batu bubut.
3: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
4: Malak pegirung.
3: Malak pegirung ya?
4: Ya.
3: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
4: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
3: Eungap.
4: Ya.
3: Terus kana pernapasan kumaha?
4: Nyata eungap
3: we. Eungapnya.
4: Ngangahe eungap.
3: Oh.
4: Ya sesak napas gitu.
3: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
4: Ai hitungan mah 11 bulan.
3: Hampir setahunan ya?
4: Ya, hampir.
3: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
4: Ka mana mani?
3: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
4: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
3: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
4: Karak sabotol kadua arek
3: ayeuna.
4: Ya, kadua anu ayeuna.
3: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
4: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
3: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
4: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
3: Hmm.
4: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
3: Malahan mah kulong boge ngagobandal teh 3 nya.
4: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
3: Laras laras laras.
4: Aya nama alhamdulillah.
3: Sareng senang leutan nong propolis.
4: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
3: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
4: 3 kali.
3: Sabaraha teteh sakali ngaleut?
4: Genep-genep.
3: Genep-genep berarti enjing ya?
4: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
3: Laras laras laras mun. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
4: Polip.
3: Polip nya.
4: Nya, menurut dokter mah polip can.
3: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
4: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
3: Alhamdulillah.
4: Kawangkong eunama bente.
3: Bentes deuing
4: nya. Ya eunama mah.
3: Da kapodé mah kot melegpeg nya.
4: Melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya.
3: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
4: Nya pilih anu sami.
3: Mohon.
4: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
3: Laras.
4: Nya alfa propolis ceng teh.
3: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
4: Nya sami.
3: Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung deui atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran nanti mobil weh.
1: Mohon berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter wae eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Da terasek teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah teh sampe tos ieu mangdan faktor kitu sarua bateh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingkan malah dirawat oke itu 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitunya. Tuang oge nah dan sariuk kop temuhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namane Obet, tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khusus nanti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya srek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeluh dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat tos sayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakintenya banyak.
1: Munda. Sami darah sami tipayun aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesi saumpan. Paling maghrib genep tetes, nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja alpa propolis. Penyakit hilang otomatis karena alpa propolis khasiatnya fantastis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian kaopat pugeun. Wirujeng ngadangukeun. Sor.

0: yang sumingarenya greuas greuas anu teh papadana can naon oge geus ngabiri gidig can karena pan geus sengah geus keueung geus nyeri batin lantaran hiji indung kurut taluk kana jadi anak hiji indung kudu ngandung anak ti anak aduh kabayangkeun teuing hiji indung kudu pangantenan jeung anak anu baheula disusuan di papangku di eyong-eyong di atik dididik supaya jadi jalma anu berguna ayeuna pilaku kudu wani kawin jeung manehanana kacida ngalanggar aturan ti pangeran ngalanggar kodrat ti ilahi ngalanggar kodrat ti anu maha suci pastina oge bakal nista kabina-bina lamun nepi ka eta kajadian lumangsung jeung tumiba ka dirina Dayang Sumbi. Tapi kiwari sakabeh pangharepan ilang musna malah bakal ngadatangkeun balai anu lain saeutik-saeutik lantaran paminta Dayang Sumbi anu tadina dianggap bakal ngagagalkeun paminta Sang Kuryang kalah jadi kenyataan Sang Kuryang bisa ngabuktikeun kadigjayaan anak kasaktian anak Citarum kalah ka taluk ka Sang Kuryang leuweung taluk sasatuan taluk malah nu leuwih sedih deui pangeran anu maha kawasa oge kalah mihak ka Sang Kuryang jiga anu ngaheueuhkeun jiga anu ngahucuhkeun padahal eta teh pangalawan kodrat ilahi ti ajali Dayang Sumbi asa dihianat ku leuweung Dayang Sumbi asa dihianat ku walungan Dayang Sumbi dihianat ku sasatoan oge ku pangeran anu salila likuran taun jadi pamuntanganana anu maha sagala-galana buktina geningan leuweung anu sakitu gerotna lahan legok anu sakitu legana bakal sirna robah wujud jadi danau jadi empang satungtung deuleuh bari nangtung nangkep harigu Dayang Sumbi mencrong kalbak nyaksian cai anu terus naik ngeum tatangkalan ngeum tutubuhan ngeum sasatoan anu aya di jero leuweung Dayang Sumbi nyaksian kusorangan yen tetela Sang Kuryang teh dijaya elmuna luhur pangawasa narongka alam taluk kumanehanana siluman sinemin sasatoan jeung cai saolah-olah taluk kabeh ka Sang Kuryang hal ieu teh nimulkeun kacangcayaan anu luar biasa pikeun Dayang Sumbi. Dayang Sumbi ngarasa kosong hirupna, ngarasa nungelis, teu aya batur, teu aya geusanna pakukumaha, sepi jempling cuang cieungan sorangan. Anak hiji-hijina anu jadi kemangharepan, anu likuran taun ditapa, anu tirakatan supaya mulang deui, boh hatena, boh ragana, boh rasana, diharepkeun kumpul deui. Kemanehanan di akhir bet mawa mamal anu kacida gede alam ngaguruh sorana minuhan jagat bumi eneur langit kawas rek runtag bentang oyag mega buyar tapi karasana ku Dayang Sumbi ngerasa sepi jempling diri nararasaan anu ngelis daya batur eueuh anu datang nyampeurkeun eueuh anu ngabobarah hate ngalalemu kalbu eueuh anu nitlah sabar tawekal eueuh anu nitlah tabah eueuh anu nitlah tawekal istuning jempling-jempling pisan karasana eueuh makhluk sejen anu bisa diajak kakukumaha Dayang Sumbi asa sepi hirup di alam dunyangan sorangan sorangan sorangan sorangan teu aya nu maturan saumur-umur kakara harita ngarasakeun yen dirina teu aya batur biasana mah tara keueung biasana mah tara sieun biasana mah tara honcewang hariwang sabab dirina asa deukeut jeung anu maha kawasa nu nyiptakeun bumi jeung langit tapi ayeuna karasa ku Dayang Sumbi pangeran oge asa ngajauhan ti dirina salah naon jeung dosa naon keur manehanana padahal Dayang Sumbi teh ahli tirakat toat torekat puasa jeung sajabana asa ningalkeun manehna ngantep sorangan temere pitulung, temere panangtayungan, kalah miha kasang kuriang anu nyata-nyata rek ngarempag cegahan pangeran. Nincak darajat indung, nincak darajat wanita, ngancurkan ajen anu jadi kolot. Dayang Sumingah huleng araga meneng, ngacan tengkawas araca anu tanpa nyawa. Panonan netep seket kalande, nyaksian cai anu terus ngarayap kaluhur. Lalaunan tapi pasti, pasti bakal ngeem leuweung, bakal ngarobah alas Banawasa jadi sagara, jadi empang satungtung deuleu. Angin ngaguruh marengan guruh na hate Dayang Sumbi anu keur meuceuhna perang sabil nyokot putusan anu pasti. Naon anu kudu dipidampah ku dirina, naon pilampaheun dirina keur nandingan ka Rijaya anu jadi anaknya eta Sang Kuriang. Sedengkeunnya cai eta cai Citarum, cai Leuwi, cai Dano terus naik naik daya eureuna. Tatangkalana beki kakeum nu tembong kari pucukna budah cai ting gurilap. Katojo ku cahya bentang, angin tarik ngabibira, cai anu geus ngampar ngeum leuweung. Ningalkeun omak nu pating jungkiring sirih udag jeung baturna, mun diadu ngadatangkeun sora nu pating celekur. Atuh beki gandeng we kaayaan harita di leuweung eta leuweung tutupan. Kaayaan beki peuting, cai beki luhur, sorana anger ngaguru. Dayang Sumbi neuteup kana jauh ana breh di sisi cai aya anu keur digawe sorangan. Ngateluk ngabobok kai, katingalina memang sorangan ku Dayang Sumbi mah. Padahal Sang Kuriang teh loba baladna, nyaeta siluman selemin, makhluk-makhluk goib anu ngabantuan kana manehanana, anu ngabantuan ka Sang Kuriang. Sora na kadenge lapat-lapat dadi gawe sorangan. Dayang Sumbi ngajenghok terus narik napas jero bari ngupat nu jadi anak. Cilaka, Sang Kuriang bener-bener dijaya sakti mandraguna. Bari nungguan pinuhna cai maneh nanyeun parahu. Teu mustahil peuting ieu sakabeh pamenta aing bakal bukti. Memeh bijil pajar ngesabia. Sang Kuriang, hidup teh bener nyana laki langit lanang jagat kasep. Tapi eta maksud kitu teh naon atuh? Da ngabuktikeun hayang ngawin diri aing. Kacida, eta nu jadi aing teu ngareti. Kitu ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ka Sang Kuriang anu keur jongjon nyeun parahu harita.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Jenengan teh saha Bapak teh?
4: Bapak Ahmad.
3: Ahmad.
4: Bapak Ahmad. Alamatna Pak? Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
3: Sata acana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
4: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, itunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadina perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
3: Alhamdulillah.
4: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Berkat alfa propolis.
3: Saeb sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh?
4: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge. Alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar. Sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
2: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: ke-81.
1: Bersatu membangun Indonesia yang lebih maju. Dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Hari Ulang Tahun Perumdam Tirta Galuh ke-38.
0: Kembali Perumdam Tirta Galuh menggelar promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh.
1: Nikmati promo pemasangan baru dan pemasangan kembali layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Ayo, jangan sampai terlewatkan. Nikmati promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh sekarang juga, karena promo ini hanya digelar dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
1: Layanan sambungan baru Rp500.000 khusus untuk wilayah layanan cabang Ciamis dan Cisaga, dan gratis pemasangan kembali untuk seluruh wilayah layanan Perumdam Tirta Galuh.
0: Hubungi Perumdam Tirta Galuh sekarang juga. WhatsApp 0822-1111-6763. Instagram @perumdamtirtagaluh, atau datang langsung ke Jalan Mister Iwa Kusuma Somantri nomor 16 Kertasari Ciamis.
1: Promo kemerdekaan Perumdam Tirta Galuh memeriahkan 81 tahun Indonesia merdeka dan 38 Perumdam Tirta Galuh.
0: Terus

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
2: Yang kedua
1: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah
2: ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, jadi berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dayang Sumbi ngejenghok, terus narik napas, jerok bari ngupat menjadi anak.
1: Cilaka, Sang Kuryang bener-bener dijaya sakti mandraguna. Bari nungguan pinuhna cai, maneh nanyin parahu. Teu mustahil peuting ieu, sakabeh pamenta aing bakal bukti. Memeh bijil pajar ngesadia. Sang Kuryang, hidup teh bener nya anak laki langit lanang jagat kasep. Tapi eta maksud kitu teh naon atuh? Da ngabuktikeun hayang ngawin diri aing. Kacida. Eta nu jadi aing teu ngarek ti.
0: Kitu ceuk Dayang Sumbi bari mencrong ka Sang Kuryang anu keur jongjon nyeun parahu harita. Waktu harita, Dayang Sumbi nguatkeun batina, museurkeun perhatian, mikir-mikir pirampaheun keur nyegah niat Sang Kuryang megatkeun hanca pagaweanna. Dayang Sumbi masih can teteg hatena. Kahiji manehna ngarasa sedih jeung nalangsa. Nu dikadarkeun ku pangeran, kudu eleh ku anak sorangan. Dina marebutkeun bebeneran, marebutkeun ajen hirup anu mutlak. Dayang Sumbi sadar kana ajen diri, sadar kana kahormatan sebagai wanita, sadar kana kahormatan anu jadi induk.
1: Aing mun kicarana kuru singkil pikeun nyegah pagawean Sang Kuryang. Pilaku nu jadi anak bisa nalukeun cai, bisa nalukeun leuweung, bisa nalukeun sagalana supaya tumut patuh kemanehanana ka anak aing. Pilaku ari Sang Kuryang bisa, tapi aing indungna teu bisa. Ngan tangtu anu kudu ditalukeun ku aing lain cai, lain leuweung, lain sagalana. Tapi aing kudu bisa ngelehkeun waktu peuting. Lantaran lamun diantur sakahayangna eta peuting. Pajar moal waka tareh-tareh datang. Sabab waktu peuting panjang keneh. Dina hareup lamun hayang ngagagalkeun pagawean Sang Kuryang, aing kudu bisa nalukeun peuting supaya buru-buru lekasan ganti ku beurang. Ya Allah, ya Robi, anu maha kurbing alam, nah mungkin ya waktu berang cepet datang, mungkin ya memang hiji pagawean anu rohaka, lain pagawean enteng-enteng. Tapi urang coba aing geus nekadkeun, mudah-mudahan makawasa bisa nangtayungan kana kahayang aing. Rek maksa supaya sakadang peuting buru-buru mungkas dirina, diganti ku pajar ngadatangkeun beurang.
0: Kitu hate Dayang Sumbi bari munanjatkeun mahakawasa menekung kanu agung, supaya waktu peuting cepet diganti ku beurang. Pajar kudu buru-buru datang, tapi sakilat datang pirasat. Sifat yang tabiat hiji indung jeung hiji wanita datang deui ngagoda ka Dayang Sumbi. Wanita nu mana, indung nu mana anu teu bungah, teu simpati, teu nyaah, teu tresna, teu sayang. Nenyo anakna anu gagah rongkah, bari kasep ngalempareng koneng sakti mandraguna. mimiti tangtungan kakasepanana hate na rasana tanggung jawabna istuning kabeh memang sangkuriang teh kumpit hiji jajaka anu gagah rongka sakti mandraguna indung anu mana anu teh sugema nenyo sumanget hiji anak anu ngakedur lebih kabungahan.
1: Sebenarnya aing kudu ngaku kaita satria lamun temah memang mana teh lain anak aing memang cocok kerja di salaki aing tapi impan anak kuring reus boga anak dijaya atau boga anak panteng keyakinan kuat kepercayaan karena dirinya sanggup migawe pegawaian anu berat pikeun budak cita-citana sarta kabeh dipigawe kesorangan bari pinuh keyakinan tecang caya karena diri tekumeo kame dipacok ieu harepan nu jadi indung oge sakabeh kaum wanita kalalakina ieu teh jadi kareueus saban wanita kasup aing sebagai wanita sabab sakabeh manusia tantu boga perasaan kitu reueus baja bunga mun deui nyora laki oh anak lalaki geus jadi jalma anu kuat nu mampu mandiri tegumantung deui anu lain komo ngagantukeun deui ka indung ka bapa eta hiji rasa anu sajati eta tananing kanyaah mun jadi indung ka anak anu kudu terus dipiara sina langgeng sina abadi tapi kening tumiba ka diri aing mah beda deui kening gawe hade gawe gede nu jadi anak teh aing keur kahormatan nu jadi kolot tapi sabalikna sang kuriang rek nincak rek ngiri kahormatan nu jadi kolot rek ngiri kahormatan nu jadi induk kasup rek ngacak-ngacak kahormatan wanita hiji indung geus teu dihormat teu diajenan ku anakna hal ieu anu teu bisa diantep ku aing ieu kudu buru-buru dicegah memang niat kitu teh memang karena memang diri aing aya nu kurang naha atuh aing teh ngora wae teu pernah kolot sehingga sang kuriang kecele, katipu panona, kupanon lahir nyebut aing memang tetep ngora memang bener aing ngora terus ieu meureunna lalin kahayang aing dikersakeun memang kudu ngora terus akibat aing sok tapa tirakat puasa nyungsi diri di nusuni ngisap badan di nubala ieu berenan pahala na ku terima ku aing tapi pada akhirnya anak aing geus katipu kejurung ku nafsu setan jadi hal ieu maha nyakalkeun sang kuriang nah bisa jadi kitu anjing sang kuriang
0: dua rasa dua niat dua tujuan anu memang papaling pang kudu direngsekeun ku Dayang Sumbi lamun sang kuriang boga gawe boga ketak pilaku hayang ngawin diri Dayang Sumbi sedekah Dayang Sumbi tetep nolak sarwajeng mustahil mahiri mahiwal lamun manehna kudu narima karena kacinta anak asorana.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggi di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati ke banyak.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam-renyam panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya.
4: Iya. Mohon.
3: Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon.
4: Tah,
3: ini kan ngadat landong alpa propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tah, teras anu benjolana kumaha? Ini ayah ente bawa benjolan.
4: Hilang, benjolan hilang.
3: Terus ada ayah namanya?
4: Ayah, panas-panas itu ayah.
3: Sesak napas itu ayah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah mati?
4: Itu ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Jantan sehat sadayana bapaknya?
4: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak?
4: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas
3: kontu. Mohon, sabar alami ya
4: pak? Urwe, sadinten.
3: Sadinten reaksi nantinya?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak saran teu kang Onus Yanes?
4: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ieu napas nyesek.
3: Sesek napasnya.
4: Lambung teu aya.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Sehatnya.
4: Ya.
3: Mohon panginten cobian ku landong alpa

0: Meni rajin perkosrekan wae.
1: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
0: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Ah, iya Cuk, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
1: Tetes mata, tes ma, aini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
0: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
1: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
0: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 FM Radio Peace.
5: Radio Peace.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: hiji inung geus teu dihormat, teu diajenan ku anakna. Hal ieu anu teu bisa diantep ku aing. Ieu kudu buru-buru dicegah. Memang niat kitu teh memang karena memang diri aing aya nu kurang. Naha atuh aing teh ngora wae? Teu pernah kolot. Sehingga sang kuryang kecele, katipu panona, ku panon lahir. Nyebut aing memang tetep ngora, memang bener aing ngora terus. Ieu meureunna lalin kahayang aing dikersakeun, memang kudu ngora terus. Akibat aing sok tapa tirakat, puasa, nyungsi diri dinu sunni, ngisap badan dinu bahala. Ieu beureunan pahala na kutarima ku aing, tapi pada akhirnya anak aing geus katipu kajurung ku nafsu setan. Jadi hal ieu manganyakalkeun sang kuryang. Nah bisa jadi kitu anjing sang kuryang.
1: Dua rasa, dua niat, dua tujuan.

0: anu memang pepaling pang kudu direngsekeun ku Dayang Sumbi. Lamun sang kuriang boga gawe boga ketak pilaku hayang ngawin diri Dayang Sumbi, sedekah Dayang Sumbi tetap nolak. Sarwajeng mustahil mahili mahiwal lamun manehna kudu narima kana kacinta anakna sorana. Jadi hal ieu Dayang Sumbi kudu ngarengsekeun samemeh bicilna pajar. Ieu memang lain pagawean enteng-enteng, sabab Dayang Sumbi kudu bisa ngelehkeun peuting. Haratina kudu bisa nyegah supaya peuting waktuna pendek diganti ku beurang. Penghap Dayang Sumbi narik napas jeruk nakaranan, seolah-olah ngerasa berat yang hadapan pagawean anu kacida gede. Lebih berat tibatan manehna ngajarankan puasa tatapa tirakat tedahar tenginum cul karena naon jeng tibatan kudu ngarobah kayaan peuting jadi berang. Lantaran memang berang jeng peuting eta zat kudot ilahi, teu bisa manusia ngarobah segalana. Ieu nu matak jadi bingung ke Dayang Sumbi. Red katebeh wetan, langit masih keneh caketeuk hideung. Pajar can aya tanda-tanda rek bijil. Atuh da parek karek ngagayuh ka jam 2 meureun. Sedengkeun pajar datangna dina jam 4. Komo ieu masih keneh kasebut tengah peuting keneh. Peuting masih keneh panjang. Peuting ge kawasan ngahajakeun deui, ngalilakeun maneh. Waktu peuting teh da kabeh talu ka sangkuriang. Muni dagoan, lain dagoaneun. Sai Citarum Bedungan naik manten. Leuweung ka keumanten. Palahu angus manten, cilaka manten mun diantep sakarepna.
1: Ieu peuting lain pebarayaan dipikir-pikir mah. Manehna oge geus talu ka sangkuriang. Pilaku hiji anak bisa nalukeun cai jeung leuweung. Ari aing nu jadi indungna teu bisa. Anak bisa nyipta tak dano ngabendung warungan. Aing jadi indung nak kudu nyipta pajar peuting jadi beurang.
0: Kitu cek Dayang Sumbi terus singkil rek merangan ka dijayaan sangkuriang, sabab Dayang Sumbi sadar impian jeung pangharepan sangkuriang, pangharepan anu mahiwal tinu sejen hayang ngawi nu jadi indung nu teu meunang diantep kudu buru-buru dicegah. Keur kitu hawar-hawara kadenge anu ngawih ngahariring dina sela-sela guruhna cai jeung angin, sora sangkuriang ngahaleuang ngabudalkeun kabungahna. Nyai Nyai Putri Gelis Arumsari, Nyai Putri Gelis Arumsari nu endah pupujan ati. Nyai Nyai Nyai Nyai Nyai Nyai Putri nu endah pupujan ati engkang, puputon kemang kanaton mustika di bawenangan. Akang teh mun ti peuting teh geuna cicing, mun gerang mun beurang ngabarung sinang gelis. Itu Nyai kerat tingali Nyi Putri. Itu Nyai gerak tingali, itu sagara geus ngampar Nyai, ieu paraho geus ngawujud tinggal sakedeung deui Nyai. Eta Nyai putri nu geulis calon bojo Akang anu dontok anu denok beuting nu jempling jadi saksi mangsa beurang bakal kasorang Sang Surya baris nyaksian geulis baris nyaksian eta lamun datang beurang eta lamun datang beurang urang pasti lamayaran paduduaan pasti geulis pasti urang lamayaran paduduaan tapi kade ulah lali anu ngadangukeun dongeng ieu ulah lali eta ulah poho lamun hayang ngajaga kasehatan lamun hayang ngajaga kasehatan ulah lali nginum ngaleut landong herbal alami baraya landong herbal alami anu namina demu tetes alpa propolis ulah lali deuh adeh bagja tina menang keur kula sang kuliang eta pasti bungah temenan pasti bungah temenan bakal menangkeun nu geulis putri Arumsari anu geulis tanding widadari putri ketikahiangan antosan si kahakang antosan pikeun urang lalayaran dina sagara kanikmatan sagara kaendahan duh Nyi putri geulis Arumsari sang kuyang bakal datang mapakeun anjeun urang ngambah kana sagara kabagjaan. Sora sang kuyang anu ngahaleuang kadanguan pisan ku Dayang Sumbi puguh we atuh ngaheap panas ngaduruh kalbu sakujur awak pating ngasariak Dayang Sumbi pendung
1: Tebisa jadi, moal mungkin. Jadi inung tetap kudu dihormat ku anakna. Najan tepi ka pecah dada palagat nyawa. Aing kudu ngabela kahormatan nu jadi indung. Oke ngahormat, ngahargaan karena kahormatan sebagai wanita. Temenang ditincak kulu kudu jadi anak. Sangkuriang
2: naon geulis naon
1: atuh geulis sanajan anjeun nyarita teh kajauhan pasti kukuring bakal kadenge geulis putri Arumsari anu geulis anu harum sengitna kembang kasturi. Sangkuriang
3: Baraya Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Pijit dengan tes saha Ibu teh?
5: Ibu Sartuna.
4: Alamatna Ibu?
5: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
4: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueut alfa propolis?
5: Sate acana ngaleueut alfa propolis.
4: Anu karaosna
5: lambung.

0: sebut dikereyeh nyambuk yang dikereyeh ngalahkan apa-apa kita yang saya kamar dengan lebih ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawat sareng ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali lagi akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
6: Ah, yang benar.
5: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini
5: sudah dijamin 100% herbal.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 Radio Peace FM.

0: Sangkuriang. Sangkuriang.
1: Naon, gelis. Naon, atuh gelis. Sanajan anjeun nyari teteh kajauhan, pasti kukuring bakal kadenge gelis. Putri Arumsari anu gelis anu harum sengitna kembang kasturi.
0: Sangkuriang. Pangharepan anjeun ngan ukur dina impian mustahil bisa laksana. Ulah ngarepkeun bisa nyaningkeun jadi indung, ulah waka suka bunga. Kaulah nu jadi indungna bakal ngabuktikeun yeun pagawean anjeun moal aya hartina.
2: Cik Dayang Sumbi bari ngepelkeun peureupna. Ayeuna geus buleud Parteka dan Dayang Sumbi najan teu aya patur geusan pakumaha. Cek padibasana najan pangeran geus teu malire ka dirina, manehna tetep kudu ngabela diri. Ngajaga kahormatan sebagai wanita, oke sebagai indung. Pagawean Sangkuriang kudu dicegah, kudu digagalkeun, teu meunang diantep. Geus kitu pedengbeng lompat di muruk ka imah-imah. Imah-imah nu aya di sabudeureun eta patempatan, anu aya di sabudeureun eta sakuliah eta leuweung tutupan. Lompatna Dayang Sumbi gancang lir kilat. Kabantu tu Dayang Sumbi teh geus luhur elmu sakti mandraguna, sakicup Dayang Sumbi geus aya di imah. Dan tak pernah deui poe rarang menang ninun salila likuran taun dicokot dan dibeberkeun di tebeh wetan. Lir pacar anu nyingraikeun lalang sepeuting harita teh.
0: Kurang ajar sia. Awas. Ya ya ya. Iya.
2: Dayang Sumbi luruncatan lompatan gancang leuwih tip kilat harita teh lompatna jiga ngadingan angin. Pedengpeng Dayang Sumbi lompat jiga nu ngalayang jiga nu ngapung wae terus meberkeun boeh rarang ngelepet ketebak angin ngadingding di wetan Sangkuriang. Dayang Sumbi geus metakeun pangawasana elmu panemuna anu memang luhur ka bina-bina. Pikeun ngayonan kasaktian nu jadi anak.
0: Rasakeun Sangkuriang. Anjeun bakal nyaksian hiji bukti yang anjeun moal laksana boga kahayang Sangkuriang.
2: Berengpeng. Berengpeng. Lompatan terus saklepat taning kilat harita Dayang Sumbi.
0: Awas. Rasakeun. Aing bakal ngelawanan karena kasaktian anjeun Sangkuriang. Moal bisa ngawujud kahayang anjeun Sangkuriang.
2: Itu Cek Dayang Sumbi terus lompat ke tebeh wetan. Ayam jago di pilemuran dihudang-hudangkeun malah merintahkeun ka jalma-jalma supaya nutuk dina lisung supaya sorakna kadenge ku bangsa siluman anu keur digarawe mantuan Sangkuriang. Kocapkeun boeh rarang. Ari boeh rarang teh boeh bodas dibeberkeun dina kaayaan peuting anu poek pongkrek. Ngadadak di belah wetan. Di belah wetaneun bendungan eta anu dibendung ku Sangkuriang, ngadadak kibar lir pajar anu nyingraikeun lalang sepeuting. Di kajauhan hawar-hawara sora hayam jago kongkorongo. Suralisung patemalan kentrang kentrung kentrang kentrung. Kadenge suralisung jeung halu siga disarada da pukul ditabeuh kurang lemur. Daong sora hayam kongkorongo. Padahal hari tates can ngagayuh ka pajar. Dayang Sumbi boga kayakinan yen pangawasana baris kanyahoan ku Sangkuriang. Terus lompat ngadeukeutan. Nyamperkeun ka Sangkuriang anu keur jongjon digawe nyeun parahu anu can anggeus. Dibantuan ku rakyat siluman anu taluk ka Sangkuriang. Datang-datang pok Dayang Sumbi nanya.
0: Hei, sangkuriang geus anges atawa acan pamenta kaula. Mana buktina? Mana buktina pagawean anjeun? Mana buktina pagawean anjeun?
2: Harita sangkuriang keur jongjong digawe ngabobok kai bek dijen parahu. Sorana patingkalan trung da kaya anu geus dibobok cerokna keranan kadenge patingkalan trung dibantuan ku para siluman. Rek kanu nanya pok ngajawab gelis ulah cangcaya, ulah cangcaya pasti paminta nyai laksana engkang digawe saputing jeput ngabendung citarum nyen parahu keur senang-senang isukan apa pelayaran bari pangantenan. Tenang nyai, tenang nyai, tenang nyai putri. Kitu jawab sang kuriang anu geus boga kayakinan yen pagaweanna bakal angges.
0: Sang kuriang
2: kumaha nyai?
0: Nah anjen tetep moal sadar, nah anger moal daek teku sumujud ka menjadi indung.
2: Kebeg sang kuriang kaget panona neuteup seukeut ka Dayang Sumbi anu kekeh peuteukeuh ngaku indungna. Sang kuriang jadi cengkel tapi cakakak seuri nyeung seurikeun kana sikep Dayang Sumbi nu disangkana putri teh putri geulis teh memang geulis satu dah.
0: Nyai, nah nyai putih teh bet ngimpi bari teu sare.
2: Anggur nyai anu kudu sujud ka engkang. Tuh tingali nyai, tingali ku nyai. Empang emplang, sagara ngampar, satumpung deule. Samemeh pajar parahu sakedeng diangges naon hesena naon hesena keur akang lain kitu paminta nyai.
0: Sang kuriang
2: kukeukeuh eta bener kudu sang kuriang sang kuriang anu geus diusir ku Dayang Sumbi indungna sebutkeun kuring pedah maehan sato ngaran si Tumang anu cek Dayang Sumbi ngakukeun indung aing aing diusir pedah tega maehan si Tumang nyebut ka aing nyebut ka kula manehna aing anak durhaka bener anak durhaka teu naon tapi anjeun kacida nistana geus ngaku-ngaku nu jadi indung eueuh teu dituna.
0: Bilaku anjeun geus lolong. Geus lolong sang kuriang.
2: Lolong kumaha?
0: Kamari anjeun janji. Pagawean baris rengse samemeh bijil pajar. Ayeuna buktina kumaha? Kumaha buktina? Para hucan angeus karek satengahna. Sagedeng deui. Tuh tingali. Tingali ku anjeun. Tingali di wetan, tempo. Tempo kupanon akhir jeung panon batin. Naon hibar? Tingali ku anjeun sang kuriang. Naon hibar?
2: Dayang Sumbi nunjuk ke belah wetan. Gebeg. Sang kuriang reuwas ngadenge kitu teh. Rek ka teh wetan nyawe aya nu hibar lir pajar, hawar-hawar sora hayam jago kongkorongo patemalan, sora lisung tingkalentung. Diwetan kayaan semu bodas sidik pisan kawas pajar anu nyingrai ke lalang sepeting. Beda jeng kayaan di kidul jeng di kulon anu poek mongkleng ngebuta rajin.
3: Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara Dongeng Sunda dina jejer cario sang kuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian ka46 urang tunda heulanya urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunan nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunan ti Abah Damis, hemut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ti jeneng asih ya teni ingas eh ya kang asih

0: Watak wantos sang Nalendra Prabu Jarasana ingkang sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan. Remagantian Patih Jarasabda lan Senopati ngalagapah lawan Jaradenta ingkang sampun tungkul kamari kelutat cimah narimang sabda hajrih ningali pamor sang Nalendra. Unira kangan dikakawedaling lisan mekaten pengandikanipun sang Nalendra Prabu Jarasana. Kadang ing sun rayi Patih lan Senopati adiakangan upayus dipiagul kalayan dipireus rayi. Coba kadieu kahareup riukna kang sanget sono nutaya papadana. Yap kadieu kahareup riukna supaya ulah pahaok-haok nyaritana tadi kahareup rayi.
1: Sri Paduka Gusti Pupu Dening Ati sembahan abdi abdi saeusi nagri.
2: Iya.
1: Abdi Gusti nampi dateng pembagi kalain unjuk semangat ngahaturakeun semua bukti ku unjuk panjenengan Sri Paduka.
2: Iya. Ya, puja stuti rayi tak terima tering tangan roki watinge simpen pulungi hati pun deing mas tak kae.
1: Kali perkawis. Tina no pihak kalpatan muga agung isu cukup lumur jemar hapun tenanu katerda.
2: Saling maklum, eh.
1: Kaping tiga, ruanipun panjenengan keresahan imali dateng repati wonten keresakang pun apa. Jelaranipun butuh nenten malikang diajing-ajing siang pun daluh kejabit timalan Sri Paduka.
2: Ya, syukuri. Tunggu.
1: Tahu.
0: Tayu Senapati rayi.
1: Kapayun yi.
0: Gusti atuh tepina damel abdi Gusti nampi kana pembagi selera panjenengan mugi ditampi kalayan kabingahan. Ya kalayan ngahaturkeun sumah baktus kunjuk panjenengan Sri Paduka ditarima ku Akang Rayi. Kalayan kalihna tieta tina naon nepi ka kalepatan muga agung sih cukup lumur jumarah pun teu anu katedda saling malum. Kaping tiga na ya pikir siahin yang na cupurwanya yur jisim abdi dina waktu siahin na kulan Gusti lagama na maneh nyarita di kitu-kitu lagam batu nungal Gusti ayah pikir siahin na na cupurwanya yur jisim abdi dina waktu sepagai tewai ayun na
1: aya pikir saeunaun paduka kieu.
2: Buruan diaturanan linggih ku akal saperkara akang dek negerakeun rasa ka sono he.
1: Timala.
2: Kaduana teh eta akang negerakeun rasa syukur ka mararaneh sarerea. Oge ka sajumlah aparatur nagara sipil militer menteri bupati.
1: Oge ka para jawatan anu liyana oge ka tokoh masyarakat anu geus bikeun bala bantuan kana pahaka priyogaan negara.
0: Sabab akang rumah saya jadina negara merdeka tulaluas saya telah menang akang pribadi tapi menang sarerea menang cara gotong royong hirup kumuh babarengan hasil gawe nurancage rayi itu sebenarnya
3: hasil jerih payah hasil gawe nurancage hasil gotong royong hidupi kaki teh Gusti
2: benar. Takwal iya dina waktu ayeuna kumaha kang minta laporan ngeunaan kaayaan negara munur jeung majuna di negara we.
1: Dina lesan dieu. Katingalna kaayaan negara sepi paling teuwung rampok nu digawe simpeh hate kaum buruhan teripuh karyawan sami sareunang para tani sugih mukti. Anu dagang sami sugih mah teh aya bancang pake uteu aya hal-hal anu tepi ka arep kurang sadayana.
2: Syukur
1: timbalan. Atuh dina sandi katinggalna tamu-tamu ti luar negara anu sami ngahaja. Nyatana ninjau ka negara urang anu balikna ka masing-masing na tempat teh pada ngabugan hidangan masing-masing. Dina pertanian, dina pangwangunan utamina, dina kabersihan, sareng sajabina.
2: Ya, syukur.
0: Wis
3: kumaharai atuh dina waktu ayeuna upeti-upeti ti luar nagara ti raja-raja patalukan urang parantos sumping
2: bener
3: dawuh kaula nunggusi
1: supri
3: atuh upami ditinggal kana kahayaan dina waktu ayeuna upami dibentenkeun sareng taun-taun anu parantos kalangkung asa aya langkung ningkat na pangwangunan utami dina waktu ieu
2: ya supri
3: sakola-sakola jalan-jalan listrik
2: rupi-rupi
3: katampi pisan kalayan dina waktu ayeuna timpa balikna masyarakat dititah gotong royong titi popolotot dititah kerja bakti tenyala lengir dititah dipentas sumangan pon kitu doi teku kulutus ih salaladarna katinggalna dina waktu ayeuna
2: yah nonyi
3: naon atuh kakirang Sri Paduka lain dume hareupeun akang maneh nyarita kitu
1: sanes
3: sanes
1: sareng kenyataan Paduka
2: yah sekuli nganung harti akang raja gagah
1: dawuh
2: nganung harti akang raja sakti
1: kantengan
2: nganung harti akang raja berat benghar
1: dawuh
2: bro
1: dijuru
2: bro
3: dipanto
2: ngalayah
3: di tengah imah
2: bunsir
3: leuit
2: loba
3: duit
2: ngeunah
3: nyaning nyandung oge pagawai negeri mah teu meunang ya
4: teu meunang
3: perboden pagawai negeri mah teu meunang hareupeun teu meunang soteh biasa we tukangeun mangeceng terus timbalan Paduka
2: ya akang dina waktu ayeuna ye ti brasare dahar kari am nginum kari rot sare kari dug pake kari rap naon cek saliwat maka kurang akang
1: timbalan
3: jauh pangersa teu aya
2: ya teu bisa kitu rai
3: dina waktu ayeuna asalas akang mikiran kana kajadian anu geus kaliwat
2: dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa akang teh manggih kajadian anu luar biasa rai
1: ulu kanyirian naon Paduka
3: kanyirian naon Paduka ditampi ku istri pilih ditampi ku istri masyawios abdi gaduh pelet tujuh telebu lain soal ku awewe perkawis naon memang

0: hati anda mikiran kanyerian.
1: Sumuhun kanyerian naon?
0: Sategesna Kang teh menang beja cenah di nagara Amarta, Prabu Yudhistira teh bakal ngayakeun pesta hajat Surya. Ari maksud jeung tujuanna eta pesta hajat Surya. Pikeun. Ngahijikeun raja-raja di satatar madya desa di sabeulah dunya. Sabenerna maksud jeung tujuanna mah Yudhistira teh hayang jadi ratu mulku. Ratu anu ngaratuan ratu raja anu ngarajaan raja Narpati nu ngarapatian Narpati di sabeulah dunya di satatar madya desa satanah Pratipi.
1: Daw.
0: Sakedeung deui waktuna raja-raja tereh dararatang ka Amarta diondang ku Panawa. Tapi naha atuh ka kaula bujeng hingga aya basa surat undangan.

0: Sakedapan boten awangsul marganipun peteng penggalih Ipatih lan Senopati. Unira kang ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Waduh. Leres pisan upami tinggal karena kayaan mah. Asa nyeri upami tadi aku temu ku panawa. Bujing hingga aya basa surat oge henteu. Atuh bari kumaha dina waktu saeuna?
0: Ya satuju lamun manehi lamun ieu nagara Amarta urang ancurkeun ae.
1: Nagara Amarta diancurkeun.
0: Yah. Satuju bende.
1: Dina sandi upami bari diancurkeun mun nagara Amarta teh abot pisan.
0: Hae?
1: Abot pisan.
0: Abotna naon? Naon beratna menta supaya sarita naek? Kasieun maneh naon?
1: Margi kapanaina teh panawa teh parantos akrab sareng raja-raja di satatar madya desa. Nah dikintena urang moal ancuri negara diserang ku raja-raja.
0: Leuwih hade urang jerang ka Amarta mumpung pesta rasan jadi.
2: Oh, Gusti. Tapi paralun malu manu kasuhun hapunten anu diteda. Ya. Uninggalih nu dipamrih imah punten pisan teh ku ayana sanes istilahna nogma patahan ka hayam nitah ngojay kamari. Nanging imah pandangan ditampi nuhun teu nyangakeun bobot pangayon timang teraju abot enteng ari salira panjenengan kaulanun. Manawi bahan katampi naon?
1: Naon?
2: Sumuhun upami teh mah ayeuna urang darwe ngayakeun serangan ka itu. Pangemut abdi Gusti. Semun ai nafsu mana nyakitu gunung ge pan palai ngalegleg.
3: Cek nafsu eta mah.
2: Cek si eta, cek nafsu. Ye. Tah pami urang dari teu ngayakeun serangan ka itu pan urang teh kedah ngebiaya.
0: Pan loba.
2: Semuhun. Alat-alat perang bilih kirang lengkep. Nah teu langkung sae urang sasadiaan heula wae Gusti.
0: Cukup. Harta kakayaan jeung hayya alat-alat perang geus loba naon kakurang akang raja berat beunghar akang raja sakti
2: dau dina sandi kumaha ieu efek sampinganna tina perang Gusti duh awatos upami ninggalkeun akibatna mah anu perang teh anu meunang jadi ruhak anu eleh jadi lebu teu aya untungna ayeuna pan akibatna. Abdi we ari nguping berita sareng ninggal berita. Rajeun nya teh. Abdi mah sok ngupingkeun berita sareng ninggal berita tina DPRI.
0: Ya,
2: sumuhun eta we Gusti ninggal anu aleut-aleutan jelema masyarakat. Anu katalangsara neangan tempat anu aman. Rek ngungsi nu ngagotong akina, nu ngagotong ninina, nu ngais orok. Bari jeung kalaparan hawatos teh dina sandi kumaha teu langkung sae upami urang diayakeun utusan eta di dieu ka Amarta nyuhunkeun syarat uleman kitu.

0: lagi-lagi ilah ingkang semyang ngalaga ngalaga lawan
1: uluh bangsa
0: uluh Gusti punten cek abdi ge tadi
1: ya kumeok pembe dipasok miyuni kayam kabiri bodas seli jurik.
0: Menila mokot di ciduhan. Palingan sekolot ulah ini tandarangan bulannya cewek ya. Bakal mengikan nyirian. Tuhi ngalengkahan Bang Barung meren.
1: Kurang ajar bangsa tesuni abrik-abrikan tesuka aprak-aprakan aing di papatahan gunung itu. Hai, aing raja sakti, aing raja gagah. Hai. Aing kudu datang ke Panawa beta surat onangan ka mana harga diri aing eh.
0: Aing raja aing sakti eh.
1: Ya. Duh.
0: Itu kuping gajah di talapung.
1: Duh, lebar teman-teman. Bangsa.
0: Asbak di balai dogun kena kacanako. Aduh,
1: tesuli aing guru kitu hirup eh. Bangsat, sakira-kira tesanggup jadi senopati, eureun dipesat ku aing tina gawe jerat.
0: Ditonyok beuteung. Untung sok minang push up.
2: Nya.
0: Push up. Udang Jawa. Jadi rada teuas beuteung.
2: Ya bener lah.
0: Naon puas push naon teh? Push up. Push up paling hujang Jawa tuh. Naon? Jungkelit jungkedang. Eh anu kitu mah atuh eunek-eunek kancang huang balai Bandung Paseban. Parakan muncang. Mujang soang.
1: Bangsat.
0: Ih paduka sanes teh sangem abdi pikeun ngancurkeun panawanya ari maksad kitu mah mangga teh teuing nangi imah tadi ge panpandangan ditampi nuhun teh sawios kitu bawiraos abdi Gusti
1: mana sanggup pikeun ngancurkeun panawa aing nanya teh kitu sanggup apa henteu hay
0: nya sangem abdi Gusti pikeun ngancurkeun atawa pingayakeun serangan ka negara Marta abdi Gusti sangem pikeun ngancurkeun panawa
1: bener
0: timbalan syukur lamun kitu eh
1: mun kita tadi meureun lamun kitu mah aya tanggung jawabna maneh eh
0: timbalan nanging ieu teh kumaha carana
1: carana kumaha
0: sun perang teh
1: urang serang wae langsung
0: kampung-kampungna urang durukan

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
2: Citamiang.
1: Citamiang yang minyak.
2: Minyak.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa

0: itu di na ieu teh atuh di na di sebang teh kitu.
1: Mohon, sabaraha lami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
0: Ah iya teh malah lami nya 8 sasi.
1: Mohon mohon mohon bener. Tah ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sateu acana nya. Nah. Mohon sateu acana kan anu karandapan panyawat teh kitu. Tah sareng cenah ngaleut kumaha teh?
0: Raos we.
1: Raos. Kamari nguping warto saur si Adon 2 dintenna sateu aya acana nya.
0: Nya.
1: Leungit cenah nya ka babu cenah nya.
0: Nya, kamana meni eta teh karaos teh ya.
1: Oh, alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sateu acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangitu bugan. Teu
0: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karejun asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
1: terus teh sareng sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
0: alhamdulillah ieu
1: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut teh teh
0: 3 kali kamari mah
1: kanuk
0: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mah. Sabar tetes ngaleut kemari?
0: Tilu genep tetes kini sedintennya.
1: Oh.
0: Sekali ngaleut.
1: Genep tetes.
0: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
0: Iya.
1: Tilu kali?
0: Tilu kali.
1: Oh berarti.
0: Mulai sare.
1: Berarti 18 tetesnya sedinten.
0: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
0: Amin.
1: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, Tesma Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu
5: iya benar Pak ya jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya jadi
6: bertahap iya hilangnya mipil bertahap
5: alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya
6: perubahannya kita merasakan diri betul ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal
5: keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari
5: udah merasakan perubahannya
6: udah merasakan perubahan sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget kelihatannya jelas gitu
5: alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya
6: ini ya betul cocok
5: terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya
6: tidak mengada-ngada
5: asli gitu Pak ya
6: iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku
5: iya
6: pada beli obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya, Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
6: Amin. Iya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang

0: Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Ancurkan urang-urang amarna. Ya tanah kampung-kampung urang durukan padesaan urang ruksak. Di dalam dia rai. Ya tanah urang ieun gara-gara heula supaya panawa kabeh gempur. Dimana geus gempur di dinya asa gampang pisan urang ngayakeun serangan.

0: tapi gustinya yogikeun tanaga sareng emutan.
1: Bener
0: timeuleuh. Ya yogikeun tanaga sareng emutan.
2: Jeung deui sabenerna akang teh dina waktu ayeuna ngutus anu jadi adi.
0: Saha teh ya? Si Nyai eta Jarawati anu kiwari keur init ka Amarta Naliti kaayaan oge pikeun neangan kumaha carana sangkan apes panawa. Teh ayeuna teh nitah nu jadi adi awewe anu sakti mandraguna adi akang dina waktu ieu. Barang nuju aya dina satengah obrolan di salmeting pagelaran jawi. Sapratane pun ieu rayina raja, rayina Prabu Jarasana nyaeta Dewi Jarawati. Anu tina waktos eta parantos sumping nyatana parantos nalitik kayaan di negara Amarta.
1: Sorak kenal dia. Gusti Jarawati sumping.
2: Si Adi datang.
0: Timbalan.
2: Raka Prabu pangapunten, Raka Prabu pangapunten.

0: Adi Akang Jarawati.
1: Haturan rawuh pangersa.
0: Haturan. Kaula nunda ka Prabu.
2: Tapi nunda barayi Jarawati jeung sumangga ngaturakeun semua bakti ku kunjung panjenengan. Kaula nun.
0: Ditampi nuhun ku Akang Nyai.
3: Mending ngadululung. Si guru lunge kicu-kicu cing mah.
2: Kaya kali na teta. Meningakkan kaulan una hasil rayi dina waktu sienaliti kaya namarta rayi parantos setengah sasih kukulibakan di negara marta nyakeng wartos tinu menang dipercaya yang telakin bisa na apes panawati yakin kena di cana kela mustikana nyata layang jamu sekali musada ya meningakkan layang jamu sekali musada lambang kagungan negara amarta layang jamu sekali musada dipaling kunyai dipaling. Maksudna ari maksudna teh cenah yakin piapeseunana panawa teh upami layang jamu sekali musada tiasa kapibana ku urang saraya. Pinggah ka marwata sungutan. Pinggah amar wata sungutan. Lingkah raka giri-giri laki-laki yang tindirah kingkang samia padangal.

0: paduka. Atu geningan eta gampang pisan apes na panawa tengan ukur dinukitu. Nyata layang emus. Layang jamus. Ta eta. Lawang naon. Layang jamus. Oh layang jamus. Kalimusyahda.
1: Bener. Layang jamus kalimusyahda.
0: Iya, apa sih para wajai? Tapi rada marah ka Prabu. Ah, tu ada menyangakeun kumaha? Nah, pada cios nyerang kamar ta rencana urang teh. Ya,
1: ya bener ai.
0: Komo geus aya kieu kajadian akang beuki semangat. Nanging aya usul sakedik. Nah, wajai, palain naon? Mas, sanes? Kawan nun meninggalkan kawan aku kurilingan di Amarta teh pernah sarang hiji pamegat anu kasep pereng-pereng koneng jika Dewa Kamajaya. Ari ngaran, nah ngaran teh Arjuna. Sahanya Arjuna. Panuhun wae pamimpin nyerang ka Amarta eta mah pisahkeun hiji tong dipaehan. Iwa keun. Eta mah hiji kesalaki Nyai. Arjuna tangnya bibit unggul.
2: Halo. Padahal ada uing ge duda.
1: Ya, mudah-mudahan nyi sugan daekeun.
0: Entah sugan daekeun atuh ditenung-tenung cicana ka dieu ku Raka Prabu. Tatuk ku kitu narai.
2: Nyai Jarawati akang dek mihape kursi kerajaan, dek mihape kalunguhan, dek mihape kewajiban urus masyarakat di dieu ku Nyai.
0: Akang dek mawa pasukan nyatana ka Amarta,
2: pikeun ngancurkeun negara Amarta.
1: Sabab akang teu ngeunah jadi raja dianggap remeh ku urang-urang Amarta, hae. Ari batur-batur dia ondang aya akang teu ngeunah akang.
0: Tahu ti mah pangsa. Iya atuh, bade ngawitanana. Jika lama ayeuna pisan akang dek ngamimitian.
2: Pati jeung senapati hayo geus siapkeun pasukan kumararane dina waktu ayeuna.
1: Dawuh pangarsa.
0: Ya harta kakayaan, alat-alat perang jeung sajabana. Siapkeun.
1: Nyuk sumaga.
0: Nyai, ku akang dek ditinggalkeun geulis.
2: Dupi anu bade diangge batu loncatan ti palih mana? Batu loncatan pikeun lumampah nyerang ka Amarta.
1: Bolah kidul.
2: Balik kidul kidul.
1: Bolah kidul jeung siapkeun pasukan.
2: Ye pina da merampung daun tutas pangan nika.
1: Teu pina abdi Gusti maksa nyiapkeun pasukan. Yah, para-para.
0: Rakeun patihnya senopati cing asil.

Ingat. Ya, kumpul.

0: Ini si mangga mending ngahajurkeun si mapang bakatos.
1: Diterima.
0: Aya pikeun saeunana, haona jumroh nya ieu si mangga geulan.
1: Kelanan diuk. Calukan lur maneh.
0: Hei. Kadieu sana.
2: Saha?
0: Kadieu sana. Kana lumpuh sana.
2: Teu
0: bohong. Ye, henteu sungguh. Buru-buru atuh kararemon.

0: katakan saja apa yang anda rencanakan, saya akan taat sekarang. Malah lancar, blak-blakan sekarang saja kepada saya.
1: Iya, ngomong cuman ini dina terus.
0: Ah, nah, ada kahayang, nak.
1: Oh, udah ngewa, tuh.
0: Jangan macam-macam, saya.

0: pilih dia mengajur ke si bapak kabar ke si.
1: Ya, diterima.
0: Ayah pikir saya berjauh. Elok.
2: Pino dia mulai si bangga ngajur ke si bapak ngabang sis muka katampi kelayan kepingan kaleng-kaleng nanti ada tino pihak kelepatan muka ulah kilang malung kaping tiga naya pikir siang naun purwanya risi badi dina waktu siang datang sari aja ngajang mingos ayo ngomong iya mending ada gungkun kena hulu eta cepa mali eta cece diri doan ku alo subhanahu wa ta'ala kawan si noho we siang ngomong je ayo pikir siang naun muni Allah koma apa nari ngomong je montong sok sawadana ijar jilma
0: garing tak lupa cari tanggaling. Namun kesan alungku di dia tak lupa omong.
2: Hari pokok nama kermanusia mandina waktu ayah nama ulah lupa omong. Anu penting mandina waktu ayah nak kanya garing.

angkot buta ingkang samia pada prakta. Denera pada jajar pinara. Denera samia pada.

0: Khotbuta angkotbuta wala dia balatam tamasir maningkang sikap pedang tamsir gada birisan rasa peralimbul. Denerah ingkang samia pun pada jajar pina.
1: Ulah kaget maneh dicalukan di waktu itu.

0: Bergung. Mana rikin mana asa kapuji? Ih, meni iji dahin.
1: Terus kan main dong gerakan ni nak waktu aja nak makan manusia mana itu teh gerakan itu teh dilarang ku agama
0: garing. Gua mau kuai. Air darah tinggi.
1: Si Arya si teman tong di bawah ngomong sama si teman darah tinggi nak kengis kabinet kabinet teringgis mencapai kena ribu. Nya seribu cc.
0: Garing. Berku.
1: Ini nama beleguk dah biasa nama ajik je nak.
0: Di bejaan lain. Ayah naun.
1: Ya pindah dah mulai ayah naun. Ayah naun ya cikgu si.
2: Ada apa saya belak-belakan saja.
3: Iya ya sebenarnya. Tidak waktu ayah na. Nyatana akang nampi pancen tisang nalendra. Pikin ngumpulkan oleh di balet tam-tama. Wulian lintang ti urang sadayana bikin lumampah ka luar negara-negara amarta. Anu maksud jeung tujuanna, urang ngayakeun serangan sabab urang negara ti dianggap remeh, urang negara ti dianggap sepele ku urang-urang panawa. Nepi ka rek ngayakeun pesta aja surya, raja-raja nu loba diundang, ari urang henteu. Wulian urang ancurkeun ku urang sadaya.
1: Ya pina da mun dina waktu ayeuna nyayogikeun tanaga sareng emutan nya si Mabdi. Ujung hingga kapunut marganing tanah gala rapati kasyangakun dina waktu sayana jisim abdi saparakan sayang semangat mangat teh teing dina waktu saya jisim abdi badeng yang dina waktu sayana
0: garing aji jing silu jing laon beragum teh mun urang masa kira-kira teu bisa nyanyi mah jempewe cara batur belagu kamina-mina
1: mun urang mah nya teu bisa ngalagu mancang make jeung hahaleuangan ngerakeun teh teh
4: nya bener bungsu
1: lamun di jelema mah asep turun dul teh teh nya sayogi gusi
3: waga gusi mangga engge engge tapi ieu ayo pikeun patulun satanya tanah ditungtung belah kidul negara siapkeun bohanu di darat, bohanu di sahi, mau di luhur. Tidak waktu yang enak, siapkan. Harta kekayaan bawa, nunggu gotong, nunggu nanggung, nunggu nyenet, jeng saja mana. Hingga, hingga, bangga, bangga.
1: Semohon acu dina waktu siya, badai permiis, isi mabdi.
3: Bra, lu mampah.
1: Ka kanca-kanca sadayana, ulang izin sila bengkau sinema, urang sami-sami lu mampah dina waktu.
0: Garing! Berguk

asal jumlah wala dia malah tam-tam. Ayo, minta supaya ulah sungkan bibilasan ninang goning urang nyata tapi ngancurkan amarna. Ulah melang, ulah naon. Sabab apa senap panawa geus benang ku urang sana. Nyatana layang jamus kali musada.

terus lampahi pula alutan-alutan di negara Magadha anu dipimpin langsung ku Prabu Jarasana Patih lan Senopati oge kairing kula jabal tamtama hingkang si keperang tamsir gada bilis rasa pada limbung lir sirim ngalut dina luhur batu halumahu uyah-uyahan anu ngagotong anu nanggung anu nyeret sarang sajabina

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka do dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira oge sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobot teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeu di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur. Surbunya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu, nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
3: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Pi.
7: Radio Pi.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

يا شبي تنكريم وقتتان سميا.

banglus lampai pun nyatana Prabu Jarasana kairing pati jara sabda uge senopati jara denta anu kairing wala dia balat tamtama sikap pedang tam sirigada bini canda sapenah limpung alat nyengkei ngabana alat nyemati-mati nyapka ngapinang maksa ngancurkan negara amarat.

Kuna lampah eta kenurang tenen dihaneum sieun geusan sampeureun sagurang tuna dihanjuang siang geusan alaeun paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Kacarios di nagara Marta para satria nonoman diantawis nantri jajak katawang Abimanyu Pancawala Gatot Kaca anu ngulon anu ngidul anu ngetan anu ngalir nampi pancen milarian layang jamus kalimusada. Lengitan pelebih hilang tanpa

0: sesar dina waktu si Raden Abimanyu nuju apruk-aprukan di alas Pringgan dengan salah. Nyata milarian mustika anu kasebat layang jamu sekalimus dalam bang kagungan negara Marta. Sedengken waktu separantos nyerelek ukur 20 dinten deui bade mayunan pesta nyata nahajat surya. Isarengan ku Semar sapala putra lumampah di satengah king marga sopana marga jalan sopana alas Pringgan dengan salah. Wah Semar Badranaya, wah iya nun urang iuhkan kela ngarerehkeun cape. Wah
1: mangga
0: nun jang kadieu kicu kakang sileng urang iuhkan kela kicu jang mangga ning teh nyingareupan pesta dilih teh ujang kari-kari layang jamu sekalimus sada leungit tanpa lebih kilang tanpa kerana muing amuing jang. Ih, kurupa-rupa ari gogoda teh jang.
1: Cek bahasa barudak ngora teh mah 1000 macem, 1001 macem gogoda teh. Anu matak cingkararuat we boh dewek boh ari laing sarerea. Isamet ayeuna ka hareup teh cing aya deuleun, deuleun bararea. Sabab lamun dipake awun tah hirup di alam dunya. Heh. Dek kumaha deui? Ulah capek tamu urang teh nyajak. Sok. Geura sangsang sangsangkeun ka nya rejeki teh cuy.

0: Haturan wah. Haturan.
1: Ih, syukur ya. Oh, cara lageur ira laing sarea jang.
0: Aya pangesto wah. Aya pangesto.
1: Syukur cuk.
0: Samalana wa kumaha damang?
1: Wah. Meujeuh jang, meujeuh jang, meujeuh.
0: Takut jang-jang wae.
1: Ih, cu, ai dipake leumpangan mah itung-itung olahraga we urang teh nya, cu. Naon sababna? Abe sehat, satiap awak sehat, nagara oge kuat. Tuh. Nya kitu teh uat teh ayeuna teh nyarengan juragan Abimanyu milarian layang jamus kali musada leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ting kusaha ting kurang mana. Sumuhun ucu. Daya kitu teh para satria nonoman teh nungulon ngetan ngidungaler eneh teh ucu. Milarian sababnya kitu kapan manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Mangkaning ningalkeun inung silaing anu mangkuk di lemur.
0: Sareng saha teh wa istri eta di lemur?
1: Jeung sigareng we mun di ditu cu. Ujang ai ku kitu teh mah ua teh ayeuna teh bakal nyeungareupan pesta gede Gusti Prabu Yudhistira teh nya eta bade ngahonta gelar mulku. Ai hartosna teh nya eta ratu nu ngaratuan ratu, raja nu ngarajaan raja, narpati nu ngaratian narpati di satatar madya desa di sabeulah dunya. Dek ngakrabkeun raja-raja di sabeulah dunya ulah nepi ka nimulkeun pacogregan wae sabab eta teh ngarugikeun ka balarea. Ya cu. Mun ceuk basa ayeuna mah perdamaian dunia gitu.
0: Aya saena eta teh kulah.
1: Ih, da nya kitu jeung tibatan urang pacogreg mah itu jeung ieu nagara jeung nagara anu temahna bakal ngarugikeun ka masyarakat anu teu maes teu meuleum. Nya mending oge urang teh ngayakeun pesta bari jeung ngakrabkeun raja-raja. Supaya repeh rapih jeung supaya ulah hese hubungan. Boh, ngirimkeun harta kakayaan ti dieu ka nagara nulian, boh, ti nagara nulian ka dieu ekspor jeung impor ceuk barudak ayeuna teh mah. Sajabina ti kitu dina waktosna engke pesta teh bari bade ngalantik Raden Abimanyu. Bade dilantik. Jadi kasatriaan nyata mimpin kasatriaan di Plengkawati. Atu ayeuna ieu geuning murang kalihna teh nyaeta milarian mustika layang jamus kali musada. Dibarengan ku wa ayeuna. Omat teh kitu kakang silaing ulah dibarengan ku ara jeung subaha genteng-genteng ulah potong. Ya cu. Ujar. Nanging nya kitu teh wa teh dina waktu ieu teh cu. Sok sanaos bari jeung geus kolot ka ayaanana. Ua hayang hiburan heula ujang.
0: Geuning ua tersepu teras kepada hiburan kayung yun teuing wa. Tersepai ka hiburan.
1: Ih nya kitu teh atuh cu. Ngawetkeun ngora cenah ceuk barudak teh mah ujang. Nya. Ai loba hiburan mah kitu urang teh ulah nepi ka loba tinggal lamun.
0: Ulah muluut nya ua.
1: Komo akang silaing meus-meus ngode, meus-meus ngode.
0: Eta ulah si akang teh
1: hih nya kitu katungkulkeun teuing ku masang akang sering teh bugat ari baheula mah nya kitu nginjem duit ka tatangga teh heueuh jang meuli beas jang meuli deungeuna tapi ayeuna mah ai nginjem duit ka tatangga teh jang masang buluh buluh bet karunya teuing ucu ka bobodo teh nyok ka samaran tingali kabita ku barang jiga jeung beja. Nya ari hasilna mah hasil lamun meunang. Tapi lamun eleh da lolobana mah eleh tibatan meunang teh nya cu. Mata kulah kabawakeun teuing kitu kakang Sileng mending oge hiburan kitu cu. Urang paraban ceuli. Bagja ujang. Oh bisa tepung we jeung ira laing sarerea ayeuna peuting ieu. Ujang. Atuh nepangan wa ieu ka warga-warga anu ti tebihna anu ti caketna.
0: Di mana teh wa
1: eta? Nu ti kulon, nu ti widu, nu ti kidul, nu ti wetan, nu ti kaler. Hih, baraya mah babalatak ujang. Nya.
0: Siupan baraya
1: ua teh. Siupan
0: baraya ua nya.
1: Siupan mana?
0: depan itu di depan mau jadagak.
1: Oh, oh,
0: cisalak dengan batet.
1: Cisalak cisepan.
0: Pak dokter anas tata tafsir ta.
1: Pak dokter anas tata tafsir. Iya nggak kena panglayan ku perantawisan kaset kitunya cu.
0: Wah, aya deui eta kanjata ka palikuhun eta.
1: Ka sahaja.
0: Ka Cibaduyut eta.
1: Cibaduyut saha teh?
0: Borman.
1: Heho, perusahaan sepatu Borman.
0: Di mana deui urang
1: sepatu? Heh. Saragam sepatu teh ti saha deui lintang ti mantena nya cu. Ya nggak kena panglayan kitu muga-muga eta perusahaan cing hasil. Ya eta restu ieu ti Dian Rekor. Dian Rekor ucu perusahaan kaset moga-moga we cing majeng perusahaanana cing produksina atuh cing sae cing kapetik hasil kalabuahna nya cu cing atuh cu lagu naon kayaknya kalasan aya inung silaing ngining ibu Aan Darder dot Aidarwati sok cu
0: lagu naon palayu teh kepala itu lagu naon.
1: Ah lagu nama kuma iraing we sararea geningan itu aya kasepuhan Jang Jai
0: aya
1: Jang Iin
0: aya
1: syukur ya sok
0: lagu naon bahasa ibu wae saya ibu wae menurut wa
1: lagu na cing cing cing cing anu ngeunah we lagu naon ujang
0: ngiringan bang ngiringan ngiringan ari mah apa ibu lagu naon kitu bade ayeuna aming aya pe naon-naon aya
1: heun matak teh ge kumasih laing we teh marek dipanglagukeun naon we kusiling
0: ayeuna aming sae wa
1: pek kumaha ilaing we
0: aduh ayeuna aming da
1: pa sok sok sok bari akang siling ka dieu kitu bari ngantosan pangaulaan oh juragan Abimanyu nuju leuleson ucu
0: ge kulang misalkan
1: nulung nya bade dilantik nyangakeun ieu ka juragan Ateng di Majalaya ya lalaki raheut hatena nya gudawang belah ceulina aduh gusti yang sugana ieu kasetna disete ka Gusti. Nya sekjang

0: amak-amakan teu paruguh teh hirupna teh.
1: Minggir, minggir, minggir.
0: Rek naon ka jeung minggir, rek naon?
1: Kurang ajar pisan.
0: Kurang ajar naon?
1: Ngawawaas dewek.
0: Masuan naon make jeung ngawawaas sagala?
1: Dewek teh jelema frustasi, teh.
0: Frustasi naon, frustasi teh?
1: Nya jadi nyerikeun ku pamajikan.
0: Benar.
1: Nya anak pajararauh. Kurang ajar pisan bari jeung ragu ayun-ayun aming. Sarua teteh jeung musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan turu. Nyaho musik-musik ulah manik ngagugahkeun macan usue. Heeh. Macan turu.
0: Macan turu kita.
1: Cengeuna aing.
0: Mama ke tengena kumaha sakang?
1: Pamenta saha bae lagu?
0: Lagu nu bieu kan? Heeh. Pamenta bapa.
1: Bapa dewek.
0: Nya bapa akang. Naha? Naha teh?
1: Aya dina kata-kata ayun aming naleng nengkung gara gede gara jangkung gara sakola nu junun. Jiga nu heueuh.
0: Eta. Di akang kota tumindu kitu kalakuan teh.
1: Sunah. Ari ayun, aya. Ayun aming. Di ayun. Duh. Ayun ku samping. Neleng nengkung, neleng nengkung, gera gera gede, gera sakola nu junun.
0: Benar,
1: benar. Naon? Tresep deg mah.
0: Sungkan aing nya lagu teh kana bae
1: dina baras. Lamun heueuh jeung kanyataanana kitu eta semar.
0: Hay kitu kumaha kan?
1: Pantes meureunnya dewek teh jadi insinyur. Jadi dokter Anes. Jadi sarjana. Pantes meureun dirinya teh aya plang dirinya teh pantes. Dokter gigi Astra Jingga atawa dokter gigi Astra Jingga SH. SH ge SH mah SH teh ge dewek mah. Kang SH naon kan? Hirup. Aduh ampun
0: aing.
1: Pantesnya dinya teh IR Cepot. Nya arsitek di mana yeuh? IR Sastra Jingga. Aduh pantesnya cara batur. Arion. Si we terus.
0: Kitu kan?
1: Heuh teu budak teu kolotin awewe teu lalaki ku ibu si Cepot. Si Sastra Jingga si Cepot. Nasib. Kan wae wan aing geus cacing mah. Wan. Teu pati kadenge euy urang ngalojer jeung aing yeuh.
0: Ayo kan ngalojer
1: mah. Sok nya kumaha teh. Bagaimana kitu bisa masuk bisa di kopi korek kitu jadi situ pembicaraan saya kitu sia.
0: Ngalojer korek di kopi dengan baik ripit balik pokal saya di kopinya di sana bagaimana kan ganti.
1: Aduh. Di sini juga ganti oli.
0: Di sini juga ganti pemajikan.
1: Oh. Ah, gitu. Ya, pembicaraan kamu gitu tadi sini bagus juga gitu ta. Tapi saya mau nanyain itu Won dari Charlie Papa Tengo dari sini gitu ta, bagaimana cewek yang dibawa kemarin itu waktu Ewon dioperasi itu tentang hernia itu tuh. Jadi bagaimana cewek itu gitu tak bisa dibawa sekarang gitu, saya punya embos gitu tak yang punya sound system gitu tak Dedi ya. Mau cewek itu yang kemarin dibawa oleh emu bagaimana ganti
0: dikorek di kopi nah oleh saya kan, kan cewek yang dulu ya Kang sama saya akan dibawa ke Taman Maluku tetapi salah Kang. Tetapi itu ceweknya kabur itu sama saya sieuneun gitu Kang. Aka

0: anu penting mah urang hirup di alam dunya nya syafiing mamprih rame inggawe rame-rame lantas malang-malang putung dina mangsa gotong royong ngahuyuk dayuh ngolah negara ngusian kemerdekaan gitu lin
1: benar kan
0: iya urang teh salah keluarga negara yang baik jadi harus memanfaatkan produk-produk dalam negeri sebab menyatakan bahwa kita itu warga negara yang baik iya kamu ayeuna urang teh nyaeta sakeudeung deui tere pesta di negara amarta nyaeta ngayakeun perdamaian dunia heulaanna neuleutikan ae sabelah dunya hayang repeh rapih ulah nimulkeun hal-hal anu teu dipikarep ku urang sararea disarengan ku dilantikna juragan Abimanyu engke teh jadi satria Plengkawati sabab pelantikan juragan Abimanyu itu menurut Sang Nalendra Prabu Yudhistira itu merupakan usaha mewujudkan pemerintahan yang lebih inovatif mampu menemukan sistem atau cara kerja yang lebih efisien dan efektif agar dapat mengantisipasi aneka perubahan iya iya ah, tidak dewek oge sakedeng naon sakedik demi sakedik mah saeutik demi saeutik sepatah dua patah kata ikut bergaul dengan orang-orang tertentu iya iya ulah nepikan nimulkeun urang teh hal-hal antripikarep jadi dapat mengantisipasi aneka perubahan itu boh ngarubah naon we tina sistem heubeul kanu anyar munceuk bahasa ieu mah tina orde lama kana orde baru nya ubah sikap kumaha carana sangkan urang disiplin hirup di alam dunya heulaanan di negara heulaanan ieu mah di kampung kitu nya oh di masyarakat kamu panayana aya opsi tilu ieu teh geus kana opsi tilu euy oh, operasi bersih tilu iya tilu ai tilu teh hiji dua tilu nya bersih pamingpinna bersih nagarana bersih masyarakatna sabab lamun pabersih bersih geuna teh kaitu teh bersih luyu jeung kahayang urang sarerea jadi angkur lancar jadi positif kali positif sama dengan positif iya jadi ulah nimulkeun positif kali negatif sama dengan negatif iya jadi perlulah kita itu bantu iya sadarkanlah diri anda masing-masing hidup di negara merdeka ini jadi jangan sampai mengucilkan orang lain iya jangan saling mengacaukan aman tertib jeung sajabana tilu bersih eta tehnya eta tekadna ucapna lampahna ceuk dina diri pribadi lamun bersih tekadna ucapna jeung lampahna yakin urang teh bakal kahonta naon nu paha cita-cita iya weh syakah deh kayang hiburan
1: nah akan resep hiburan deh
0: eh?
1: Akan resep hiburan
0: oh ya perlu weh hiburan mah
1: sok hiburan lah akan kayaknya
0: eh?
1: Hiburan lah akan
0: hiburan dewek
1: ya
0: biasa weh dek mah
1: dek seni dek lagu naon
0: eh?
1: Dek seni
0: ya ngelagu ah
1: ngelagu naon ya
0: eh? Eh?
1: Ngelagu naon ya
0: ngelagu na
1: ya
0: naon eh
1: dek ngelagu naon ngelagu rabi
0: hehehehe aduh siwon
1: nah
0: hah
1: deka lagu ini lagu naon
0: lain eca dewek mah beja asyote tiyo tita tangga mana cina riwayat ewon tadi ini
1: aku mau riwayat takkan
0: pangna jadi ewon
1: nyak
0: bapak jeng inung ewon teh cina harita teh kerenjiram na teh hayang boga monyet
1: nyak duit
0: hehehehe nepi katika laksana kendahnya harita teh ngajuru jiga we monyet nyak buntutan ngan buntutna harita teh pindah ka hareup jadi hernia euy euy naon
1: muka tayang yang dibajakeun
0: entong ah tong dibajakeun riwayat
1: teh dina tukang kama komo
0: cin cukang naon
1: dina tukang we pergi budak tukang pergi budak
0: euy teluy
1: ulah anu nyiram
0: heuh
1: dina tukang teh kun nyiram
0: heuh
1: mikir akang
0: kitu bari ngodonge aduh ampun.

0: Ini tukang goong sih ha.
1: Dedi Halimi.
0: Hah?
1: Dedi Halimi.
0: Dedi Halimi. Indung nak jeng bapak nate hari tate hayang bajing gitu. Nya. Nya kalaksanakeun ngedar bajing nepi ka panjiga bajing beungeut nya. Itu ai itu tukang gambang saha?
1: Gambang mah Ajat.
0: Ajat. Oh, eta teh Ajat teh rancam anu. Oh, indung bapak nate hari tate. Hayang ti ucing.
1: Ya, ieu.
0: Pacak kitu we beuki hees. Aduh, ampun. Ari itu Aan Darwati teh.
1: Mohon.
0: Aan Darwati. Beja ti tetanggana cenah indung bapana teh cenah harita teh hayang.
2: Hayang nok.
0: Naon hayang nok muning. Macak buheukeu we kitu ning. Ola cu si Jai. Aduh, beuk budayut mani euy.
2: Ini haja di pojayut ke ilmu
0: ieu mah. Gusti. Aduh menang beja euy.
2: Naon?
0: Dewek ti tetangga.
2: Naon ti
0: tetangga? Cing deui aya riwayat Jai kumaha teh cenah indung bapana teh cenah hayang ngadahar blek kurupuk. Anu mata kitu we buntet. Lamun dina pudunan ngagulucuk mana i. Aduh. In. Iin. Lain inung papa Iin cenah bade teh hayang hulu kuda. Beungeut Iin juga kuda. Aduh ampun. Alah nu penting wae urang ah. Alu yeu dalang euy. Kasep ieu. Dewek nanyakeun ka Ibu Ramana dalang. Cenah keur nyiramna teh cenah ieu teh hayang ieu cenah hayang bebarengan jeung presiden. Nu matak jiga presiden nya. Aduh ampun. Aduh ampun Gusti. Itu si Kayep. Keur nyiramna indung bapana dek apa euy? Aya nu nyangsang dina batu di irigasi. Ada mata kita we nyungcung. Gusti nu agung. Anjir itu si Ugan. Ugan kenang. Indung bapa mana yang papatong ya Ugan meula. Aing juga anak ieu si Ugan juga kini-kini nya. Aduh ampun.
3: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Di palih mana?
4: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
3: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
3: Oh, mohon.
4: Nu kasabaraha kalina ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo Punbiang.
3: Oh,
4: gitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
3: Panyawatna on manawi.
4: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
3: Lambung.
4: Mung seur paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
3: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana.
4: Katingalina alhamdulillah gitu nya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
3: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
4: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kemtung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayna kana lutut oge sok nyeri mu alhamdulillah ayna mah aya karaosna saatos nuang Alpa Propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna Alpa Propolis penten.
3: Hatur nuhun.
4: Enggak sami-sami Bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapak anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, Ewon.
1: Cari naon?
0: Aya teh sanu nyatrikan teh.
1: Nang.
0: Sinang. Aduh, ampun teuing ngari hayang ka urang Gatot Subroto. Aduh, pamajikan barang kaya kanjing anak. Ngabiwirang maneh.
2: Sirik.
0: Lain indungna waktu nyiram teh hayang tangkorak. Hideung beungeutna jiga tangkorak. Aduh, ampun. Ayo itu si Neni jadi siha.
1: Neni Hayati.
0: Neni Hayati teh. Paingan dewek beja ti mah ijot. Waktu nyiramna cenah manehna. Ha? Nanti nyaos ning. Hayang tampele.
1: Paingan.
0: Aduh, matak giga tampele aning. Hayang tampele jeung hayang ngaletakan bujur seeng. Mentak kitu we caketeul hideung. Aduh. Ti si Akep. Eta indungna tanyakeun nya ka Biono. Oh, indungna hayang jublog jeung baheula. Mentak sirahna gede hulu.
1: Kang, Kang. Eta marhaya yang nonton.
0: Marhaya. Aduh, gimana aja ditanyakan ke indungnya teh cenah hayang hulu sapi.
1: Kang,
2: uci kang, gue uci.
0: Itu uci. Aduh, ampun teh, paingan, indungnya kadewek. Baheula cenah aya keur nyiramna. Hayang ngadahar daging tumor. Aduh, ampun teh, aing lah, aing geus kieu teh. Alah, anu penting mah hiburan ne.
1: Hiburan rek iga rek temang.
0: Ai dewek mana? Segala rupa geura sepae. Anu penting mah cenah eta dipangkawihkeun, dipangtembangkeun, anu penting mah kata-katana ngajurus kana kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna? Oh, urang hirup di alam dunya teh ulah sakawenang-wenang. Naon sababna? Sababna urang pangna hirup ulah sakawenang-wenang teh pan hiji waktu urang bakal kena ku mati. Sedengkeun paeh teh kapan ceuk dina caturangga. Cenah mah paeh eta gajah ningalkeun ading. Maung paeh ningalkeun belang. Ye. Yeah. Manusia paeh dek ninggalkeun naon lamun lain ninggalkeun jasa-jasa nu hade. Coba lamun urang ninggalkeun jasa anu goreng dina waktu paeh teh moal aya nu nyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jeung moal aya nu ngadoakeun muga-muga cing ditampi iman Islamna. Lamun jelegur teh urang paeh barina urang laku lampah goreng cenah mun ceuk batur teh alhamdulillah si anu geus kojor. Paling-paling kitu. Pan goreng urang nya. Matak penting urang hirup di alam dunya nya eta ningkatkeun kaimanan jeung katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Tuh. Sok ah.
1: Berantakan.
0: Heh.
1: Lagi gila wae gila.
0: Ah moal aing gila wae ngora. Heeh.
1: Heh.
0: Kieu we, tembang.
1: Tembang, tembang naon, lagu naon, lagu naon dia. Lagu naon temangna?
0: Lagu
1: na?
0: Lagu.
1: Ada seni ya kan
0: boleh oh.
1: Bisa.
0: Lagu na?
1: Sok
0: sing barang-barang.
1: Rata barang.

0: Asyur.
1: Anu keur hees yang jai meni nyengir ngadenge eta tangamu. Naon ci euy? Lah, di leuweung kieu mah palang siang dieu. Oh, dibilih mana saya jana jimi sunnah ramai. Tidak bisa. Dicai unajaya di darat jaya unanu celik di sirah cai sangrat timut putih bumi mengapa nyuming kem ahming kem ahming kem ahming kempat balalager jurik di dia kawas di tuai jurik dia balalager. Numere nomer numere duit. Oh. Ati putih cahaya herang nu herang syabdaning Allah hurung mancur ingdratullah nun gusti kulan ada papadang ati. Nung adegna tungtung ati hurung tanding damar hurung moncorong tanding sarengenge ka dia bulan 14 cang padang nerawangan cang kagungan Allah sakabeh. Muga-muga we ulah jahil ulah ganggu teu wana teu wani teu wawu wana wani wawu. Ulah.
2: Hei. Ulah kaget kalau bakal tumaya yeuh. Wir pendek.
1: Nyatana ye Senopati jara denta anu dina waktos eta pikeun naratas jalan. Lah aya naon Astra Jingga agan aya buta aya naon jang aya buta pak weh dewele naon aya buta siah di mana dio
3: ada aya buta
1: nakeh ari aka di mana di dio di teoh
3: naon teoh
1: heuh lanu Teo basa kuningan begitu. Reka Teo. Kalebak teh. Heeh. Mene. 3 meter mene. Aduh, ampun. Ya, naon? Di mana sering? Iya di laneuh. Keur naon sering? Ngaheujeun. Ala eueuh cai sia keur halodo. Mun bae ku taneuh garing. Moal teh
2: kulicak-cakan sia. Ulah kaget kula bakal tumanya.

0: amoy nyawe agad aya buta.
1: Gusti. Buta ti mana sih teteh?
2: Teuing euy. Nu cangkung gede ge jo.
0: Kage satria.
3: Denawa.
0: Iya.
3: Wilujeng tepang.
0: Nuhun, nuhun.
3: Haturan rawuh, Nun.
0: Iya. Aralus ieu bentuk jelema. Saha ngaran anjing satria?
3: Kaula.
0: Iya.
3: Mangga antos denawa.
0: Iya.

Kaget kunirahan ningal hingkang samia kasranok satengah kinalas pinggan ningat salah. Kaget kunirahan ningal hingkang

0: Raden Nabi manyuk kali pawongan sedaya. Kaget haningali denawa nyatana anu ngajungiring aya di payuneunana ieu Raden Nabi manyuk. Kunirah kangandika. Denawa bagea ubisana tepung jeung kaula dina waktu ayeuna. Haturanun.
1: Haturanun.
0: Ah, sia. Ti abdi ge teu pina damel haturanun. Yo iya jo iya sia.
1: Lain itu anu tukang alus pipahna.
0: Seri. Aduh. Irung si lain mah jaga teu pipah cenah dulu. Aduh. Ah, dasarnya buta gelo tah mah.
1: Waduh. Hebat eta nu hideung melak sereh dina sirah.
0: Ah, sia. Ari batur digenggeureukeun teh meni jiga nu ato. Jiga nu puas. Jiga nu puas teh kaing jadi leuh.
1: Aduh, ampun. Satria.
0: Kaula.
1: Bener ngaran anjeun Abimanyu.
0: Teu pina.
1: Ari eta saha nu hideung?
2: Ieu sih nu hideung sih.
1: Saha?
2: Bagio.
1: Sia. Loh.
2: Nih. Nila mokot euy. Naon teh Akang? Untung kena beungeut. Lamun kana tangka ka igeul leuh.
1: Aduh. Ari maneh nu diikat saha?
2: Abdi sih.
1: Saha maneh?
2: Pamindi pesantren mah abdi teh James Bond. Ramas-rameskeun meureun.
3: Nya. Duit. Heeh.
2: Rano Karno sih abdi teh.
1: Ari eta nu tukang.
0: Abdi kulan.
1: Nya.
0: Pamidi persanten mah abdi teh mari sahak.
2: Suka ni mari rega.
3: Sakal mari sini.
1: Bener anu tukang mari sahak?
2: Sumuh.
0: Sumuhun kulan.
1: Ara lus ngaranna?
0: Sadayana oge teh binatang film. Lamun eta nu hareup binatang buas. Eh, jadi babu ke kuaing.
3: Penghuni kebun binatang kabeh.
0: Ka mana karep sia?
2: Penghuni kebun binatang itu cenah geus.
0: Aduh, ampun. Ari anjeun saha denawa?
1: Kaula.
0: Saha?
1: Ngaran kaula teh nyatana. Anu katelah mah kaula teh Jaradenta.
0: Jaradenta.
1: Jaradenta.
2: Saha cenah euy? Wikanta cenah.
1: Ih, ka mana we karep sia?
3: Tukang gula Wikanta.
0: Nya. Jaradenta.
1: Jaradenta.
0: Di mana?
1: Magada.
2: Di mana sana? Teuing. Di dengan teh Cici Jagra.
0: Mana Magada teh? Jauh Magada mah ti Ciamis teh ngidul. Didinya aya Bapak Dana Setia. Nya. Nuhun ditampi guramena. Nya. Ngan kirang seueur we. Nya.
3: Jadi saurang. Nya.
0: Aing ngalih ka Ciamis. Nya. Jongonang cepot we. Nya. Hidanganna teh ku gurame. Nya. Ngolo meureun nya mare gurame da beh murah.
3: Jadi
0: rayu. Ampun.
1: Satria.
0: Kaula.
1: Ieu. Urang mana anjeun?
0: Kaula teh di Amarta.
1: Amarta
0: leres.
1: Dah. Aya patula patali naon anjeun jeung panawa?
0: Kaula teh saleresna nya salah sawieus putra panawa.
1: Dah. Bener anjeun anak panawa.
0: Teu pina.
1: Yeuh. Manyu.
0: Kaula
1: tempo. Kaula ti nagara Magada geus pinuh di beulah kidul masangrahan aya tegalan anu lega. Dina waktu ieu kaula sasatkeun naratas jalan. Aing teu ngeuneuh. Sabab aing ngadenge beja cenah di nagara Amarta teh bener dek pesta Hajar Surya.
0: Teu pina dama.
1: Bener.
0: Iya.
1: Yeuh dengge. Bener raja-raja dionang di satatar madya desa di sabeulah dunya.
0: Teu pina. Leres nun.
1: Bener.
0: Teu pina.
1: Atuh naha sia kaing teu ngonang? Hah? kunaon ngewa kunaon ka urang Magada? Coba jawab. Geuleuh kunaon ngewa kunaon? Ilabah dieu geus kagok berontok kapalang belang ayeuna urang-urang Amarta di podaran ku aing kawe. Ayeuna aya maneh di dieu, iya kasempetan maneh bakal dijogrogkeun ka raja kaula anu nuju masangrahan. Kurang ngajar si jurig teh dagor kenyagan. Cuman alah bade nyerang sauna teh. Wah Semar ayana ganeng si jurik siap kabina bina cing saja nyuntrungkeun aya anak aya anak bari ngoceak mun sakalian gusti coba-coba hayangnya urang padok kopi galan pati Abimanyu
4: jangan ajak gelut teh naon ieu teh kasalahanana
1: wah ai batur-batur dionang ari aing henteu biasa jelema mah kitu ai teu dionang kaos nu heueuh ku kulutus ai dionang pajarkeun teh boga duit aduh ampun pajarkeun teh poho teu eling jelema teh atuh kitu salah kieu salah mode panayagan da kitu aduh hapun teh hari teh nuju nabuh tebih Cisumi ai teh diondang neuh mun di tengah ku dulur. Aduh, kasih si jurig. Aduh, ampun. Aduh. Mun aya asep teruna kitu teh. Ai diondang duh. Nya. Diondang bade siaran. Hilap hari teh bade siaran. Duh. Ai teh diondang neuh ka siling kabaraya. Aduh, aduh.
5: Kurang ajar manis coba-coba
1: coba-coba kurang ajar Andika bakal ngaganggu kateng terman negara Marta
5: iya ada apa sih.

0: Dan, saya satu bilik kirang tanah agama saya sekolah abdi.
1: Ulah cepot.
0: Bilik kirang tanah agama saya mati abdi tilu kali kan.
2: Wah nyamat nakah?
0: Eh? Nyamat aku makan. Ya aku singgah apa? Kewon, kewon, kewon. Gitu. Hernia.
1: Paling cepot.
0: Saya sing. Atau bilik kirang tanah agama saya sekolah abdi agan.
1: Ira aku kau lama kejeng kudu kurang tenaga ayang nyaho coba-coba dawala.
0: Bilih kirang tenaga sama teh abdi tilu kali.
2: Kumaha nyamatna?
0: Ulan?
2: Nyamatna kumaha?
0: Nyamatna? Nya Bapak Dana Setia gitu.

0: Gusti Prabu, Gusti Prabu, oge walat dia balatam dama. Hinga hinga hinga. Coba minta supaya bantuan kepung wakul buaya bawa.
1: Bangga, bangga.

0: sak yang tumampara. Raden Abimanyu nyatana di jamaku ye Senopati Jaradenta. Ngalumuruk ciga kapukai punan kapas kahujanan. Wah, Semar kurungan. Iya hiji deui modar sia.
1: Ujang, silakan ini ujang tulungan ujang. Hasta jingga nyingka, nyingka.
0: Ya nungaran si Abimanyu jeung Semar Badranaya giringkeun ka raja urang anu keur masangrahan.
2: Engge.
0: Aluh. Dulu itu duaan deui. Lalumpatan sia lumpat. Oh, beuki jauh. Wah.

0: geus kieu ieu bapak beunang juragan Abimanyu lapor.
1: Aduh, euy kumaha geus kieu euy?
0: Ari ngejat urang jiga nu teu tanggung jawab.
1: Ieu nyata ieu mah kieu euy. Bahaya deuleuh ieu.
0: Bahayana?
1: Oh, juragan Abimanyu geus katewak, bapak geus ka Borogod. Urang nyingkah lain nganung harti teu tanggung jawab.
0: Tapi
1: kieu euy. Ieu nagara Amarta pasti moal kuat deuleuh.
0: Naon sabab?
1: Ieu itunya. Kapan layang jamus kali musyahadah teh eueuh?
0: Oh nya.
1: Ja, layang jamus kali musyahadah teh eueuh. Sedengkeun lamun eueuh layang jamus kali musyahadah cenah eceuk Caturangga. Panawa teh bakal kena ku apes. Tak ku hal ieu, ku ayana panawa bakal apes ieu. Urang-urang usaha.
0: Cara jeung katangtuan,
1: dewek inget kana kecap bapak baheula.
0: Kumaha kecapna?
1: Jang, ulah aral dibawa ku dewek. Sabab dewek teh boga siling teh boga warisan.
0: Di mana?
1: Di sawarga. Eta teh sawarga teh nu bapa dewek, cenah cik bapa. Bisa aya pangabutuh naon-naon mun dewek gering itu ieu tek-tek bengi teh ku hanteu menta tulung we ka sawarga, tayna urang ka sawarga.
0: Oke.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Atang.
3: Bapak Atang?
4: Tuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
3: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
4: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
3: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
4: Aya setahun mah.
3: Kumaha bu katingal nasib bapak pada saat teh damang teh?
5: Sering dirawat.
3: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
4: Ya tos ka mana-mana.
3: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu.
4: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
3: mohon.
4: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
3: Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
4: Kitu jeung kitu
3: Mengukur
4: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
3: Oh, mohon.
4: Nyasa entos eta na mah nya biasa we deui.
3: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
4: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
3: Mohon.
4: Meser ta sabotol.
3: Iya, iya.
4: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam ayeuna mah mam ge tersa gitu.
3: Mohon.
4: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah mohon. Gitu berkat alfa propolis.
3: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa wae.
3: Iya.
5: Ayeuna mah teu tabuh dalapan ge hoyong emam.
3: Oh kitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
4: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
3: Oh.
4: Jadi teh pal
3: wae gitu. Kawitan mah.
4: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
3: Mohon tersakta cinta
4: eta mah gitu apa propolis mah gitu nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
3: Bapak atos konsumsi apa propolis teh sabaraha dinten, Pak?
4: Nembe 5 dinten.
3: Nembe 5 dinten.
4: Nya.
3: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
4: Ti dinten ka 3 oge.
3: Mohon.
4: Tos aya perobihan.
3: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanna. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti. Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
4: Amin.
3: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
4: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh Alfa Propolis di radio.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah,
9: ya,
8: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin.
8: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM Radio P.
11: Radio P.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ari maksud jeung tujuan teh kumaha?
12: Yeuh. Sabab di sawarga teh ayeuna. Oh, baheula cuk bapa eta sawarga teh nu bapa.
1: Riwayat singkat
12: cenah. Sabab dewek mimilu ka bapa geus mang tahun-tahun, geus mang puluh-puluh tahun. Cuk bapak yang ulah arah dibawa ku dewe kini dak ya buruhna di syawarga. Ecek bapak ecek.
0: Gitu?
12: Tak iya nak. Urang teh urang init ka syawarga.
0: Maksud?
12: Maksud jeung tujuan teh urang ngarengsekeun pacogregan di ieu dunya. Sabab di ieu dunya teh loba hal-hal anu teu dipikarep ku urang sarerea. Sedengkeun ieu dunya teh anu di bawah pimpinan Hyang Otipati Jagatna Tabarakatak Guru. Batara kitu belegung. Heeh, teh Tabarakatak Buta ka Tabarakatak Guru.
11: Anu kasindir.
12: Batara sok rapada. Rapada. Ba sok ba ta ta ra ra sok sakalikeun batagor ba ba ta ta ra ra sok sakalikeun batako tobat ba ba ta ta ra sok sakalikeun truk sigelo ini jauh-jauh aduh batara sound system seru akene seru akene jurik seru akene inwaing waing we jadi maksudnya kurang ngagugat aduh lalawara ting hentu lalawara dulu nu lalawara makalong hees ngegantung ngagugat maksud ngagugatnya kumaha lain ngagugat soal harta kekayaan harta bana naon kurang ngagugat Jangji Dewa nyata sanggup adil dina ngajalankeun hukum sanggup adil dina ngajalankeun kapamimpinanana tayina deui sajabati eta urang sakaliannya minta kasaktian ka emang da dek ka batara guru tepan emang dek teh saha dewek cek bapak nu bener sungguh aku mati jadi penasaran ludeng gitu kaituna alah ludeng wani ka dewa ora wani dining apa dewa lanang, dewek lanang, dewa, dewa, dewa lenang, dewek oge dugul. Nah, sok. Jadi, lamun kitu macanana kasawarga, euy. Sebab teungeunah ieu di dunya, sajabana ti urang nagara diserang teh loba hal-hal anu dipikarep. Naon? Heuh, kumangka we ditu dewek ngomongna mah. Nya eta rek nepungan Hyang Otipati Jagatna Tatia Barakatak Guru. Jadi, atuh lamun kitu mah hayu urang ini.

0: langsung ke poin panjenengan we Putra Batara Indra.
1: Indra,
0: Allah rugi, terima kasih.
1: Diuk.
0: Aya pitasan naon?
2: Kek

0: naon weh?
1: Nuhun Brahma, nuhun Brahma, nuhun.
0: Aya naon ieu?
1: Aya naon ieu teh, wah? Kieu
0: Kasep. Ari sabenerna purwa hidep di haturanan linggih nyata kabale mercukona ieu. Wah teh nampi pansen dituang ramanya tanati karaton Himawat tiang otipati jagat nata.
2: Ari ieu pansen anu perlu dijalankeun ku kidep sarerea. Oge bejaan para dewa sadaya.
0: Dina waktu-waktu ieu nyaeta kasawarga maniloka teu dibenerkeun aya jelema anu abuh saha bae urang mana bae ti mana bae jeung sanajan baraya teu meunang abus kasawarga maniloka. Ku kituna eta lawang salah patangkap nyatana kudu ditutup ayeuna. Jadi wayahna geura jalankeun ieu pansen ti wa anu langsung nyatana kaluarna ti tuang rama Hyang Otipati ti karaton Himawat kitu sabenerna kasep. Kituna dina waktu ayeuna wayahna eta lawang salapet tangkap kudu ditutup sabab saha bae urang mana bae anu ngahajar ka abus ka sawarga kudu dicarek. Kukituna wayahna geura miang sakabeh dina waktu ayeuna bejaan para dewa.
3: Timalan uwe putra Batra Hindra bade nyaosan kana pancen selira pangrasa.
1: Wah.
3: Putra Batra Brahma wa bade nyaosan kana pancen selira pangrasa uwe.
1: Heuh nuhun. Sakitu?
3: Dawuh.
1: Urir Pendra.
0: Barang nuju nyatana raos ieu aya dina guneman catur di Bale Mercukona. Sapratane pun ieu Astra Jingga Sang Dawala parantos lebet nyatana ka sawarga.
4: Bunjeng.
5: Tah.
4: Wonjeng. Punten kulan.
1: Aduh. Indra.
3: Waduh, saha itu? Saha?
1: Aduh, cilaka Indra. Nginang dereng abang ludah ugi dereng tiba. Nyepah can beureum ciduh ge can nepina haitu geus datang manten.
3: Imalan wae saha eta teh?
1: Hayi geningan itu teh Astra Jingga. Jeung Kai Dawala.
5: Oh, Kai.
3: Waduh.
1: Aduh, aduh kumaha nya?
3: Ieu pancen teu kenging lebet mah nyeuh teu kenging lebet we sah-sah oge.
1: Kari heula maneh cepot dawa.
4: Bade nyangakeun sumah Hong Arsana Maya sumah abdi nya dina dampar sampean Pangresa Mahadewa jeung
1: ditarima cepot. Cageur euy.
4: Sae.
0: Tiap di gete kantun ngahaturkan semah baktos kohonyuk panjenengan
1: ditarima dawala.
0: Oge wilujeng tepang ya kasadayana anu sami lengah.
3: Nuhun kakang dawala. Nuhun kang. Nuhun kang.
1: Aya naon ieu?
0: Lumawi abdi mah kur jajap we ka detek ulan panuhune ulah disakompet daunkeun. Adi digugusur ieu ku jelema teh ai teu daek dek didagor careham.
1: Aya naon maneh sepot?
4: Coba cuk nyebutkeun aya naon.
1: Ieu jeuh aya naon
4: lumawi atuh sin abdi teh dongkap ka ditu aya sanes bade nepangan pun emang
1: saha
4: nyata emang Hyang Otipati Jagatna teh barakata guru tepi ka anger eta di bejaan nyebut Batara da aing bisa Batara cuk pan kulantaran aing mah gewe letahna dileu geus gegeunaheun dina barakata keun bae.
1: Aya naon?
4: Nya hoyong tepang we sin aya dugi keuneun.
1: Atuh ka kaula we.
4: Lumawi abdi mah embung aya nyarita jeung nu kieu mah.
1: Har-har aya maneh nganggap naon ka kaula?
4: Sanes nganggapna naon? Jadi abdi teh hoyong langsung kitu. Sareng anu kagungan wewenang di ieu sawarga manirancan. Maniloka. Sigelo.
0: Keukeuh.
4: Nya. Cicing dawala mentong digeungeureuhkeun aing ka harti mah keun bae. Nya.
0: Omeanun terus ngomongna teh.
1: Heuh aya naon?
4: Ih nya teh abdi mah hoyong langsung sareng pun emang Hyang Otipati. Sareng bosna langsung gitu nya. Abdi mah alim sareng perantara-perantara teh. Yeun. Kamu sirina masuk jadi calo lin.
1: Hish. Teu pepuguh maneh tutudinganan kitu.
4: Ulah amak eta rumah sama. Ulah amak teu rumah sama. Im kan

0: rumah Syak.
1: He naon?
0: Ah ya perlu we.
2: Ish. Ieu teh sabenerna teu dibenerkeun asup ka sawarga mani loka teh.
0: Margina?
2: Nya teu dibenerkeun we dina waktu ieu teh.
0: Oh jadi teu dibenerkeun.
2: Nya.
0: Sanajan sahabat urang mana bae.
2: Nya.
0: Panuhunna abdi mah idinana abdi mah sakali ieu we, sakali ieu ieu.
1: Heh nyata ulah ieu teh aya pancen teh Hyang Otipati Jagatnata kudu dibenerkeun aya jelema anu abus sahabat urang mana bae. Ngarti?
0: Gartos maka hartos ngan abdi bari maksa ayeuna. Ayeuna mah diidinan abdi syukur henteu ulah lalawara abdi ngamuk di dieu. Edan-edanan kuring di dieu, kadang-kadang edan nyaeun. Nya. Da geus edan sia teh mah tibarat oge. Nya. Kitu sieun.
1: Ulah,
2: ulah, wayana ulah. Hei.
0: Entong si popolotot. Entong si popolotot. Anjeun aya nafsuan kuring geus sarua.
2: Na kira-kira nawani maneh ngalawan ka dewa lamun ditindak?
0: Teu wani kunaon? Nah hak asasi kuring salaku manusia teh dek diukur ku tungtung sapatu ente kitu. Dumeh ente ayeuna aparatur sawarga mani loka? Teu bisa adil teh geus sararea.
2: Waduh. Gelo.
0: Ah gelo henteu kuring mah.
2: Nya. Nya rek aya naon atuh?
1: Rek aya naon atuh?
0: Aya teh pikeuneuna ku lantaran di dunya keur loba riweuh rencek.
1: Hariweuh naon?
0: Wah rupa-rupa we. Gawat. Di dunia itu sekarang itu banyak penyimpangan-penyimpangan berupa pungli, penggelapan, pemerasan, dan suap-menyuap, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran tata tertib kepegawaian, menyalahgunakan wewenang yang berupa perbuatan pribadi yang tercela, lalai, permalsuan, dan sebagainya di dunia itu sekarang. Jadi jangan sampai begitulah. Aku tidak mengharapkan begitu-begitu. Jadi sanes daripada yang sanes. Iya. Panuhuna dina waktu ieu teh arek didugikeun ka pangrasa Sang Hyang Barakata Guru.
1: Aduh, ulah cepot. Atuh matak naon lamun kuman ditindak?
0: Nya aye ku kuring ditindak mah eunah cenah kuring mah ah. Datangna ti kuring teh ah moal pati digugu. Lain pati deui moal we. Sabab naon? Atuh da neuleuna jelema ayeuna mah lamun nempo harta kakayaanna loba, pangkatna luhur, sanajan dek nipu ge digugu we. Aye datangna ti kuring mah jelema kuleuheuh kieu, sanajan bener oge, moal digugu. Da ayeuna mah jaman kabobodo teh nyok kasamaran tingali. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Kitu tah kira-kiranya. Iya, justru itu beliau barangkali. Kalau tidak salah itu tentu benar.
3: Iya.
0: Boleh deh. Iya.
1: Ulah cepot.
0: Ah, nya muni buru-buru sok buru-buru.
1: Heureuh naon atuh?
0: Apan bieu geus dicaritakeun ama gua? Loba karecuhan komo ayeuna masyarakat dina waktu ayeuna teh loba kabobodo teh nyok kasamaran tingali nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Nepi ka ayeuna teh masyarakat teh keur kaedanan kumasang. Nya banyak permainan perjudian itu. Jadi saya tidak mengharapkan adanya perjudian itu. Jadi itu kan dilarang sama agama dan negara juga. Tapi saban-saban pelosok sekarang itu warung-warung permainan banyak sekali. Jadi mohon diberhentikan. Sebab itu mengganggu kepada keimanan dan ketakwaan masyarakat negara. Jadi itu justru jangan sampai begitu. Saya tidak mengharapkan. Mohon bantuan dari Anda. Sekarang minta supaya ditutup saja. Karena banyak orang dari sering syukur jadi sering kupur. Kadang-kadang banyak pangeran swasta. Heh, pangeran swasta di dunia. Iya dina tangka kai aya eyang. Nepi ka ngukus dina hanapeun tangka kai da cenah di dinya teh aya eyang. Di semah-semah eyang dipenta nomer. Iya, dipenta angka nu jitu. Iya sedengkeun eta eyang di dinya teh leuheung lamun aya. Kumaha lamun eueuh? Tah sedengkeun dina katerangan eueuh deui semaheun anging Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna jelema geus nyengcang nyemahna ka eyang. Jadi eta musyrik. Jadi ku ahli ieu di eta pangeran swasta eta nu disembah di tangka kai. Ulah dilelebar kitu manusia anu dimulyakeun ku pangeran bet nyemah kana tangka kai.
2: Halo, ieu mah sangakeun atuh ka Kangjeng Rama bae. Supados sumping ka dieu deui ka Karaton Himawat marupina moal diidinan ieu jami.
1: Nya.
2: Saya saure kuah mangga tu lamun kitu carana cepot
0: abdi sieun
2: heuh lamun kitu carana ayeuna urang haturanan linggih we urang angkin linggih Hyang Otipati Jagatnata
1: lajeng ieu nyata narasin rada emat mantra nyatana nyaur ku tanaga batin ka Hyang Otipati Jagatnata ka
0: Keraton Himawat. Rap sidakap sinu ketunggal mati ni babahanan satur dia. Satur opat, dia angen-angen, sir budi cipta rasa. Cinan rat kumamrat madugi malarat. Cinan rat kumamrat madugi malarat.

0: watak wantos resin rada tenaga batina kontaknya tenaga karaton himawat
1: duh mundi urang wala mundi dunya mah ngaroger cacing mundi unyong ngabrik teteh tuh sugane cuy kan baik cek karaton himawat gaya dek ya panggih-panggih di dia
0: tukening waduh tobat parang tersumping giling uang iya

0: semahong arsana maya semahakang ini dampak sampean panglesadi.
1: Nuhun kakang Panji.
2: Lain gitu ngomong nanti nyanyong.
1: Naon?
2: Nuhun kakang Panji. Bisa kalian ke kakang Baskom.
0: Semahong arsana maya. Semahong arsana maya kaulan.
1: Nuhun Indra jeng Brahma.
2: Dikantun sentiam digi ngaturkan semua pangabaskom. Eh, pangabaketos.
1: Ditarima cepot. Tiap digi tekantun, dawala ditarima.
2: Sumu.
1: Nuhun kulan.
2: Nuhun.
0: Tak iya. Astra jingga sarang dawala palai tepang sarang salida pangresa maksa, maksa. Ayo dihalangan ku kaulah paur ngahina ka kaulah diguru.
1: Ya ulah dihalangan. Daya hakna Astra jingga jeng dawala mah asup ka sawarga.
2: Percanten, percanten. Eraun, resin, resin nurada, resin nurada. Eraun. Nurada, nurada. Nurada, aja kayaknya nurada, nurada Islam.
1: Aya naon maneh cepot jeng kumaha bapa maneh cager.
2: Numawi pun bapa teh nu ngaborogod.
1: Nah aku naon.
2: Mau kayam sih.
1: Numawi pun bapa teh ena teh sin kaborogod ku pihak musuh. Oh, na aya naon.
2: Numawi sin. Abdi teh saperkawis mah ka dieu nyangakeun sabda panglayan hoyong tepang.
1: Nya.
2: Kadua perkawis abdi teh aya maksad anu tertentu.
1: Nya naon maksudna?
2: Ari maksadna mah abdi teh kitu. Hoyong terang ka aya ni sawarga sajabina abdi bade cumaros. Dupi abdi leres, putra pun bapa ngaranna Semar.
1: Bener pisan cepot ngan maneh teh eueuh indungan.
2: Nya, sakuringe da indung akang mah doma. Tampiling sakuring. Atuh teh tepe aya keneh indungan aya doma keneh doma keneh meureun.
1: Nya. Eueuh cepot.
2: Nah, abdi diciptakeunana ku bapa teh tina naon?
1: Sabenerna maneh teh diciptakeun ti tina saung.
2: Saung. Dewek teh saung ning euy. Heeh. Anu sok dipake nyemput Jang Ahim meureun. Dipake bebenah.
1: Tina saung maneh teh cepot.
2: Saung rangon, saung awi.
1: Lain saung rangon, lain saung awi.
2: Tapi
1: tina saungeuk.
2: Saungeuk teh naon?
1: Saungeuk lamun bapa maneh ngalieuk, maneh oge milu uget.
2: Uget mah gelo urang nya.
1: Tong horeuy wae atuh.
2: Saungeuk kumaha?
1: Maneh bapa maneh lamun leumpang maneh milu ngalengkah.
2: Atuh mun abdi teh tina suku bapa.
1: Lain
2: nya saungeuk teh naon atuh?
1: Tapi maneh teh sareuneuk jeung bapa maneh nyatana tina kalangkang.
2: Anyir, paingan bapa aing eueuh kalangkangan dari nu poek wae ngajadogna.
1: Aduh, ampun Gusti.
2: Jadi abdi teh hak keneh mun kitu mas. Jadi sah abdi anak bapa.
1: Nya.
2: Dupi ieu sawarga leres anu bapa.
1: Cepot.
2: Sumuh abdi.
1: Bener pisan ieu sawarga teh nu maneh.
2: Ja, abdi teh bari ngagugat eta teh.
0: Aduh, adi. Kane adi.
1: Cicingkang sastra jingga
2: abdi sih
1: heug teh teuing maneh rek mentas sawarga maneh loka hayang jadi raja
2: sanes
1: hayang harta kakayaan ti sawarga sanes nah maneh teu butuh dunya
2: abdi mah kitu ngadoa panuhune ka Gusti teh Gusti muga-muga we kersana Gusti abdi dibeungharkeun sapertina sakira-kira abdi dibeungharkeun bari jeung abdi koret pedit tukang ngahianat ka batur tukang korupsi jeung sajabana mah tukang ngarentenkeun amit-amit abdi mah kajen cukup rezeki turun rezeki unggah rezeki we.
1: Nah hayang widadari bisi maneh hayang kawin
2: mung pepanyakiteun kumaha lamun mang nyelewengkeun abdi mah sanggup teu sanggup nyeri hatena
1: nya. Nah kumaha atuh maksudna abdi mah kieu we yeuh
2: bade nyuhunkeun kasaktian entong lami abdi mah sanggeusna aman di nagara Amarta eta kasaktian teh dicanak deui kumang teu naon sabab cenah mang teh sakti mandraguna punjuri papa manggulang mangguling cek saha sinseureun sesaurana tangtu sema patos-patos jadi pamimpin triloka atuh pamimpin sakti mah tamdi mah bade namut aya di puasaan heula meureun abdi teh lila bade nyuhunkeun kasaktian cek abdi leuleus jelema teh cing leuleus cek abdi ngagoler ngagoler tak kitu we saciduh metu sakecapnya ta werus sadurung winara entong mah kejeung lami-lami teuing abdi mah sanggeusna rengse we nagara Amarta aman di nagara Amarta bagja tina naon teu aya deui ilmu anu penting aman eta penjajah anu kiwari ngaruksak nagara Amarta bisa hinar. Aduh adi ulah Kang ulah dipasihan adi bahaya
1: cicing Kang keun bae daya hakna lamun kitu macarana
2: oh bahaya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
4: Pak Wawan.
3: Pak Wawan ninggihan pali mana?
4: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
3: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
4: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
3: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: Ti 2018.
3: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
4: Tos 60.
3: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
3: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
4: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
3: Kumaha karaosna, Pak?
4: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
3: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
4: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasana mah saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
3: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
4: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
3: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
4: Tos nu kaopat.
3: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
4: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
3: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
4: Di radio.
3: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
4: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
3: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Bade kemana, ce?
6: Eta, ce. Bade kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu, tah. Nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kien orang canak heulanya. Ah, iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes mak. Ah, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seikhlas siap, mace. kumaha cara pemakaianna ceuk?
7: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ceuk.
6: Oh kitu, aman ieu teh ceuk.
7: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Kade adi bahaya, bahaya.
2: Ih, ulang halangan, Mang. Mang Nurada.
0: Waduh, bilih bahaya Kang Jirama ulah dipasihan Kang Jirama.
1: Ke Indra Brahma oge Kakang Panji. Da lain dek niat goreng cek panempo kaula, cek panempo batin ieu astaji ngatrek niat hade dek bajuang ngabelaan dununganana anu kiwari geureul kaleungitan layang jamu sakali musada.
2: Inya ngakeun atuh pamikir teu masalahna.
1: Sastra jingga sieun sieun sieun sieun sieun. Dawala Abri,
2: min Abri, Abdi kitu belegum.
1: Dina waktu ayeuna ngan ieu teh jatah teh nyatana keur maneh wungkul we cepot dawala maneh mah henteu sawios abdi mah nya abdi mah jajap pungkul ai tega mah
2: montong sia mah tadi ge jajap
1: ha da kuring ge hayang montong diajak lagi hara rese sia mah cita tadi ge nya montong ge cang mang si dawala mah ke sia dewek ilmuan siling ilmuan di akur ge diadu ge mending dewek wungkul. Nya bisi awor, awor lagi ada ngalagang ke.
0: Saya nama entong ulah kan jelema. Bahaya ini bila sendiri. Mardi itu jelema belut di ilmuwan. Wah bahaya.
1: Entong make jeung para katengteng, para katangtang, tuba pangpak, bangpongting. Aduh, sigatnya mah digongan euy. Aduh, Gusti. Aduh, ini gue jalan kenggong. Aduh, ampun. Jang kuci itu ngelengak, jang kuci. Ampun, ingat. Sok atau cepot kira tarima. Ye, mutik kau lah. Nah, si sirihannya bergong. Jadi, ya, tegong. Ini jalan kenggong, si dedik, aduh. Tong lebah keureuy cepot.
0: Aduh adi ulah adi.
2: Ieu mang tong sok kitu mang.
1: Nya. Yeuh geura tarima.
2: Lajeng yeuh yang ngotipati jagat nata nyatana masian ilmu kemayan kasta jingga.
1: Sok geura tarima cepot. Sieunan rat kumamrat patuh kia malasem.
2: Sieunan rat kumamrat patuh kia malasem.

0: pek ayeuna nama maneh geus sakti cepot saciduh metu sakecap nyata asik asik kumaha teh digunakeunana ngan ka dewe ulah ujug ulah takabur ulah dipake heureuy
1: moal sih
0: kumaha lamun aya nu geuleuheun ka abdi kitu tah dina hatena geuleuheun ka abdi tah nya kumaneh pek teu nanaon
1: simuh
0: punten abdi mah da ieu mah da ceuk mang tadi nya saur mang anu geuleuheun ka abdi teu nanaon nya tah teh narada ka abdi disebut leuleus nya leuleus narada aduh ampun adi aduh adi ampun adi aduh akang leuleus adina ari adi mantap ulah waka ijid ka sesama teh kitu ulah sok nyawa ka batur teh kitu jadi dina kataranganna ge he manusia eling ka kami lamun maneh eling ka kami engke kami ge bakal eling ka maneh nya syariatna mah teh urang teh kudunya ka batur lamun urang deukna ka batur dipikanya aku batur lamun urang geuleuh ka batur nya eta pasti urang ge bakal dipika ijid ku batur damang mang
1: aduh
0: nah cepot kana urang ngaheureuyan nuhun atuh dicampi mang ku abdi ieu duh berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana anak tuh segala berat mah tong dibawa
1: gila
0: lain ieu ceuk perbasa nya cumuhun atuh abdi bade permios ye dina waktu sieu teh bade ngarengsekeun pacogregan nu aya di nagara Amarta pek ngan omat ulah kaget lamun eta elmu leungit deui anu penting mah tos merdeka we nagara abdi Amarta nya syukur bagja pek atuh geura ini cepot sae nuhun pisan kana kasayan muga-muga kasayan eta teh disarengan ku ridona malah mandar jadi rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Ya pek cepot amit sin. Pek atuh didoakeun ku Mang Cepot sing selamat.
2: Ya wilujeng Kang ya.
0: Sing sae tadi mah teu popotos leuing.
2: Ulah jemput leuleus nya umatnya.
0: Moal. Heuras we.
2: Waduh ampun ieu nepi ka jengkang ieu aduh. Aduh.
0: Leuleus teu cager.
2: Aduh ai leuleus teu
0: ieu teh mejehna. Cager deui euy. Permios atuh sumuhun atuh permios abdi mah pek. Lah naon? Urang nyampeur juragan Abi Manyu euy nu keur dicangcang di leuweung jeung bapa. Nya kitu hayu atuh hayu urang ieu. Mari permios atuh. Cing salamet cepot semua.

0: sea tu man, pues...
1: Panglus lampahipun Astra Jingga lungsur ti sawarga Maniloka bari sakti mandraguna. Di sarengan Dawala di perjalanan Sili Suntrung, Sili Ledot jeung sajabana maklum ilma tukang heureuy. Nyampeur Raden Abimanyu kalesan penak sareng Raden Gatotkaca. Oge Semar Badranaya langsung tidinya ngayakeun serangan ka Karaton Amarta. Margi di nagara Amarta di Karaton Nagara. Panawa Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngaringkuk dina obak. Nyaeta ku I Prabu Jarasandha antarjajak ka Tawang Pancawala sami ngaringkuk dina obak. Kacarios di Karaton Amarta I Prabu Jarasandha parantos ngalingihan korsi Karajaan Amarta. Eh! Yeah.

热不灵英雄们了。我还不知道什么风景，我就关进去了。

0: Sang Nalendra Prabu Jarasandha
1: nyaeta aya dina kursi kerajaan nagara Marta nyaeta bungah nu taya papadana diserengan Patih Jarasabda oge Pat Senapati Jaradenta kunira kangandika bagja hirup kaula di alam dunya lamun kieu carana Patih nagara Marta geus kapimilih ku kaula yeuna ye kursi kerajaan di diukan Rai ngeunah pasti raja-raja di satatar madya desa di sabelah dunya bakal tunduk taluk ka kaula asal ugina hirup kaula dina waktu ieu pati
2: di malam
1: panawa geus ngaringkuk dina obat ayeuna karingarencana saha anu can beunang simpatisan panawa saha anu can taluk simpatisan panawa garaca teti ayeuna boro-boro hayo saha diantarana simpatisan panawa anu can beunang
2: timel numutkeun catetan
1: umaha
2: cobi saurkeun
1: dina leresan dieu numutkeun catetan simpatisan panawa anu langkung akrab nyatana urang nagara Wirata anu dirajaan ku Prabu Matswapati sareng urang nagara Campalarja nu dirajaan ku Prabu Drupada eta nu langkung caket ka panawa oge urang manura Prabu Boledewa Boledewa oge ti nagara Mandaraka saha Prabu Solyo
0: sadri
1: oge Prabu Barakata Kresna Batara Kresna
2: dawuh
1: sahadeui para satria parantos ngaringkuk dinten kamari kengengna
0: diantarana
1: Joko Tawang Ontarja Pancawala
0: yah syukur bagja eh
1: ari panawa mah komo panpang payuna Yudhistira Orea Bemo Arjuna Nakula Sadewa Jono itu sama di Arab nya cenah jadi supir ditunya Abimanyun maka panpang payuna pisan di leuweung beunangna ngan ieu teh aya hiji deui
0: saha
1: ngaranna teh Otot Asa
0: Gatut Kaca
1: Otot Asa teh acan kenging Gusti
0: yah kuali mumatak cing hati-hati nu ngajaga bejakeun
1: ari pokona mah dina waktu sayana jisi mah di ngajagi ini dieu kita tadi oge Abiman teh tebih ti caket karaton
0: gareng
1: ari si eta unggal pangih unggal kitu wae nyebut gadeg
0: geura juda aing mah unggal ngomong di kitu-kitu
1: lain ku kitu
0: gadeg lir pendra
1: barang saweg nyatana di juriungan sapratane pun I Raden Gatut Kaca lebet ka Karaton Negara
2: ulah kaget teh pangindra jalak Allah

0: ningali ingkang sampun pratala. Saha?
1: Saya.
0: Saha ye?
1: Allah Gatot Kaca.
0: Gatot Kaca.
1: Ora kapinu gawe jahat. Kaula keur neangan layang jamu sakali musada. Nagara anu ngalini hutang pati teh para pati hutang urang teh payah. Hayam minta supaya keluar. Ditunggu ku kaula.
0: Pati,
1: kaula budak. Ya.

0: Sebut.
1: Gun.
0: Dawala.
1: Abdi.
0: Wa.
1: Iya jisim abdi nun iya wa.
0: Abimanyu.
1: Kaulah nun kaulah.
0: Siap kenal. Bagja Astra Jingga bisa nulungan karena keprihatinan Abimanyu. Ayo.
2: Ayo bela.
1: Hayo ke pengwakul boy mangap.
3: Geuningan dina waktu ayeuna geuningan aya serangan deui hayo siapkeun wala dia wala tamtama. Ulama kejingsungan bibilasan hayo geura ke pengwakul buaya mangap. Gareng.

0: kasangaran?
1: Rekapil gawe.
0: Tega larah lamu.
1: Aku sing tega.
0: Pati.
1: Aku sing tega.
0: Maju.
1: Ya.
0: Wah.

0: Ayo.
1: Pirnasti kesah yang tumambara. Barang Raden Gatut Kaca bari ngajamak mastaka raja leuleus lir kapukai bulan kapas kahujanan. Perwatak layang jamus kali musada.
0: What? Waduh, obat. Alah. Ya.
1: Hudang bangsat, hudang telat.
2: Ah,
1: hei, cilaka, Jang. Tulungan juragan Anom, Jang. Tulungan Astra Jinga itu Kakang Gatot.
0: Tulung wa Semar Badranaya.
2: Uluh. Naon dicagan teh?
0: Leuleus sebut.
2: Ulah wawanianan, ulah wawanianan. Ieu pasyawalan nu kieu keneh ku abdi.
0: Weh, boga ilmu naon maneh?
2: Henteu aya gaduh mah. Nanging cobian we.
0: Cikan sok ngan kaula kumaha ieu teh bisa hudang.
2: Agan?
0: Iye. Kumaha caranana ieu?
2: Agan palay damang deui.
0: Iye,
2: damang gan.
0: Waduh. Hebat sepot. Boga ilmu ti mana maneh?
2: Ulah lalawara. Ulah lalawara. Abdi teh atuh kurang pikiran. Ay, pikiran neun. Pikiran neun lain kurang pikiran.
3: Iya.
2: Tinggalikeun gan ku abdi lah. Hayang nyaho urang kecewa.
1: Sastra Jinga nyatana diserobot ku jurig-jurig
2: anu sikap pedang tamsir garabini cana sapana limbung. Nanging Astra Jinga sacidu mentu sakecap nyata barang diserobot disebut leuleus sadayana cinggal oleh pak anu teh papadana.
1: Ayo kuat kuat bae mah.
0: Ayo ayo ayo ayo. Wah kapumah kuat bae mah.
2: Leuleus euy.
0: Wah tobat tobat tobat tobat.
1: Ampun
0: ampun ampun. Ampun ampun.
3: Ampun.
0: Cepot. Hebat. Di kumaha tuh deh
2: disebut leuleus ku abdi cinggal repa kabeh hehehe naon cokotan syaku-syakuna euy ai berjuang ulah bari berjewang pamali teteh alah nah dembongana kurang ajar ka dewek heuh
0: waduh tobat saha maneh
2: pan dewek teh ya anu diudag-udag gusling maneh teh patihna
0: memang kalau patihna jara sabda
2: coba-coba
0: waduh leuleus waduh tobat waduh
2: Uluh.
0: Kaula jara denta bangsa sia
1: leuleus.
0: Waduh, tobat.
2: Teh, siakeun. Cenah ngaheujeun.
0: Waduh, cepot. Boga ilmu ti mana teh cepot?
2: Ulah lalawara, Gan.
0: Ilmu naon disebutna?
2: Ilmu jingnong nanongna. Aduh, ampun. Nya.
0: Seberapa poe teh puasana?
2: Ah, henteu dipuasaan, penting mah da.
0: Da bener maneh teh teu papanggih teh ngan 3 poe cenah. Tapi kunaon ilmu maneh buat kitu? Di mana maneh nyaba?
2: Henteu di mana sih? Kaparinahna pun batu.
0: Tuluy,
2: aya kertas ngagoler. Dibaca ku abdi teh aksarana. Ya dibaca, ai barang dibaca abdi jadi sajadi rumah tu sakecap nyata, ai mimitina mah anu naek. Ewon. Ewon. Keureun naek cek abdi teh ka dilabu, gedebu teh dibebut. Nepi ka burayut ka handap teh. Iya, nepi ka dibedel. Di dokter nonong dibedelna ge. Heuh. Iya. Kitu sih.
0: Waduh, naon kalimahna?
2: Teu pira kalimahna teh?
0: Cing cing cing cing ku kalau diturutan.
2: Agan palay kitu?
0: Iya. Kumaha?
2: Iwir-iwir dina gawir.
0: Iwir-iwir dina gawir.
2: Meuleum si kinang katilu.
0: Meuleum si kinang katilu.
2: Eueuh hiji.
0: Eueuh hiji.
2: Meureun tutung mana kitu ge.
0: Meureun tutung mana kitu ge.
2: Tutung ku panguasa kaula.
0: Tutung ku panguasa kaula.
2: Jing nongna nongna. Jing nongna nongna. Leuleus maneh.
0: Jing nongtot jodo.
2: Nongna nongna.
0: Jing narahongtot.
2: Ih, nongna nongna.
0: Jing nongna nongna.
2: Nya.
0: Jing nong nongtot.
2: Eh teh da kana nongtot wae agan abongna geus nongtot boa. Iya.
0: Anu nya jing nong nanong na jing nong nanong na
2: leuleus maneh.
0: Mati kitu
2: geura cobian.
0: Mangga hali-hali aya nyaho aya nyaho.
1: Ka tu Gatot Kaca mana bisa cager deh?
0: Maju sia.
1: Ya.
0: Jabraja-braja mesti kapalmatan dan tahu isinya saya sabta pengurung bajingring tapak ngala. Woi.
1: Ayah bukti lah.
0: Waduh. Iwir-iwir dina gawin. Malam si kinang katilu uwa hiji meren tutung mana gitu ge. Tutung ke penguasa kaula. Jing nong tot. Jing nong nak nong nak. Jing nong nak nong nak. Lelus ya.
1: Kakara aing samur hirup maka jang ayah ajian jing nong nak nong nak bangsat.
0: Waduh. Tumati sepot. Ampun.
1: Sahabane
2: dewek sastra jingga
1: kurang ajar
2: leuleus ya.
1: Gading
2: hampun sastra jingga kadikeun pusaka layang jamu silmu sada bener siling nyokot
1: iya aya
2: kadikeun siak kadikeun
1: agan agan
0: naon
2: iya tingali gan layang jamu silmu sada teh
0: Allah Allah tobat
2: ya
0: Allah
2: di mana ieu teh cepot ti raja ieu sing ti raja ieu tah nu malingna
0: jahat jahat
1: hampun hampun hampun
2: mangawe agan geura tawane kajuh patihna gerak keben kece cuman tong diberi dahar teh si urang ajar jara sandang ngaranna urang nagara Magada nya ngahakiman awe eta na mah kumangke we di ditu pangten di mana sia panawa ayeuna di kerempelah wetan sastra jingga gan palih wetan cenah panawa mah ngagara tulungan
0: iya
1: sadayana panawa parantos dijahit nasibna kalayan aya dina kaslametan layang jamus kapimilik deui.
2: Nyatana ye Prabu Jarasana Pati Jaradenta oge Senopati Jara Jaradenta miwah sadayana walad dia balatam tama sami diborogod nyatana ku Raden Gagasa. Ya? Aduh.
0: Pot, nuhun pot.
2: Duh, juragan Ageng Bima. Nuhun sepot. Nuhun sepot. Ih, sawang suna kulan. Aduh,
0: lumayan tah medali keur maneh.
2: Asik, boga medali besi aing. Ya, lumayan aing aya daek milu dina si Igim mah. Heeh. Dina si Igim. Ya. Konsingen, konsingen. Nya. Aduh, yang. Bagja aku kecil cemai. Geus selamat negara geus merdeka moga-moga we ulah benang dijajah deui atuh pesta urang tengah hijikeun raja-raja nyaeta dina raraga ngadamaikeun raja-raja ulah nepi ka dordar parasia antara raja jeung raja atuh ayeuna bakal kalaksanakeun meureun ngalantik juragan Abimanyun meureun jadi kasatriaan Pangkawati ongkoh dina sandi atuh teu pinuh damel meuri kana pencakak imah pae kana riwayat nyuk ciluk kana galur timuna hiburan wayang golek ieu moga-moga nyanak hikmah kalayan hapunten tina pihak kalepatanana atau etang-etang nyari luang tina wayang we suruh bapak kos taman jama nya atau iya lalampahan terupina urang pungkas weku kemang tinitik sinebaran syari tutup lawang sigotaka.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
3: Mohon. Oh,
2: nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalanong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teacan aya pirobihan.
2: Teacan aya pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon, siap sabra botol teteh.
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintingnya?
3: Mohon. Mohon,
2: takumaha teteh sareng sendang ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngaleut landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon, alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon anda. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung harusnya diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finisong gitu kita gitu. Dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Nah, terus bapak ayona tos berhalami pak ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Kadok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: nya,
0: tos kamana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ngulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus sareng botol deui Pak Oming.
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep hiji tah. Langsung aya-aya proba. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya.
1: Perubahan,
0: alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya iya ka propolis teh cocok. Ari Abdi mah nyatugan gitu, anu sajen gitu anu bade. Kos Abdi bade ka propolis semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Baleendah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sani kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingnya mohon.
0: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh menyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pak?
1: Tipe ayeuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateu acan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh geus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel aya gitu mung panginten
0: terus sakinten
1: terus upami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
1: Bapak nyetel radio tadi dirinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanusanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Baleendah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Teu acan ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Tapi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotolnya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge nu sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: makhluk mah.
1: Cing urang icari kangkung na teh. Kangkung. Geraya kangkung, kangkung, kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Kangkung nagan.
0: Barade kangkung.
1: Kangkung Tinanjung, Tinanjung Cibogoh Hilir Tanjung Sari. Kangkung, kangkung, kangkung Bandung. Gerak, gerak

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles. Jantung nggak geder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ke medis, ke dokter, kemana-mana. Terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya maraut ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe saboto, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Terus saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes, kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, bagaimana coba teh Ibu Idanya? Di mana lingkat teh Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
3: Karaosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ai beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeuleut landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeuleut harita?
3: Alhamdulillah ai nuju ngeuleut landong propolis mah mohon di ngeuleut sawengi teh aya karaosna kitu.
2: Reaksina kumaha?
3: Reaksina.
2: Kumaha teh kana salira teh Bu?
3: Kana salira upami geus nyeri sareng singkurukna aya, perihna aya.
2: Terus
3: ai tos ngeuleut ladalami mah teh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ida gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
2: cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa parja dalang parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
1: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi, alhamdulillah katinggalan ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar taun Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningan di perios gitu, tapi gak ada perobihan, musa kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pansada sebandinten, wayang siang pengitaya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Dabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dana jo ikhtiar, panjawatna sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol, misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itu kaya nama ente kunang itu alhamdulillah nu mesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi tiasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspa Mukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kaduh penyawatna abdi.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu maapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos F2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang ti saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
4: Iwa Santiwa.
3: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
4: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
3: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
4: Neme sabotol. Neme satengahna.
3: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
4: Alhamdulillah, anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
3: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
4: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
3: palih katuhu anu tos teningal kumaha ba
4: anu ningali kene anu teningali mah anu kiri
3: tos nganggo Tesma Aini kumaha pak karaosna
4: sapanan tos nganggo Tesma Aini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu numawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui itu ta.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
4: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simpuring mugi meser tes Ma Aini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jenah jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
3: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdi ya, Bu. Mudah-mudahan
2: sama
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh.
2: Karena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Mohon.
2: Ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
1: Radang ngirangan ya. Jantan pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
1: teh. Majeng sehat ya.
2: Sehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa polporis.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
4: 0813 8000 6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura ini?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
7: iya,
6: ya.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, usia
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahanamin apa?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayana?
1: Satu botol.
0: Ayana bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Tu pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tapi sare di ayana teh ka di ka favorit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa-karasa enak, alhamdulillah. Makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi taya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka puguh aya di daya luhur nya ka Banjar nya mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya, oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih palih mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes

0: Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya,
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas memang.
2: Jelas.
3: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas
3: mata. Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
3: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga
2: botol, Bu ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
3: iya,
2: Bu ya. Ibu merasakan
3: iya,
2: sendiri gitu kan ya. Enggak
3: iya,
2: penanya perubahannya nyata gitu,
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
2: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi. Seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos ah panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we ka perobihan mah aya nu juga leueuh we. Data nama upami tos tengah leut banyak itu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya perobihan teh?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean itu ge raos gitu terus ada iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe sep seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kali juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Mohon ibu eta sa dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karas
3: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
2: Mohon.
3: Dari paregel.
2: Paregelnya.
3: Itu janten abot lah.
2: Abot. Tas
3: atosna mesela alfa pomoris.
2: Alfa propolis.
3: Alfa propolis, alhamdulillah.
2: Aya karaos.
3: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu ta.
2: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
3: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
2: Hareuras.
3: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
2: Salit
3: deui. Salit deui mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Cuma ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu ya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa Ali.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Ya ya ya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
3: bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu.
5: Hajah anah sana.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT1 RW2 Desa Balikbeg.
4: Ibu nganggek Tesma Aini tos berapa botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
5: Kaosen sebelah namun gitu. Sebelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Belum sarang ayak cisoca rada perih sedikit gitu.
4: Ayak katarak lah ibu tanya ibu?
5: Ayak sebelah dokter mah katarak sauna di dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
5: Botol kahiji gitu.
4: Ayana te bade mesek ka botol katilu?
5: Katilu. Supado sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarusi cosa transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
0: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas aja no. Kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes mahitan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: dalam manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu. Lepas dari peringatan Maulid Nabi ya di hari kemarin, bertepatan kali ini sudah memasuki hari ke-13 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau sudah di Rabu terakhir nampaknya sahabat MK di bulan Agustus 2026. Insya Allah selama satu jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini, khususnya terkait dengan keseharian fikih wanita, sahabat MK. Alhamdulillah Allah kembali berikan waktu pagi harinya untuk kita sama-sama kembali bertolabul ilmi. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang insya Allah akan segera kita simak pagi hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Insya Allah pagi hari ini, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menyimak sajian ilmu bersama Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan batasan aurat wanita dalam sholat dan kehidupan harian. Dan Anda juga silakan bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda, ataupun salam silaturahmi dan doa terbaiknya di pagi hari ini, maupun juga laporan kualitas siaran di daerah Anda, sahabat MK. Karena Alhamdulillah, selain Anda bisa menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kini Anda pun bisa menyimak siaran kami melalui website streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak melalui berbagai platform sosial media, baik itu di Instagram, Facebook, ataupun juga TikTok, melalui akun @mkfmbandung. Dan tidak hanya itu sahabat MK, Alhamdulillah program manajemen Kolbu Pagi juga sudah banyak yang menyambung siarkan di beberapa radio wilayah di Indonesia. Di antaranya Anda juga dapat menyimak kami melalui jaringan radio relay di Yogyakarta, misalnya melalui 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Debusingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang. Di wilayah Banyuwangi ada di frekuensi 101,5 VIS FM Banyuwangi. Kemudian di Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Radio Sapasindo 98,2 Payakumbo, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kilof 93 FM Tasikmalaya, dan di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain dan ingin turut menyambung siarkan program ini, silakan Anda bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com, atau konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Mudah-mudahan menjadi jalan kebaikan bersama sahabat MK dan pendengar dimanapun berada untuk bisa terus menyebarluaskan program dakwah ini, insya Allah.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Dan insya Allah sahabat MK, Alhamdulillah di pagi hari ini kami juga bukakan peluang kebaikan untuk kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Anda cukup tekan bintang 121

0: bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kenangkan kaharmu rasa
0: peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

berbagi, menyampaikan atensi ataupun pertanyaan Anda berkaitan dengan tema tersebut melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Jangan lupa sahabat MK, Anda bisa berbagi melalui komentar ataupun juga di sosial media MKFM. Silahkan Anda bisa sampaikan. Insya Allah nanti akan kami sapa juga di kesempatan pagi hari ini.

0: sahabat MK serta pendengar dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan Ustazah Siti Sumarni untuk sama-sama kita menggali ilmu. Alhamdulillah, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Ustazah?
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bersilaturahmi kembali Ustazah Siti di pagi hari ini bersama sahabat Siar Syifa Khairunisa, Ustazah. Insyaallah menemani juga sahabat MK dimanapun berada, yang kali ini kita akan membahas kembali seputar keseharian fikih wanita. Kali ini berkaitan dengan batasan aurat wanita dalam sholat dan kehidupan harian, yang memang apakah ada yang berbeda, Ustazah? Silakan, Ustazah.
1: Terima kasih, Teh Siva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahilladzi ja'alna bil imani kamilin wa afhamana bisyarong iddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Alhamdulillah, senang sahabat MK bisa bersua kembali, bisa bersilaturahmi kembali. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, hari demi hari kita tambah kebaikan dan juga tambah amal soleh yang akan jadi bekal kepulangan kita kelak. Berbahagia bagi sahabat MK yang sudah terbiasa saum sunnah, baik saum bulanan, saum pekanan, ataupun saum harian. Nah, bagi yang sudah terbiasa saum harian, biasa akan terkumpul dua atau tiga kondisi. Nah, saat ini bagi yang terbiasa saum bulanan adalah tanggal 13 ya. 13 Rabiul Awal berarti Ayyamul Bid. Dan bagi yang terbiasa harian, pasti aja akan ketemu di hari apa, Saum Daud, di hari Senin atau hari Kamis pada saat Ayyamul Bid. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengaruniakan pintu aroyan kepada yang siapapun muslimah yang terbiasa untuk saum sunnah ya. Alhamdulillah. Ya, Teh Sipa, kalau berkaitan dengan aurat, kita tahu bahwa menjaga

0: pada Taurat itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi Taurat itu bukan sekedar masalah pakaian, tapi berkaitan dengan kehormatan, ketakwaan, dan penjagaan diri seorang muslimah. Seperti dipirmankan Allah di Quran Surat Al-A'raf, dikatakan di sana bahwa yang terjemahannya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan sebagai perhiasan. Tapi pakaian takwa itulah yang paling baik. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Ini yang harus jadi tekanan kita. Mudah-mudahan ini saling mengingatkan ya. Nah, aurat yang harus ditutup itu berbeda sesuai dengan situasi dan kondisinya. Ada aurat dalam sholat, aurat di hadapan mahram, aurat di hadapan wanita lain, atau di hadapan laki-laki non-muhrim, atau ternyata pada saat sendirian juga tetap kita harus jaga juga. Apalagi kalau aurat dalam kondisi ibadah, dalam kondisi sholat terutama. Kenapa? Karena kalau berkaitan dengan sholat, itu berkaitan dengan sah tidaknya. Kita tahu bahwa menutup aurat itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Ini yang harus diperhatikan banget, terutama oleh kita sebagai muslimah. Kenapa khawatir kita sudah sholat tapi ternyata tidak diterima karena tidak sah sholatnya? Hal ini karena kita abai terhadap aurat yang harusnya dijaga, harusnya ditutup gitu. Nah, kita tahu bahwa batasan aurat wanita dalam sholat itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang terkadang tidak kita sadari, biasanya pertama di wajah, di batasan wajah. Pastikan, nah biasanya kan suka ada rambut-rambut kecil ya. Nah, itu terjaga gitu. Tidak ada rambut yang keluar. Kemudian juga tangan, terutama kalau muslimah saat bepergian atau tidak pakai mukena ya, pakai pakaian. Karena intinya bukan pakai mukena atau enggak, intinya adalah menutup aurat, sehingga tidak harus kemana-mana kita bawa mukena. Karena, kenapa? Karena kalau kita sudah menutup aurat itu sudah sah dan sudah mencukupi untuk kita melakukan sholat. Hanya pastikan pakaiannya memenuhi syarat dan ketentuan gitu. Nah, di tangan, berarti di bentuk kerudung, di wajah pastikan. Sebaiknya kan kalau kadang ada rambut yang apa ya, yang jocong teh naonnya bahasa Indonesianya, sehingga rambut-rambut itu pada kalah luar geningannya teh si pak. Nah, ini berarti harus pakai ciput. Jadi ada kain lain yang tidak langsung pakai mukena gitu. Jadi pakai kerudung dulu. Oh, yang jelas pakai kerudung juga kan ada ya. Pakai kerudung tapi tetap kelihatan ya. Maka pastikan kerudungnya juga tebal, tidak transparan. Sama, ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi ya buat perancang model mukena ataupun baju. Pastikan sesuai ataupun bisa dipakai ibadah, terutama ibadah sholat begitu. Kalau untuk mukena, pastikan memenuhi persyaratan tadi, tidak hanya mengandalkan model, tapi kesariannya itu yang harus diperhatikan gitu. Nah, untuk wajah, nah biasanya yang harus diperhatikan kan wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut ya sampai dagu ini. Nah, biasanya kadang di bawah dagu itu juga yang kadang suka tidak diperhatikan. Maka dikedepankanlah sedikit gitu. Tapi tidak sampai menutupi, apalagi sampai ke bibir itu, enggak. Ini aja, sewajarnya aja. Tapi yang paling pasti dicek dulu begitu. Terutama pada saat bepergian, karena biasanya saat bepergian karena kurang memenuhi persyaratan, misalkan akhirnya pakai mukena, tapi mukenanya yang kedodoran sehingga jadi bagian lehernya tidak diperhatikan. Itu yang harus sangat diperhatikan. Kemudian juga untuk tangan biasanya pada saat ruku atau pada saat sujud atau pada saat ngangkat, nah pastikan itu tidak tersingkap. Nah, makanya kalau bepergian ya pastikan pakaian yang bisa mudah dibawa untuk ibadah. Pernah suatu saat ya sih Pak, saya perjalanan dengan seorang muslimah ya. Nah, itunya tuh pakaiannya tuh yang di lengannya itu, di tangannya itu enggak bisa ditaikan ke atas. Sehingga otomatis kan kalau mau basuh tangan itu harus dibuka. Jadi harus di toilet. Kenapa? Karena ya harus dibuka pakaiannya karena enggak bisa dikeatasin. Kan kita tahu bahwa tangan wanita itu wudunya dari sampai pergelangan gitu. Nah, maka pastikan pakaiannya tidak sampai sulit untuk dibasuh sampai pergelangan ya. Gitu. Ya, pergelangan siku ya. Maaf ya. Makasih Teh Siva udah diingetin. Kemudian kaki juga. Nah, untuk kaki sekalipun kalau Imam Hanafi ada toleransi ya. Hanya bagi kalau di pendapat Imam Syafi'i dan di tadi juga dikatakan bahwa seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Otomatis kan kaki juga termasuk ya. Nah, pastikan kalau pakai kos kakinya yang tebal, bukan stocking dan juga bukan baby sock. Kenapa? Karena kalau baby sock ya, biasanya pada saat ruku kan kelihatan. Apa atau kalau ibu-ibu yang pakai kursi juga pada saat duduk, nah itu terangkat biasanya. Nah, maka pastikan muslimah kalau saat bepergian itu harus safety banget. Pertama, memang tidak apa sebaiknya kalau tidak memungkinkan karena pakaiannya memang sudah begitu, pastikan bawa kos kaki, bawa ciput, kemudian juga bawa manset. Kemudian pastikan pakai celana panjang supaya lebih leluasa gitu ya. Sehingga ya dimanapun ibadah itu bisa sempurna kita lakukan gitu. Sedemikian itu Allah menjaga kita ya. Dan itu untuk kepentingan kita juga gitu. Selain kita bisa nyaman beribadah dimanapun, itu juga untuk keamanan kita. Kenapa? Karena wanita itu menarik semuanya, punya daya tarik gitu. Apalagi kalau dititipi Allah dengan kesempurnaan tubuh, kesempurnaan wajah, itu harus dijaga banget bahwa ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi pastikan bagian yang harus tertutup pada sholat itu adalah rambut ya, rambut, sehingga kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, biasanya yang jilbab tipis atau leher kelihatan atau maaf ya sebagian poni keluar gitu, itu bisa diantisipasi gitu. Dan juga maaf ya, untuk leher dan dada, kan kita tahu baik di surat An-Nur bahwa hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, maka pastikan itu tertutup gitu ya, untuk ibadah sholat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan sah tidaknya ya, sah tidaknya ibadah kita gitu. Itu kalau untuk sholat ya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Rambut, tangan, dada, juga kaki, itu pastikan aman ya. Gitu. Kemudian kalau di luar sholat, kan kalau tadi berkaitan dengan sah tidaknya, tapi kalau di luar sholat memang tidak tidak sah atau tidak, tapi kita tahu bahwa menutup aurat itu adalah wajib, perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh kita. Nah, sehingga tidak hanya di waktu sholat saja kita menutup aurat yang sempurna, tapi di luar sholat pun pastikan pakaian kita menutup seluruh aurat kita. Itu satu. Kedua, pastikan tidak tipis. Apalagi kalau sekarang mah ada banyak alternatif lah. Kalaupun, aduh gimana ya baju saya transparan, bisa didobel. Karena sekarang mah ada manset ya, ada apa namanya teh, zaman baju manset ya, yang memang bisa membuat tidak nerawang gitu. Dan juga tidak ketat. Insya Allah saya pikir ini bukan hal yang baru, yang senantiasa kita tahu gitu ya, dan kita sudah paham. Apalagi insya Allah kalau sahabat MQ mah setiap hari kan kita digempur dengan ilmu dari sana sini gitu. Hanya sekedar mengingatkan saja, dan juga ini mudah-mudahan jadi pemotivasi untuk yang masih belum sempurna untuk menyempurnakan pakaiannya, karena itu adalah ibadah. Jadi saat kita memakai pakaian pun tidak hanya sekedar menutup aurat saja, tapi itu adalah saat kita sedang ibadah, yang mana salah satu syarat ibadah itu, bahwa syarat ibadah itu diterima adalah pastikan niatnya bukan supaya cantik, bukan supaya keren, tidak, tapi lillahi ta'ala, karena Allah, karena ini adalah ibadah gitu. Dan kalau kita sudah niatnya ibadah, bukan nyari popularitas, apalagi nyari pujian, tidak. Dan pastikan sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sudah disebutkan bahwa pakaian wanita itu tidak ketat, tidak transparan, gitu, ya. dan apa ya, yang paling pasti di awal tadi sudah dikatakan bahwa pakaian kita tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi itu adalah pakaian kehormatan kita, lambang ketakwaan kita, kemuliaan kita. Nih, ini kemuliaan inilah yang harus kita tampilkan. Sehingga ini mudah-mudahan jadi dakwah ya, bagi yang masih belum tergerak untuk menutup auratnya. Ih, saya kayaknya kalau ngelihat orang yang berjilbab itu tenang, nyaman, damai, apa tuh, enak gitu ngelihatnya gitu. Enggak jutek, sopan, santun, ramah, itu yang dikenalnya. Karena kadang saya suka mendengar ya, pakai jilbab tapi naudzubillah min dzalik, perkataannya itu kasar, jorok, ataupun maaf ya, kadang apa tuh, nama-nama binatang keluar, nggak keren tuh kan. Kadang memang biasanya di remaja-remaja gitu ya, dah Islam tidak mengajarkan itu gitu ya. Berarti ini harus saling mengingatkan, karena biasanya kalau diingetin sama temennya, mudah-mudahan bisa lebih ini ya, bisa lebih masuk kalau banding dengan kita, karena biasanya bisa sambil candaan gitu. Jangankan di hadapan laki non-muhrim, kadang di sesama wanita pun tetap saja kita harus jaga aurat kita ya. Apalagi saat ini, ya Allah, naudzubillah min dzalik, dengan adanya kasus LGBT ya, itu ya mudah-mudahan jadi pengingat kita gitu, untuk ya jangan abai. Kalau di hadapan yang lain, kenapa? Karena setan itu kan senantiasa menggoda kita. Sudah jelas kalau di hadapan non muhrimah, semua sepakat bahwa di hadapan non muhrim itu ya itu tadi, kecuali wajah dan telapak tangan gitu. Dan yang paling pasti untuk di hadapan wanita pun tidak semata-mata, karena kan biasanya kayak nggak apa-apalah sesama wanita ini, enggak begitu. Tetap saja kita harus menjaganya. Yang biasa-biasa terlihat saja gitu. Hanya tidak seketat kalau berhadapan dengan laki-laki non muhrim ya, kalau dengan sesama wanita. Tapi tetap harus dijaga kesopanannya. Harus dijaga apa ya, muruah kita ya gitu. Enggak sembarangan, enggak asal, enggak apa-apalah sesama wanita ini. Enggak. Karena justru dari saling melihat itu akhirnya ya setan, yang namanya setan pelan tapi pasti gitu ya. Terutama yang harus diperhatikan, maaf ya, bagian dada, pinggang, paha, betis ya, itu yang harus diperhatikan juga. Sepertinya saya kebanyakan kayaknya teh sih pak, karena kalau untuk masalah aurat mah ini sudah berulang kali ya. Paling mudah-mudahan ada tambahan dari pengalaman bagaimana menjaga aurat dengan tidak menjaga aurat, sehingga jadi pemotivasi untuk yang masih butuh motivasi gitu ya, yang masih belum gitu ya, untuk istiqomah menjaga. Nah, mudah-mudahan dari pengalaman yang ada dari pendengar ini, dari sahabat MQ, jadi penguat untuk istiqomah menjaga aurat kita sampai kita meninggal ya. Wallahu a'lam bishawab. itu barangkali sebagai pengantar mangga teh sifat.
1: Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan kami kembali mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun berada, untuk bisa ikut bergabung, berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa sertakan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah tadi ya, berkaitan dengan aurat sahabat MK ini, baik itu melalui ketika sholat ataupun juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita sapa Ustazah, pengalaman yang sudah masuk ataupun atensi dari sahabat MK yang sudah bergabung. Ada sahabat kita tidak menyebutkan nama, hamba Allah, ini berbagi atensi. Izin bertanya Ustazah, kalau dalam perjalanan ini saudara saya belum biasa pakai rok, tapi pakai celana alhamdulillah menutup aurat dan celananya tidak ketat, longgar. Kemarin waktu dalam perjalanan sholat tapi tidak pakai mukena begitu Ustazah. Apakah ini tetap sah meskipun pakai celana? Karena kalau mukena kan biasanya bentuknya rok begitu Ustazah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silahkan Ustazah Siti.
0: Iya, baik. Yang paling pasti tadi syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Selagi menutup aurat, apalagi tadi ya dikatakan tidak ketat, cuman memang bentuknya celana gitu. Biasanya celana laki-laki dan perempuan beda ya gitu. Sehingga kalau sudah terpenuhi menutup aurat, ya sah. Makanya tadi dibilang bahwa tidak harus senantiasa pakai mukena. Begitu ya, wallahualam bishawab. Insyaallah sah kalau secara hukum, karena sudah memenuhi syarat menutup aurat itu ya, wallahualam bishawab.
1: Insyaallah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali, kali ini masih berkaitan dengan aurat saat sholat begitu Ustazah. Ditanyakan oleh sahabat kita, ini tidak menyebutkan nama juga, ada pertanyaan berkaitan dengan tadi disebutkan kalau aurat saat sholat ini harus ditutupi semua seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi kalau punggung tangan itu bagaimana hukumnya ya Ustazah? Karena kalau pakai manset atau handshock itu biasanya sampai pergelangan tangan saja. Sementara punggung tangan ini masih terlihat dengan jelas. Seperti apa kira-kira Ustazah kalau seperti ini digunakan untuk sholat? Silakan Ustazah.
0: Bagus pertanyaannya. Ya, jadi waktu itu kan Asma lewat. Nabi mengatakan bahwa untuk wanita yang sudah baligh itu, yang sudah haid itu, semuanya adalah aurat kecuali hada wa hada. Nabi mengatakan hada wa hada, hada sambil menunjukkan tangan dan wajahnya. Nah, untuk tangan ini itu termasuk telapak dan punggungnya. Maka jangan karena kadang resipa suka ragu ya, aduh gimana punggung tangan, kan di situ telapak tangannya. Nah, telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan. So, pada saat Nabi mengisyaratkan tangan ini, apakah Nabi pakai penutup di punggungnya? Enggak kan? Ya, itu. Dan secara bahasa juga ya kalau dilihat dari ini hanya dari konteksnya bahwa telapak tangan itu satu paket dengan punggung tangan gitu. Jadi itu sudah syar'i ya. Sehingga tidak harus pakai kan kadang suka ada ditutupin gayanya ya. Yang paling pasti pergelangannya aja yang harus sangat diperhatikan. Makanya pakai manset itu, atau kadang kalau sekarang mah potongannya tuh kancingnya tuh gini ya, suka ada lubangnya tuh, jadi bisa dikaitkan ke tangan gitu sehingga pada saat ruku itu bisa dijepit sehingga tidak ngangkat gitu. Intinya pergelangan tangannya itu yang harus diwaspadai gitu. Adapun punggung tangan, sepakat bahwa itu tidak aurat gitu ya, karena satu paket telapak tangan itu dengan punggung tangannya ya. Walau alam.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti. Kemudian kita sapa kembali kali ini dari Cijerah, ada Ibu Gina yang menyapa. Ustazah, bismillah, mau bertanya, kalau membuka aurat atau tidak sengaja terbuka auratnya di depan teman perempuan yang tomboy atau perempuan yang seperti laki-laki, ini seperti apa seharusnya reaksi kita dan cara untuk kemudian merespons peristiwa yang seperti itu bagaimana Ustazah? Silakan Ustazah Siti.
0: Jadi Bu Gina ini melihat yang wanita yang lain gitu, maksudnya gimana?
1: Jadi kalau membuka aurat atau tidak sengaja terbuka auratnya, meskipun di situ sesama perempuan, tapi ada perempuan yang terkesan tomboy begitu nampaknya, Ustazah.
0: Oh iya, yang paling pasti bahwa itu adalah wanita ya, gitu. Ya sewajarnya saja. Kan bahasa rambut boleh kelihatan, lengan juga boleh, kaki juga bisa. Yang paling pasti tetap menjaga kehormatan kita, juga menjaga kesopanan kita, tapi tidak jadi tidak hanya apa ya, tidak seketat dengan wanita laki-laki muhrim, laki-laki non muhrim gitu. Tapi kalau untuk sesama wanita masih boleh diperlihatkan rambut apa, kalau tomboy itu kan sifatnya, tapi tetap aja kan dia wanita. Hanya yang paling pasti harus ditumbuhkan rasa malu, karena kan ada nggak apa-apa lah sesama wanita ini gitu. Terutama maaf ya, di asrama atau di pesantren atau di ruang ganti atau di kolam renang itu harus tetap menjaganya gitu ya. Pertama, tumbuhkan rasa malu, kemudian juga itu sebagai kehormatan kita, dan ya kita bisa tahu lah yang sopan yang seperti apa gitu. Intinya kan nggak seketat pada saat ketemu dengan non muhrim gitu, tapi tidak juga sebebasnya, apalagi kalau masalah tomboy atau tidak itu mah ada karakternya ya. Tapi tetap bahwa dia sesama wanita, karena biasanya teh sih pak, kalau maaf ya, kalau sudah mak-mak kadang suka
1: santai begitu ya,
0: tapi ada loh, saya juga Masya Allah hormat gitu, tapi ada yang merasa malu gitu. Itu sebetulnya kalau menurut saya yang harus ditumbuhkan, rasa malu, jangankan di hadapan sesama wanita, sekala sendirian juga kalau kita punya rasa malu, meren gak ayah gaya bebas kayaknya ya. Kenapa? Karena kayak ada roki batit gitu. Benar enggak? Jadi seininya aja, sewajarnya aja. Kalau di hadapan wanita mah, apalagi tadi tidak sengaja gitu ya. Enggak seketat terhadap laki-laki lawan jenis gitu ya. Paling itu kayaknya yang harus ditumbuhkan, rasa malu dan bahwa pakaian ini adalah kehormatan kita gitu. Nah kalau itu ditumbuhkan, kita akan merasa aduh, rasanya biasanya udah rasa nggak enak ya kalau menampakkan ini gitu ya. Walau-walau bisa
1: Allah. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Siti atas penjelasannya. Dan kemudian kita sapa kembali, kali ini ada sahabat kita di Bandung, ada sahabat Nisa yang bertanya, Ustazah, ini berkaitan dengan aurat kaki begitu Ustazah. Ini kalau muslimah itu memang biasanya sudah pakai kaos kaki. Nah, tapi sahabat kita ini berbagi pengalamannya, karena biasanya ketika setelah wudu Ustazah, itu kan kakinya masih basah. Nah, ini merasa tidak nyaman kalau langsung ditutupin kaos kaki. Padahal ada perjalanan begitu dari tempat wudu ke tempat sholat. Nah, ini seperti apa ya Ustazah? Apakah tidak apa-apa kalau sebelum sholat ini tunggu kakinya kering dulu, baru ketika mau sholat pakai kaos kaki begitu Ustazah? Seperti apa ini kira-kira Ustazah kalau kakinya terlihat begitu?
0: Ya, ya benar. Dan itu memang terasa banget. Kadang, aduh gimana ya, maaf. Dan itu biasanya kalau langsung pakai kaos kaki itu akan menimbulkan bau biasanya. Maka pastikan keringkan dulu, bagus kalau pakai tisu dulu. Atau biasanya kadang kan biasanya kita suka pakai dalam ya, pakaian dalam ya. Nah itu di inilah dilap dulu gitu, sehingga tidak langsung masih basah langsung dikenakan. Atau kalau misalkan biasanya kan kalau di ahwat mah aman ya, ya tidak melewati ihwan, ya nggak apa-apa, tidak pakai ini juga, tidak pakai kaos kaki dulu juga. Biasanya kadang ininya aja, pakaiannya yang diturunkan, kan biasanya panjang ya pakaian wanita itu, sehingga tidak kelihatan banget gitu. Apalagi kalau di ruangan ahwat mah, kecuali kalau memang kita mau melewati ihwan, nah sebaiknya dikeringkan dulu, jangan sampai dalam kondisi basah, karena nggak nyaman ke kitanya juga, apalagi kalau yang sensitif. Kadang biasanya jadi, maaf ya, jadi gatel-gatel gitu. Terutama ini yang manset juga sama. Kadang kalau dalam kondisi keringatan juga ya, sama kaki juga kalau dalam kondisi keringatan juga kadang suka jadi gatal-gatal gitu. Kan tidak semua tubuh itu normal ya, kadang ada yang sensitif juga. Jadi sesuaikan saja. Kalau sifatnya itu tidak terlalu jauh, terus juga aman, karena itu di ruangan, misalkan di ruangan ahwat, ya nggak apa-apa, nggak pakai juga gitu. Kalaupun mau pakai, pastikan keringkan dulu itunya, kakinya, supaya tidak masalah gitu. Ya, kalau alhamdulillah.
1: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Dan ini memang menjadi kebiasaan sehari-hari juga ya, yang masih perlu diikhtiarkan begitu untuk bagian kaki. Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian kita sapa juga sahabat MK yang lainnya yang bergabung. Ini baru saja menyapa, ada sahabat kita dari Bandung juga Ustazah, ini tidak menyebutkan nama, bertanya, tadi disebutkan menumbuhkan rasa malu. Bagaimana sebetulnya Ustazah yang dimaksud untuk menumbuhkan rasa malu tersebut? Karena kalau di asrama itu rasanya sudah biasa begitu melihat sesama perempuan, jadi tidak lagi ada rasa canggung begitu Ustazah. Seperti apa ini nasihatnya? Silahkan Ustazah.
0: Benar. Ini, itu yang harus sama-sama ditumbuhkan. Bahwa aurat itu kan yang harus ditutupi ya. Yang kalau terlihat itu malu kita iniannya gitu, menampakannya gitu. Sehingga kalau aurat itu kan berarti memang harus ditutupi. Kadang maaf ya, kalau kita sudah tidak punya rasa malu, sok aja maaf. Kadang maaf, saling memperlihatkan, naudzubillah min dzalik. Nah, rasa malu ini berarti memang harus ditanamkan dalam diri, bahwa semua yang amanah yang kita miliki ini harus dipertanggungjawabkan dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Maaf ya, apalagi kadang kalau yang tubuhnya mulus atau yang rambutnya bagus, kadang pingin terlihat, pingin mejeng, pingin nih nampakan bahwa ih nih saya bagus gitu. Wajar, fitrah kita wanita ingin diperhatikan itu wajar. Apalagi kalau kan kadang kita juga kadang-kadang sesama, ih itu mah meni bagus ini anyan teh kulitnya gitu ya, kan kadang gitu. Tapi kalau kita coba, kalau kita ada teman yang maaf ya punya rasa malu, tidak apa teh tidak sembarang kadang buka teh di mana we gitu ya. Kita juga akan respect, benar enggak? Tapi coba lihat kalau ada orang yang slow, maksudnya teh eta mah dimanapun juga enggak punya rasa malu dia mah buka-buka we gitu. Kan kita juga aduh risih itu melihatnya, benar enggak gitu. Dan itu berarti harus ditanamkan dalam diri bahwa malaikat rakib dan rakib dan atid itu mencatat apa yang kita lakukan gitu. Ya. Jadi itu mah memang harus harus ditanamkan dalam diri ya. Aurat itu untuk ditutupi gitu. Ini adalah amanah Allah yang harus kita senantiasa jaga. Dan itu adalah untuk meminimalkan fitnah. Karena dari naudzubillah min dzalik, kan bukankah bahwa salah satu ciri kesempurnaan iman seseorang itu adalah memiliki rasa malu. Malu itu adalah bagian dari iman. Maka kalau ada sesama kita yang tidak punya rasa malu, berarti keimanannya dipertanyakan. Karena seseorang yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa Allah senantiasa melihat setiap apa yang kita lakukan, dilihat dan dicatat oleh Allah, pasti kita akan mengerem mana yang bisa ditampakkan dan mana yang tidak harus ditampakkan. Dan itu harus saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan ada teman yang sembarangan gitu, ih kamu tuh atuh malu ih nih, jangan sembarang gitu. Ya itu tadi bisi dalam hati siapapun gitu ya. Jadi ada penyakit sehingga akhirnya jadi tertarik. Jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu berawal dari karena kita tidak menjaga rasa malu gitu. Jadi itu memang harus saling mengingatkan dan harus ditanamkan dalam diri bahwa apa yang kita lakukan itu akan dicatat oleh malaikat. Wallahu'alam bishawab.
1: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Dan nampaknya itu menjadi atensi ataupun juga interaksi yang terakhir yang bisa kita sapa di kesempatan pagi hari ini. Dan sebagai penutup, barangkali Ustazah untuk kembali menguatkan bahwasannya ini berfokus tentang rasa malu ya, karena aurat ini berkaitan dengan rasa malu. Dan juga untuk menguatkan kembali dalam kehidupan harian agar para muslimah bisa kemudian saling menjaga, begitu Ustazah Siti. Silakan.
0: Ya, berjilbab itu adalah ibadah. Berjilbab itu adalah ketaatan kita kepada Allah. Menjaga aurat itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah. Andai kata kita ingin menjaga kemuliaan kita sebagaimana Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu sehingga kita layak dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Salah satunya awali dari menjaga aurat kita. Semoga dengan kita berjuang untuk menjaga aurat kita, Allah pun menjaga kita dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai kemungkaran, dari berbagai fitnah, karena kita terus berjuang menjaga aurat kita. Wallahualam bishawab. Selamat berjuang sahabat yang masih ragu, minta kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa menjaga aurat saya. Aurat itu, menjaga aurat itu adalah kehormatan kita, kemuliaan kita, Allah sudah memuliakan kita, maka jagalah kemuliaan itu. Sebaik-baik perhiasan adalah wanita solehah. Dan wanita solehah pastinya senantiasa menjaga auratnya dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakillah khair Ustazah Siti atas ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dicerna dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dari sahabat MK yang sedang menyimak. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah Siti, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masya Allah, alhamdulillah, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu baru saja kita simak bersama dengan Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita, batasan aurat wanita dalam sholat dan juga kehidupan sehari-hari. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk ustazah kita, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.

Ruang Kebaikan juga masih terus kami hadirkan untuk bisa Anda berkontribusi di dalamnya. Anda ingin beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya, sahabat MK. Wakaf ini adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini ada muncul harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis,
1: sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Munar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Munar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, kamana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh teu aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.